0: Tanah terbelah, sini terlepas. Jumpa comel yang comel. Jumpa bamba yang mana.
1: Tak kena langsung.
2: Macam tak masuk kan ni.
1: Okay. Baik, Mami, kami tak maulah nak cakap banyak dengan Mami. Sebab yelah, Mami pun dah orang kata apa, dah jumpa dah hari tu kan. Fan-fan club Mami kan.
2: Jadi kita tak membahaskan benda ni di sini. Jadi bagi kami, apa nama ni, anda sebagai Mami telah pun terbuku, dan juga buku tu telah kami simpan di tepi.
1: Betul.
2: Dan kami hari ni akan bagi nama baru pada anda. Dan mulai hari ni anda harus menggunakan nama baru tersebut. Anda jangan menggunakan nama Mami dekat kami tak mahu. Tak mau, pasal anda ada fan club. Kami nak orang yang baru menghubungi kami.
1: Ya, yeah, sebab anda dah famous.
2: Dah ada famous. Saya nak anda memperkenalkan diri anda. Sepanjang ini adalah Katie.
1: Katie.
2: Katie tu nama singkatan bagi Kak Timah.
1: Kak Timah. Sagi Katie kita marah pula. Nak ni special ni lah kan. Baik Katie.
2: Ya. Katie tak apa, jangan JT.
1: Okey, Katie, okay. Hari ni kami nak kongsikan berkaitan topik kita. Dengar yang topik kita ni apa dia?
0: Salah, nak batuk tak?
2: Alah, batuk pun Katie nak cerita.
1: Amboi Katie. Katie. Okey, dengar lagi topik kita pagi ni?
0: Dengar dah, hai.
1: Apa dia topik kita hari ni?
0: Kalau apa orang buat kita kena mahap je, jangan simpan terbuku di hati.
2: Topik kita hari ni maafkan orang, tapi kenapa susah sangat? Bagi Mami sendiri, kenapa Mami susah nak memaafkan orang?
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Dengarlah Mami nak cerita tak?
1: Baik, Katie.
0: Mami nak talbiah, sat boleh tak?
2: Ya, sila.
1: Ya, silakan Katie. Sila.
2: Sebelum Katie, okey, Katie pula lah. sebelum Katie kena talbiah, baik Katie beritahu, okey.
1: Baik, silakan Katie.
0: Okey. Mami tak mau, you all nak panggil Katie, panggil. Tapi Mami... dengan nama tetap dengan nama Mami.
2: Okey, Katie. Baik, Katie.
1: Baik, Katie.
0: Okey. Mami kan. Bukanlah kata Mami nak masuk bakul riak kan.
1: Selalu lah.
0: Tapi Mami, riaklah. Apa yang orang buatkan Mami, orang kata apa. Memang Mami tak simpan dia buku di hati. Mami tetap mahamkan dia. Kadang-kadang yang tadak-tadak pun, pernah Mami hadapi juga kan.
2: Okey.
0: Ada orang tukang kutip cerita tu yang tak bagus kan. Nak pelagar, kata pelagar.
2: Yalah, macam contoh, macam mana Katie tak dengar kawan pelagar? Sebab kerja Katie pun kadang-kadang belah hari mentara nak terbaikkan, Katie suka membawang dengan orang sekeliling.
1: Ramai orang beritahu Katie memang kerap.
2: Betul. Jadi bila Katie duduk membawang, bila Katie duduk membawang, Katie akan dengar cerita-cerita daripada anasir-anasir luar yang akan buatkan Katie panas.
1: Sebab apa? Banyak orang nak bagi tahu kat Bambam, kata Katie tu kan dah buka cerita tu kan. Allah.
0: Dengar Amin Abang. Mami kan kalau kata nak tembang dengan Mami kan, macam kata lah Mami banyak kawan juga, macam Combi dengan Bambam, you all banyak kawan.
2: Eh, kami tak ada kawan. Kami kawan orang.
1: Tama-tama buka senang, kami memang tak ada kawan.
2: Kami memang tak ada orang. Kami tak ada. Kami kawan orang lah. Orang tak mahu kawan kami.
1: Betul.
2: Tanya apa siapa orang tak mahu kawan kami.
0: Kalau Mami nak kawan.
2: Mana ada Mami tak ramah.
1: Tak ramah. Mami kawan. Kalau kawan orang nak main rumah, ajak masuk. Bukan suruh balik.
2: Tak, dah selek. Lepas tu dah ni orang pula main cerita ni. Kan? Orang cerita pula. Buat mie lah apa semua. Bihun lah, kuih tiaw apa semua. Panggil orang lain pula. Panggil pergi rumah dia.
1: Kata member. Orang pula cerita kat kita. Dia tak cerita kat kita pun.
2: Betul.
1: Orang pula tolong cerita main kat kita.
2: Orang siap panggil kita. Comi, Bambam, minta sila buat kenuri sikit. Di mana? Di rumah Mami. Tuan rumah tak panggil kita, Nabi.
1: Kita pula, Nabi.
2: Memang tidak.
0: Ya, macam ni cerita dia.
2: Tak mahu, kami tak mahu
1: cerita tu. Kami tak mahu cerita tu.
2: Sebab apa? Wanita memang banyak dengan alasan.
0: Ya. Salah, bagilah peluang kami nak cakap.
2: Tak maulah.
1: Hakikat.
0: Okay, topik apa?
1: Hakikat dah terbukti lah.
0: Mami kan. Mami memang tu. Mami ajak macam tu. Cek. Kalau dengar orang cakap-cakap seorang, cek bangkit.
1: Bangkit.
0: Baik.
2: Tapi cek. Tapi cek, kadang-kadang belum cerita. Cek pergi duduk dulu, cek yang ajak cerita.
1: Cek yang buka cerita macam mana ni cek? Cek ni bukan. Ni cek nak masuk bakul yang kat sendiri. Tak nak kat bakul pecah.
2: Tu dia cek nak prek-prek orang lain je.
1: Aduh, bakul kecil. Yang cek
0: tak
1: besar.
0: Benar, tak benar Wah-wah tak benar. Mami, kalau kata sampai lah, sampai mami pun dah ber,
1: okay,
0: kan.
1: Okay, baik, baik, baik. Katie,
0: memang
1: Katie
0: tak suka.
1: Okay, Katie, dalam situasi itu, itu apa yang Katie kata, Katie mudah memaafkan orang kalau orang buat kat Katie. Tapi kalaulah orang yang memang berasa dengan Katie, macam mana cara Katie nak memulakan perbualan untuk memohon maaf tu sendiri? Adakah adakah Katie akan rasa macam baby kat dia, dia nak puasa? Atau macam mana?
0: Mami kan? Mami? Kalau mami nak cengih pun, mami cengih dengan anak-anak dengan Pak Long dah.
1: Macam tu lah.
2: Dengan Pak Long sikit.
0: Itu pun kalau Pak Long marah mami.
2: Okey, okay, baik, Katie.
0: Kalau kata mami orang tak marah mami, memang mami orang kata best in the world lah.
1: Best in the world lah, Katie lah.
2: Okey, Katie. Memang Katie memang senang nak memaafkan. Memang mudah lah nak memaafkan orang lah. Okey, betul tak betul?
0: Tak ambil pot.
2: Okey, Katie, macam ni lah. Comi nak tanya Katie satu soalan lah.
0: Tak
2: marah bagi
0: Katie.
2: What? Marah je apa?
0: Malu korang.
1: Kata tak ungkapkan ber. Kami pun nak ber juga dengan Katie.
2: Okey, Katie. Comi nak tanya Katie satu soalan lah. Kalau Katie kata Katie adalah manusia ataupun insan yang mudah maafkan orang, betul tak betul?
0: Ya.
2: Kita ambil satu situasi lah, Katie, eh. Okey, kita ambil situasi ke depan nanti kita tak tahulah, mungkin ke depan lagi seminggu dua minggu
0: boleh
2: kan.
0: Boleh bagi Katie pula.
2: Lagi seminggu dua minggu kan, Katie. Tiba-tiba Katie dapat tahu bahawasanya Abang Cup tambah satu lagi. Tanpa bagi tahu Katie.
1: Adakah Katie akan marah? Sebab Katie kan suka memaafkan.
2: Ya, adakah Katie senang memaafkan?
0: Okeylah, mami pegang pada takdir
1: ini. Alhamdulillah.
2: Pak Long boleh siap.
1: Stand by, Pak Long.
2: Okey.
1: Redo dah tadi tu.
2: Ya.
0: Zombie dengan mama biasa dengar ada orang tua-tua kata retak.
2: Tak dengar. Sebab kami pun orang tua-tua kenal tak amai.
1: Okey.
0: Mami jatuh dah, duduk jatuh tu ya.
2: Okey, baik.
0: Apa ni? Orang tata kata menjambat macam mana, dah retak dia macam tu.
1: Tapi redha lah.
0: Retak dia macam takdir lah.
1: Tapi redha lah.
2: Ayat dia macam mana tadi?
1: Takdir.
2: Dah bukan, macam mana retak tadi? Ayat dia macam mana tadi orang tata kata?
0: Macam kata satu hal kejadian kan. Kata nak buat macam mana, dah retak dia macam tu. Kata macam tertulis lah dia.
2: Yang Jomi dengar daripada orang tua lain ke ti?
0: Apa dia?
2: Dia kata dah retak beli baru lah.
1: Saya sejuk ni. Kan? Jadi apapun, Pak Long, tahniah Pak Long. Alhamdulillah, bini dah reda dah.
2: Ya. Bang Cup.
1: Siaplah apa-apa tak, Bang Cup?
2: Ya, berstemai lah, Bang Cup.
1: So kami...
0: Mami doa, ya Allah, ya Tuhanku. Tolonglah potong cakap-cakap anak-anak aku ni.
1: What? Awak masih apa? Doa baik-baik kot.
0: Biarlah Mami bersama... sama dengan Pak Lo hingga ke akhir hayat.
2: Katie, jodoh pertemuan,
1: ajal maut,
2: semuanya Allah SWT yang tentukan.
1: Betul.
2: Kita Mami kena terima dengan hati yang terbuka, Katie.
0: Kalau gitu, Mami yang kena kontrol Pak Lo lah. Kali tu lah sorang-sorang.
1: Pasal apa pula?
0: Tak boleh.
2: Pasal apa, Katie?
1: Katie kan mudah memaafkan Katie. Dan Katie juga dah pun dah reda dah. Jadi kita terimalah hakikat tu, no?
2: Ataupun adakah Katie ni bukan seorang yang pemaaf, hanya pandai berkata-kata memaafkan di mulut, tapi dalam masa yang sama adalah seorang yang pendendam dan seorang yang suka membalas dendam?
0: Tak ada. Mami, ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu yang bertama Fatimah binti Ali Bapu ni memang seorang yang pemaaf.
1: Alhamdulillah.
0: Tak pernah dendam pasti apa-apa pun.
1: Alhamdulillah. Baik, selamat.
2: Kalau cerita dia, abang, kalau Katie ada seorang pemaaf yang bukan pendendam, insyaAllah, abang, kalau tak ada orang melintang lagi 2-3 minggu, kita ada MNG Meet and Greet. Kita akan bawa cikgu untuk kenalkan kepada Katie lah.
1: Betul. Baik, apapun Katie, terima kasih Katie dah. Terima kasih Katie.
2: InsyaAllah, jumpa lagi Katie.
0: Okay,
2: apa? Nisa
0: dah doa sikit.
2: Lama
0: tak doa.
2: Yalah, bila lupa diri, dia tak doa. Bila
1: memang
2: dah kena pula,
1: dah
2: kena
1: pula. Dah select dah kami ni. Jauh-jauh buat mikro. Buat mikro kan.
2: Betul. Biung goreng.
1: Biung goreng mikro.
0: Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umur anak-anakku ni.
2: Amin.
0: Nama betul. Saiful Raham dan
1: Fadil Ahmad. Fadil Muhammad. Pak saya nama Muhammad. Ahmad tu pun angkat saya.
2: Saya pun tak boleh sebut betul.
1: Gamak no. Oh. Gamak nama saya pun tak tahu no.
0: Amboi, dah lagi betul no.
1: Habis tu dah selalu.
2: Doa.
0: Okey, ya Allah ya Tuhanku.
2: Amin.
0: Panjangkanlah umur anak-anakku ni.
1: Amin.
0: Saiful Ilham.
2: Amin.
0: Dan pada B Muhammad.
2: Amin. Amin.
0: Amin. The most important. Lindungilah mereka dalam perjalanan mereka kerja, balik kerja.
1: Amin. Amin.
2: Amin.
1: Ya Rabbal.
2: Amin. Baik, terima kasih Kitty.
0: Tahu.
2: Okey, Kitty nah. Assalamualaikum. Jaga baju yang elok tau.
1: Itu perkongsian daripada Katie. Alhamdulillah akhirnya.
2: Itulah.
1: Setelah sekian lama Cumbi, kita berjuang membantu Abang Cup kita. Dah akhirnya dia reda.
2: Dah reda
1: mungkin. Dan dah memaafkan dah.
2: Memaafkan dan tak ada dendam lah, insyaAllah. Jadi
1: insya Allah.
2: Kepada cikgu yang sedang mendengar tu, cikgu boleh bersiap-siap lah untuk di Jumpa Madu.
1: Betul. Ya, jadi insyaAllah kita tengok lah 4 kemah, 6 kemah, 12 kemah.
2: Ya, boleh, tak ada masalah. Sebab apa orang kata apa, bila mana seseorang tu mendirikan masjid, faham? Bernikah lah. Umpamakan mendirikan sebuah masjid.
1: Betul.
2: Sebab kita doang lah kontraktor.
1: Ada saham sikit.
2: Ada lah saham sikit. Tak banyak kan.
1: Betul juga lah. Kita kontraktor. Okay, kita nak makan, nak kongsikan lagi dengan kami berkaitan topik kita. Kita ungkapkan berkaitan dengan perkataan maaf. Yang mudah disebut tetapi sukar untuk dilafazkan. Dan ada istilah yang memaafkan boleh melupakannya tidak. Untuk mungkin nak kongsikan dengan kami 04-2107-389.
2: Ada boleh dengan ruangan WhatsApp kami jalan 0105-08-0957. Maafkan kami.
1: Teng.
2: Maafkan kami.
1: Teng.
2: Maafkan kami.
1: Teng.
2: Maafkan kami.
1: Kita pergi hibur dulu. Jangan lama. GBM dan Combi.
2: Ya, Bambam.
1: Acuh.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Biar Bam-Bam.
1: Biar Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, saya terus segarkan pagi-pagi anda GPM, geng. Pagi mutara masih lagi dia, Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Chombi!
0: Ya!
1: Saya sukar memaafkan. Sampai hati Chombi buat saya macam tu. Gamak, Chombi!
0: Bamba.
1: Sudah!
0: Sedangkan Nabi SAW mengampunkan umatnya. Ini kan pula saudara Bamba.
1: Itu Nabi!
0: Ya.
1: Saya manusia biasa.
0: Betul, tapi kita kena ikut peribadi. Saya nak tanya Bam-Bam, atas kad pengenalan nama apa?
1: Muhammad Fadil.
0: Agama?
1: Islam.
0: Jadi kita kena ikut yang baik.
1: Fuh, dia kilah macam tu.
0: Nampak? Nabi SAW adalah role model yang terbaik kepada kita.
1: Fuh, kena kilah tu ya.
0: Nampak dah? Cara tu. Sebab tu Jomi kata, saya ni mudah memaafkan. Tetapi tidak melupakan.
1: Sudahlah Jomi. Kita cuma memanggil Jomi.
2: Betul lah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Seorang comel, seorang lawa.
0: Oh, laju. Omel laju, Cik Yop.
1: Ya, Cik Yop.
2: Okey, sebelum tu. Tadi DJ beritahu kan ada penyu bertelok. Betul tak? Okey, tempat tu betul-betul dia panggil Monkey Beach.
0: Monkey Beach lah betul.
1: Di atas dia atas je Monkey Beach. Cik Yop.
0: Dia dekat tasik tu.
1: Ha, dia tutup kampi.
2: Betul. Tapi kita kena naik boat pergi sana.
1: Betul, betul.
0: Jalan
2: boleh. Lepas tu dekat sana dua macam ayak. Satu ayak biasa, satu ayak ni.
1: Ya, betul.
2: Tapi tempat dia best.
1: Lagi ya, saya tinggi. saya pernah waktu saya hiking tu dekat tepi satu sungai tu. Udang gelap besar-besar dengan saya.
2: Nasib kena udang gelap, nasib tak kena udang harimau.
1: Jangan cerita apa tu.
2: Lepas tu lagi satu lagi tempat tu. Tempat tu boleh buat barbecue kat sana.
1: Tapi tak boleh di tepi.
0: Tak boleh tepi
1: bang. Di tepi pantai tak boleh. Dia ada tempat khas yang dibuat untuk BBQ tu.
2: Ya, betul.
1: Tempat
2: tu memang cantik pandangan dia.
1: Ya, betul. Saya sampai banyak kali dah kot, Cik Yop. Cik Yop. Mukadimah begini. Ada pantun tak?
2: Tak ada pantun. Saya bukan jenis-jenis yang tu.
1: Jangan je.
0: Gamak nak.
1: Gamak, Cik Yop.
0: Gamak nak, Cik Yop. Kata nak pula Pinang kita.
1: Mohonlah, Cik Yop.
2: Saya bukan anak Pulau Pinang. Saya anak Jati Pulau Pinang.
0: Anak Jati Pulau Pinang lah. Anak Jati Pulau Pinang.
2: Mak bapak saya pada Tanjung Bunga.
0: Tanjung Bunga.
2: Belakang sungai tu. Lepas tu mak bapak saya beli rumah dekat Air Hitam. Mak bapak dia arwah. Rumah ni saya duduk lah ni.
1: Alhamdulillah. Baik, Cik Yop. Okay. Pagi ni kita sembang satu topik yang agak mungkin ringan disebut tapi sukar dari segi perbuatannya, iaitu macam perkataan ni, maaf.
2: Macam ni, saya tak tahu macam mana pendapat orang lain. Okay. Saya paling senang.
1: Okay.
2: Minta lah dulu lah kata yang tak elok.
1: Jangan lepas Cik Yop. Tapi jangan gunakan bahasa-bahasa yang ni.
0: Kita perlu berlapis sama sebab kita yang pendengar kita
1: tadi. Betul.
2: Okey. Manusia ni orang boleh sembang apa saja depan mau. Kenal batang hidung sendiri.
0: Ya. Yeah.
2: Baru kita tahu macam mana keadaan dia.
0: Okey.
2: Betul tak?
1: Betul. Setuju.
2: Bila depa kutuk macam-macam depa maki depan rumah orang. Ada ke kita nak duduk diam?
0: Okey.
2: Sendiri kena tahu apa-apa yang patut buat.
1: Bagi Cik Yop sendiri lah kan. Contoh kalau macam Bam-Bam. Okay, ini bukan situasi kat sini tau. Dekat Luan. Okay, Bam-Bam buat kesalahan dengan Cik Yop. Adakah macam mana situasi Cik Yop nak untuk perkataan maaf tu keluar daripada mulut Cik Yop?
0: Ya.
1: Hamai jumpa aku ke? Ataupun bagi Cik Yop. Tak faham je. Pasti hang lah. Aku maafkan hang. Ke? Ataupun kena buat sesuatu untuk Cik ungkapkan perkataan maaf tu.
0: Betul.
2: Saya paling senang DJ macam ni. Saya nak maaf orang. Kadang-kadang kita tengok keadaan macam mana dulu.
0: Okay.
2: Kadang-kadang contoh berlanggar apa. Kadang-kadang bersisik faham. Kita boleh maaf kat orang.
1: Betul.
2: Ada setengah-setengah tempat. Ada setengah yang kata yang mereka keluar tu tak elok.
0: Okay.
2: Pandangan untuk diri saya sendiri.
0: Okay.
2: Paling cantik, paling elok kita ada Joe pada depan ni semua. Kadang-kadang DJ letak dalam radio tu ada seorang ustaz kata.
0: Okay.
2: Apa-apa jadi kita amal saja.
0: Yeah.
2: Ustaz tu cakap betul, saya setuju. Adakah ustaz tu kenal-kenal kat batas hidup dia sendiri?
0: Okay.
2: Tak ada. Tak, saya minta saya kata apa yang betul.
0: Okay.
2: Betul tak?
1: Baik, itu
2: part. Saya dalam kita ni DJ, kita manusia biasa. Ya. Yang tu saja yang pendapat saya lah. Saya nak cakap-cakap banyak pun ngaruk juga.
0: Yeah. Betul.
2: Tapi segi saya paling senang lah.
0: Okay.
2: Macam orang-orang buat ni, kita duduk jopi lah. Kita tak mahu mereka pun tak apa. Yang yang penting awak tahu apa yang kita buat betul sudah. Yang itu.
0: Itu bagi Cik Ayub
1: sendiri.
2: Tapi lagi satu, saya nak tanya satu soalan. DJ tanya tadi dekat mami tu, kesian kat orang tua tu kadang-kadang. Biasalah tu. Kadang-kadang sudut dapur.
1: Dia bukan orang tua. Dia bukan orang tua, Cik Ayub.
0: Muda lagi.
1: Sebab dia kata dia muda lagi. Dia tak ber lagi. Sebab tu nama dia Katie.
2: Tak, kadang-kadang saya ni kadang gelak-gelak, kadang kereta, kadang kesian saya tengok. Kadang-kadang duduk kat pokok teratai, pokok bunga, apa.
1: Oh, sebab layak rumah dia susah, bergerak. Baik, Cik Ayub. Terima kasih, Cik Ayub.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Ayub kita kan.
1: Semua orang cakap boleh lah. Han cakap senang lah. Han tak hadap apa yang ku hadap. Han tak rasa apa yang ku rasa.
0: Betul.
1: Tapi aku yang rasa, aku yang hadap, aku tahu macam mana periknya untuk aku ungkapkan perkataan maaf tu. Han cakap boleh lah. Han tak kena.
0: Itu yang berlaku lah. Kebanyakan orang akan bagi ayat macam tu kan.
1: Betul.
0: Ya, sebab manusia ni macam-macam ragam, macam-macam PR. Macam ada satu video yang tular di salah satu laman media sosial di ruangan TikTok. Kalau siapa pernah jumpa lah, di mana ada satu kemalangan melibatkan dua buah kenderaan lah, kaitan dengan kereta. Jadi kereta belakang ni India.
1: Okay.
0: Kereta depan tu Melayu. Yang depan ni pakcik. So masing-masing keluar lah nak bertengkar kan. Memang jadi kes, memang kecoh dekat situ bang. Jadi India ni cakap senang, saya tak tahu nak cakap apa pakcik, saya minta maaf ya. Kemudian dia cakap, yang ni yang saya tunggu. Okay. Dan nampak settle.
1: Settle. Hanya dengan berkata maaf.
0: Ya, memang.
1: Tapi kalau bayangkan kalau keluar perasaan masing-masing berangin.
0: Ya.
1: Tak selesai masalah.
0: Betul,
1: tak. Itu yang kerap kali kita tengokkan bila buku kemalangan, akan ada pergaduhan yang macam ni.
0: Ya, betul.
1: Pertengkaran yang macam ni bukan sebab apa, sebab ego tu tau.
0: Sebab apa? Satu lagi, minta maaf lah saya cakap. Saya minta maaf banyak-banyak apa yang saya nak cakap ni. Kadang-kadang berlaku kemalangan pun, itu hanyalah harta benda. Benda ni senang nak cari. Okay, repair tak ada masalah. Tapi bila kita melibatkan yang namanya insan, kita tak mau masalah-masalah ke depan. Dia berpunca pada amarah yang marah tu, dia akan jadilah sikit demi sikit jadi punca.
1: Jombi cakap senang lah, yang langgar tu bukan murah atau mahal, ikut siapa nak bayar. Yang aku ada duit nak beli lah. Contoh,
0: insurans kan ada.
1: Insurans tak bayar kan tu.
0: Klaim je lah
1: insurans. Baik, itu situasi yang
0: contoh, situasi yang boleh
1: yang boleh kita gunakan perkataan maaf tu untuk kita meredakan keadaan. Tapi tu tak, bagi anda sendiri kita nak tahu juga bagaimana anda dalam situasi yang macam tu. Adakah, kenapa berat sangat bagi anda nak memaafkan seseorang, sedangkan kita kata tadi kan, satu ungkapan yang mudah yang boleh menenangkan jiwa kita hanya dengan perkataan maaf. Tapi kenapa susah sangat?
0: Tapi dua-dua ni kena mainkan peranan penting. Bila seorang ni senang untuk minta maaf, contoh dia, bila dia minta maaf, tak semestinya dia salah.
1: Betul.
0: Sebab dia tak mahu perkara ni berlanjutan, dia minta maaf. Bila kawan tu yang mendengar suara dia minta maaf, han dengan tu way ego, han dengan tu way action, han dengan langsi, han relax-relax, cool down. Orang nak minta maaf, relax lah.
1: Kan?
0: Tapi nak minta maaf tu pun ada cara, abang. Jangan nak minta maaf cara dia, contoh lah, cumi beri kan. Dia tengok-tengok kan, tengah marah ni, tengah gaduh. Faham nak aku minta maaf sekarang ni? Itu tak boleh. Itu tak boleh.
1: Baik, kita jumpa pemanggil berikutnya. Halo, siapa yang talian?
3: Halo.
1: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panoi.
3: Ya.
1: Abang Panoi.
3: Alhamdulillah.
1: Dah menjawab belum?
3: Dah.
1: Menjawab abang ni?
3: Biasalah.
1: Macam biasalah. Macam sedih pun tepon ni. Macam sedih pun
0: tu lah
1: tanya.
3: Cakap macam tu sedih pasal.
0: Awak macam apa?
1: Kami cakap apa?
3: Okey, tak apa.
0: Okey.
1: Pada E okey ke?
3: Okey.
0: Okey, baik.
1: Tarik nafas sikit Pada E.
3: Tarik dah.
0: Baik.
1: Pada E. Okey, Pada E. Kata dalam Pada E.
3: Cumbi.
0: Ya.
3: Cumbi, cumbe. Cumbang.
1: Ya.
3: Amam. Amam sweetnya.
0: Alhamdulillah.
1: Sedih sangat.
0: Sedih ni. Awak Pak Lui tak memaafkan Jumi dan Mamam ke?
3: Maaf. Okay. Maafkan kami, maafkan saya.
1: Maafkan kami penunggu gua.
0: Maafkan kami penunggu gua.
1: Baik. Okay. Pak Lui.
3: Dengar pantun ni dulu.
1: Baik, okay. Silakan.
3: Di market beli arang.
0: Okey.
3: Bersama Bambam dan Cumbi. Jadilah kita suka memaafkan. Kan itu satu sunnah Nabi. Okey, dalam kehidupan ni, okay. Dalam doi ni pun seorang yang kadang-kadang kita pun ada mood yang tak baik, tak?
0: Betul.
3: Semua orang perfect dah. Kita boleh kata kita ni okey lah, kita ni relax lah, kita ni tenang lah. Tapi ada kadang-kadang ada situasi, ada satu benda boleh buat kita kita boleh naik, kita boleh shoot up, kita mempunyai apa?
0: Temperature kita lah.
3: Temperature tu. Okay, lah. Kita kadang-kadang memang kita mudah kita maafkan. Okay. Tapi kita, kalau seorang itu dia dengar, kalau kita kata dengar lah apa-apa senang-senang Nabi dia, atau memaafkan ni, besar pahala dia dan boleh dapat syurga.
0: Betul.
3: Dengan memaafkan. Nabi pun dia boleh maafkan. Kita cerita tentang Nabi lah kan. Nabi dia orang-orang buat jahat kat dia buat baik.
0: Betul.
3: Kita kalau nak maaf orang, kita totally maaf. Jangan ada simpan, jangan kata aku I can forget but I never forgive. Macam mana tu?
0: I can forgive but I never forget. Yes.
3: Aku boleh memaafkan, maaf tapi tak melupakan.
0: Ya, betul.
3: Dah buang tu. Tapi Nabi pun dia biasa marah juga kan. Dia ada marah. Ada beberapa sahabat, berita sahabat lah juga, yang orang kata yang buat tak elok dekat sahabat-sahabat lain ataupun diri dia sendiri. Dia kata apa? Hampir aku tak mahu tengok muka hang. Dia kata tapi aku maaf bang. Dia kata aku tu.
0: Okay.
3: Tapi kalau boleh lah, kita nak dalam family ni lah kita utamakan dulu. Bila kita nak keluar ni, keluar belum jizat ni ke, abang andai ke, kan, community ya, kita ni lah, kita try tu. Kita dalam rumah tangga ni, kita boleh kita try tu, orang tak apa, kita buat dalam rumah lah.
1: Kita cuba di rumah kita sendiri lah.
3: Itulah, dah main berumur ni, memang tak tahu nak kata.
1: Tapi kadang-kadang Balui, apa yang perlu dikatakan, yelah, bila main waktu yang dah berusia ni, memang kita lebih tak mahu nak
3: teman sabut-sabut. Kadang-kadang makan nak kata ni. Kadang-kadang anak yang sunuh Pak Long ni, dia kata apa? Ayah apa siapa ni, lembut-lembut sangat. Kita kadang-kadang kita ada juga marah dah. Bukan marah, tapi kita marah yang ada tempat. Yang marah bukan bulan babi, orang babi buta lah kita.
0: Betul.
3: Dia kata kalau ayah apa siapa jadi kutum, hampat tu bersyukur. Ayah boleh bersabar. Dia ada satu keadaan ni, kita tak ambil keputusan yang orang atas. Mereka ni muda-muda ni, mereka akan tak ada fikir panjang lah.
0: Dia sembrono.
3: Marah-marah, tapi nak pukul orang dah. Nak rembuk orang dah. Tak ada duduk tenang. Tanya ke apa ke, kalau boleh settle.
0: Betul.
3: Mereka nak terus nak pergi.
0: Nak melompat.
3: Yelah. Melompat terus. Dia kalau situasi macam dalam bawa kenderaan, kalau orang potong dia, tak bertahan lah. Dan tu kata tak boleh lah. Kita nak naik kereta, jangan buat dulu tu. Membahayakan family yang dalam kereta.
0: Ya.
3: Jangan buat begitu. Siapa-siapa bukan kita kata siapa-siapa di luar begitu lah. Marah dia nak kejar, dia nak buat apa, tak boleh buat begitu.
1: Baik. Alhamdulillah. Orang kata apa, untung orang yang mempunyai jiwa yang tenang macam Berui. Yang ya, bukan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabkan ada orang yang memang bukan kita tak maafkan. Tapi untuk sampai tahap nak memaafkan tu, bila kita fikir balik, perik nyorong buat kat kita tu kan. Susah nak keluar perkataan maaf tu.
3: Dia apa pun kita kena praktis. Kan malas sebenarnya tidur. Ya Allah, ya Tuhan aku ni, aku tak pergi siapa dah. Aku minta aku ampun lah dosa pasangan lah, anak-anak lah, jiran-jiran, siapa saja yang buat zalim kat aku ke,
0: pindah
3: aku tak berdiri. Aku tak berdiri, yang tu semua aku ampunkan dosa mereka. Tak mahu lah, nak usaha payah di sana, akhirat.
0: Baik.
1: Terima kasih Palungi, terima kasih yang begini Palungi.
3: Terima kasih sebab tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya sokong apa kata Palungi, pemula daripada rumah. Saya ni bukan orang yang nak angkut, nak angkat dari buah lamba kuih bang. Tapi ini kenyataan. Dulu saya ni adalah orang yang sukar untuk memaafkan orang. Ini cerita, saya cerita jujur lah. Jadi bila saya tidak maafkan, dia ada satu dendam tau. Bila ada satu dendam, saya hidup saya jadi tak puas tau bang. Dan saya struggle fikir pasal dendam. Ini kenyataan yang perlu saya kongsi.
1: Ya betul, tapi sebab tu Baban kata tadi, bila bahas satu tahap kita dah berusia, kita dah tak mahu nak sabut dah. Tapi kita jangan kita lupa waktu kita masih darah muda, waktu kita yang memang orang kata darah tengah panas lagi kan. Waktu tu mungkin berbeza dengan waktu kita dah berusia.
0: Saya secara jujur, saya mula
1: benar masa Xiaomi sekarang pun, sekarang ya memang betul lah.
0: Saya okey, secara jujur lah, kalau nak tahu bang, saya mula jujur lah saya cakap, waktu saya dilahirkan sampai saya umur 24, memang saya betul-betul temper bang. Saya memang sukar untuk memaafkan. Saya sampai tahap dendam ni boleh saya cari, saya repeat balik. Sampai tahap tu umur 24. Bila saya masuk umur 25 abang, saya banyak belajar. Ini kenyataan. Untuk saya belajar dengan seseorang lah, rakan, sahabat saya. Dia kata bila hang tak memaafkan, dia akan jadi satu dendam.
1: Dia membarang.
0: Akan hang fikir macam mana, hang akan fikir tiap hari sebab benda tu dah jadi dendam. Dan hidup hang tak tenang. So apa yang saya buat abang kan, saya amalkan satu perkara, benda ni dah lama saya amalkan dan sampai ke hari ni saya amalkan. Sungguhnya sebelum aku tidur, sebelum aku pejamkan mata, aku telah memaafkan orang yang telah menyakiti hatiku, menyakiti diriku, yang ambil pasiak buah lampuyuk nasiku dengan secara sengaja atau tidak sengaja. Dan aku mengharap juga keampunan dan juga kemaafan daripada mereka. Sebab apa? Kita takut sekali kita pejam terus tak mangkir lah. Tetapi memang macam saya kata, saya mudah memaafkan pun membalikkan tangan, tapi melupakan tidak sama sekali.
1: Baik, itu Combi sendiri.
0: Itu saya
1: sendiri. Itu Combi sendiri kan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan juga dengan kami berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita nak kita bukan nak bagi orang panas.
0: Betul.
1: Kita bukan nak bagi orang marah. Bukan nak bagi orang berdendam. Tapi kita nak tahu cara macam mana. Kalau anda seorang yang dulu memang seorang yang sangat-sangat panas barat. Sebab orang kata, kalau kata pok panas barat, anak panas barat, dia tengah bersambung-sambung. Macam mana caranya untuk anda memastikan yang orang kata apa, benda tu tak dapat anda atasi. Dan kalau dulu anda memang seorang yang sangat bermarah, dan kini seorang yang pemaaf. Apa yang langkah yang anda buat? Ini bukan soal masuk baku yang kat sendiri, soal macam mana kita nak tahu. Mungkin yang sedang mendengarkan kita waktu ni pun dihimpit dengan perasaan amarah yang memang sangat luar biasa.
0: Betul, bang.
1: Apabila banyak ujian yang main kat dia.
0: Kita ni manusia. Tambah-tambah macam saya cakap dengan orang perempuan kan. Orang perempuan, kenapa saya kata orang perempuan ni sukar untuk maafkan? Ini kenyataan yang saya bagi, yang ada hujah-hujah yang boleh menyokong, apa bukti-bukti yang boleh menyokong segala hujah-hujah.
1: Tak ada ke orang perempuan yang mungkin nak membangkang cakap Xiaomi? Kita nak tahu juga.
0: Kita lebih kurang ni, bang. Saya ni seorang yang sabar. Memang kita tengok dia sabar, bang. Kita ambil contoh dia sabar. Kita tengok contoh dia memudah memaafkan. Dia memang yang orang kata apa, kita kata okey, kalau kita tengok seorang perempuan ni, dia menjadi role model kepada kita lah. Seorang wanita tu mungkin boleh jadi role model kepada seorang lelaki, pribadi dan juga sebagainya. Kita ambil satu contoh lebih kurang contoh. Suddenly Allah Ta'ala nak uji, bang. Suami dia ada jodoh lebih. Ada jodoh lebih. Bila ada jodoh lebih, mendirikan sebuah masjid. Kemudian suami ni bawa nak balik perkenai kan. Mula mengamuk di situ, bang. Bergaduh, pumpang kan. Bila kita tanya kan, suami dia kata, adakah awak maafkan? So aku takkan maafkan kau sampai aku mati. Itu kenyataan yang sebenar.
1: Nampak dah. Tengok situasi dan tengok cerita juga lah.
0: Tak betul kan. Kalau kita tengok daripada seseorang dan situasi, menyambung kata situasi dan juga sebagainya, itulah yang boleh dikatakan.
1: Baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi di 0427389.
0: Anda boleh layankan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957.
1: Tak ajak pergi angin tu.
0: Panas.
1: GBM dah, Jomi.
0: Ya, Mama.
1: Aju. Tadi maaf kat ini terus.

0: menang. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
1: 8.52 minit pagi, YTD 9 pagi. Kita akan ikuti utama 9 pagi di pusat berita RTM. Dan kita masih nak kongsikan berkaitan topik kita hari ini, Cumi.
2: Topik kita, memaafkan orang. Tetapi kenapa susah sangat?
1: Baik, kita tambah pemanggil berikutnya. Halo, siapa Italian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tutup radio tu.
3: Hello.
1: Hello,
3: tutup dah.
1: Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hilang tu, eh?
2: Hilang tu, eh? Kalau boleh, mana nak berhubungi, tolong tutup radio bukan sebab dia ada echo.
1: Ya. Dia ada echo. Saya tak dengar jelas sekejap lagi. Baik, kita buka peluang lagi untuk ada mungkin nak kongsikan mengenai topik kita hari ini. Sebenarnya, Cumi, kita nak kongsikan kenapa setengah orang kan, ada yang mengatakan memaafkan tu bermakna kita lemah, Cumi. Ini tu persepsi yang agak menjadi, orang kata apa, setengah orang ada fikir panjang tau. Kalau aku maafkan orang tu, aku ni kalah lembek lah. Adakah kalah macam tu, Cumi?
2: Macam kalah lah. Dia lebih kurang ni, Bam. Apa yang saya tahu, apa yang saya belajar lah kan. Okay. Bila kita memaafkan orang tu, tak bila kita yang namanya meminta maaf, ataupun aku maafkan. Sebenarnya, bila kita minta maaf tu, itu tak semestinya kita ni salah.
1: Okay.
2: Okay, dan bila kita minta maaf, sebenarnya darjat kita ni akan diangkat satu anak tangga lagi lah. Bagi saya lah kan. Dan bila kita ni yang namanya memaafkan, bila orang tu dah minta maaf. Bila orang tu minta maaf secara tak langsung, aku minta maaf. Ketahuilah sebenarnya dia sedang menyedarkan kita daripada amarah kita yang sedang marah. Jadi bila kita marah ni, Bam, kita berdamping dengan syaitan. Bambam nak berkawan kan dengan syaitan ni wajib.
1: Tak mau lah.
2: Tak mau kan? Jadi bila tak mau ni, bila orang tu dah minta maaf, kita kena tersedak. Oh, dia sedang minta maaf.
1: Dah sekali Cumi faham dah. Aku maafkan hang tau dah. Tengah marah. Tapi dah maafkan.
2: Bukan, Bam.
1: Dah faham dah, aku minta maaf. Hang faham dah.

0: Itu suatu situasi yang berlaku, bang. Dia nak minta maaf.
1: Aku tengah marah tapi aku dah minta maaf. Dah dia faham dah aku minta maaf kan, hang.
0: Tak, sejujurnya lah, sejujurnya. Itu ini macam mana nak cerita jujur?
1: Tak, dia tengah marah tapi dia nak minta maaf.
0: Dia nak minta maaf tapi dia nak marah. Dia tengah marah, dia minta maaf. Dia kena slow down, bang. Dia kena
1: slow down.
0: Dia macam ni, bila tengah marah, awak, saya minta maaf.
1: Tapi aku tengah marah.
0: Dia kena slow down, dia kena cool down.
1: Dia
0: meminta maaf atas dasar dia bahawasanya tersedak. Jangan dia kena marah. Kan? Ni tengah marah. Awak faham tak? Saya minta maaf dengan awak. Awak faham tak? Kan? Jadi untuk menyedarkan dia bahawasanya saya dah memaafkan. Takkan saya nak cakap lama. Saya dah maafkan. Saya kena tengkah balik, bang. Awak faham tak? Saya minta maaf. Habis itu macam mana saya nak buat, bang?
1: Alah, aku maafkan.
0: Hang faham tak? Aku maafkan. Hang faham tak? Itu contoh yang
1: contoh,
0: saya bagi.
1: Kan?
0: Nak buat kata kita nak memaafkan.
1: Situasi itu kan? Bagi keadaan.
0: Dan sampai orang hang benda tu tau.
1: Okey. Baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi dengan kami berkaitan topik kita hari ini. Pelbagai situasi, pelbagai cerita yang mungkin ada bagi pihak anda. Yang nak kongsikan selepas utama sebelum pagi nanti, kita buka peluang lagi untuk anda. 04-2107-389.
0: Anda boleh ingat ruangan WhatsApp kami jalan 01-50-80-957.
1: Yes, dah faham dah aku maafkan, hang.
0: Dah faham dah aku dah maafkan.
1: Oh, dah eh?
0: Ya.
1: JBM dah jambi.
0: Ya, bam-bam.
1: Acu.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Kita teruskan rekan pagi-pagi anda GPM Gang Pagi Mutiara Mas. Saya lagi bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Baik Chombi, kita nak kongsikan kepada penerima sumbangan Tunai Rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas
1: tahun,
0: layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40 tau.
1: Dan anda juga boleh nikmati bantuan alat perubatan sehingga RM RM20,000 insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan.
0: Ya, jadi kat mana anda boleh jumpa? Di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Bertajam,
1: Dewan MPKK Kampung Melayu Ayak Hitam,
0: Dewan MPKK Bukit Bendera
1: dan juga Bertam Maidin Hypermart.
0: Ya, pada 5 dan juga 6 September,
1: hari
0: Sabtu Ahad ni lah.
1: Sabtu Ahad.
0: Ya, dan jangan lupa bawa MyCard anda.
1: MyCard saja. Okey, jadi Bambam,
0: yeah,
1: jangan lupa untuk pergi, okey?
0: Masih apa Bambam?
1: Ha?
0: Masih apa Bambam? Bambam 40 kata tu jombi. Bambam baru 25.
1: Chombi dah dapat dah.
0: Dapat dah?
1: Dapat dah.
0: Dapat apa?
1: Chombi dapat mesej.
0: Dapat mesej?
1: Dapat mesej, bang.
0: Dia kata apa?
1: Betul, bang.
0: Ha.
1: Chombi tak mohong.
0: Ha. Awak mesej mesej apa?
1: Dia mesej dia macam ni.
0: Ha. Macam mana tu?
1: Okey. Perhatian.
0: Perhatian.
1: Penerima SCR 2026, laksanakan saringan kesihatan PK Sihat secara percuma sekarang di Klinik Kesihatan Bukit Jambul.
0: Jadi Chombi, bila main umur 40 ke atas ni kan, kena sama-sama lah Chombi. Cek-cek lah, kot ada gout ke, kot darah tinggi ke macam mana,
1: saya
0: sakit jantung.
1: Buat masalah yang saya rasa sakit tu, yang saya risaulah.
0: Apa dia?
1: Sakit gigi.
0: Sakit gigi?
1: Ha.
0: Okay.
1: Saya cukup takut nak pergi cabut. Betul, bam. Sakit.
0: Okay, baik. Tak apa, sabar Chombi. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan ini berkaitan dengan topik kita hari ni, Chombi.
1: Kita
0: masih
1: pagi
0: nak sembang
1: ni
0: berkaitan dengan maaf ni.
1: Maaf. Ya, betul.
0: Baik,
1: saya memaafkan anda, awak, Fadil.
0: Fuh.
1: Saya memaafkan awak, penonton-penonton, pendengar-pendengar yang ada secara langsung ataupun secara tidak langsung ataupun secara rahsia menyakiti saya.
0: Fuh. Chombi, tiada maaf bagimu.
1: Tidak ada masalah, bang. Tiada masalah. Kalau anda tidak mau memaafkan.
0: Sekarang ni saya maaf, faham tak faham?
1: Tolong jangan ulang.
0: Baik, kita memanggil berikutnya. Halo, siapa Italian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mama mana?
2: Ya.
1: Apa khabar mama tua?
0: Mama mana?
1: Mama tua pula dah.
2: Boleh.
0: Mak mertua pun boleh. Tu dia.
2: Mak angkat
0: pun boleh. Baik. Ya, sihat ke mama mana?
2: Mama
1: mana?
2: Sihat dah. Anak mama
1: nak
2: tak sihat.
1: Pasal apa?
2: Demam satu rumah.
1: Demam satu rumah.
0: Tu picit nak bawa pergi klinik dah.
2: Adik-adik yang paling tak sihat kesian dia cuti ni. Dia pakai nap.
1: Dia apa? Tergeliat.
0: Kena nap.
2: Nap.
1: Okey. Itu kalau orang tak sihat, kalau rumah tak sihat.
0: Rumah tak sihat.
1: Tadi mama nak kata satu rumah.
2: Dalam mula-mula ni anak besar. Tu mama nak, tu anak kecil.
0: Tak nafikan sekarang ni mama nak musim. Dan baru ni mama pergi klinik juga kan. Ramai yang kena influenza tau.
1: Influenza.
0: Jadi kena buat pemeriksaan. Terutama kalau yang mungkin demam yang lebih 37 kan. Tinggi tu.
1: Itulah saya tengok kawan
2: dia
1: siapa baru ni.
2: Dia kena cucuk, dia kena semua.
1: Jangan lupa
0: dah
1: untuk dapatkan rawatan sekiranya ada influenza ke. Dan kita tengok pula ada lain pun COVID pun ada juga
0: peringatan. Ada yang kena balik COVID kan.
1: Dan itulah yang orang kata kita kena ambil langkah-langkah pencegahan. Dan juga orang kata langkah-langkah penjagaan
2: jalanan, insyaAllah.
0: Sebab kadang-kadang kita rasa macam kita okey. Tapi kita makan ubat yang ada dekat MTA kita je. Tapi kalau kadang-kadang kita tak pergi ke hospital, boleh juga.
1: Betul, memanglah. Sebab saya ni orang kata bab tentang kesihatan ni, sebab saya dan juga Bambang kita dibesarkan dalam lingkungan kesihatan.
0: Kadang-kadang ketegang ni.
1: Tapi tak apa, Bam. Kita kena ni, macam contoh kata kawan saya baru ni, dia pi check klinik, Bam.
0: Pi check di klinik.
1: Dia ambil yang test tu lah. Test untuk tengok positif atau negatif.
0: Oh, iya ke? Baik. Dia pi klinik apa?
1: Dia
0: ambil farmasi.
1: Farmasi.
0: Okey, Mama mana? Mukadimah sikit kata lalu, Mama mana?
2: Okay, Assalamualaikum, Bambam, Chombi. Chombi yang cumin. Dan Bambam yang sweet. Moga diberi kesihatan dan dimurahkan rezeki. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, Mama nak, hari ni kita sembang berkaitan dengan maaf ni. bagi Mamana sendirilah kan, pandangan secara peribadi Mamana kan, maafkan orang. Tapi kenapa rasa macam susah sangat nak memaafkan tu? Apa yang dia buat? Dan apa yang orang kata mungkin yang menyebabkan kelukaan yang dalam sangat-sangat tu?
1: Sedangkan kita serba tahu, Mamana, semuanya memaafkan tu adalah satu dendam yang terindah.
2: Betul. Tapi Mamana sampai taklah sampai orang kata mendendam sampai tak maafkan orang, tak ada.
0: Insya Allah. Tapi kalau Mamana, kalau kata ada satu tindakan yang contohlah Bambang buat kat Mamana, berasa sangat-sangat ni. Jadi apa yang Mamana harapkan? Orang kata apa, untuk seseorang tu memohon maaf kepada Mamana. Tak apa Mamana, tak payah pikir dia lah, Mamana maafkan dah. Kan macam mana?
2: Memang lepas tu Mamana kan kata macam tu lah. Tapi orang kata hati tu kita tak boleh ikut sangat. Kan. Satu lagi contoh Cik Ina bagi, masa Cik Ina bawa kereta. Ni bumper jatuh belakang itu tu jatuh. Jadi Cina ada budak, ada seorang budak penjara tu. Dia balik pagi, dia tak tidur. Jadi dia terus langgar dengan Cina punya bumper tu. Cina duduk dalam kereta ketak. Habis tu Cina turun. Duduk tepi, dia pun turun duduk tepi. Dia minta maaf. Jadi kesejuk hati kita. Mama ni pasal ni kak, saya minta maaf, saya mengantuk kak, boleh saya balik kerja pagi. Tak apa, nanti saya bayar, dia kata. Habis tu dia kata saya nak minta maaf lah kak, saya nak kenuri dulu. Saya nak kahwin.
0: Tu dia. Hebat. Adakah mula tak apalah, ambil lah dia bumper tu, dia kahwin.
2: Kalau budak tu dengar dalam ni, dia tahulah siapa dia.
0: Satu
2: dia kata dia nak kahwin kak. Saya tak boleh bayar lagi kak. Tak apa kak, pergi baiki dulu, nanti saya pergi jumpa kak dekat ofis kak, kak bagi tahu.
0: Dia
2: pun percaya, sama-sama percaya. Tak marah lah kan, sebab dia minta maaf kan.
0: Lain jumpa tak?
2: Dalam sebulan tu dia macam cari.
0: Alhamdulillah. Oh, tu dia lah. Dah, kak Ina kata tak apalah, bumper tu bagi hadiah kahwin dia lah. Mana tahu.
2: Lepas tu kan Cik Ina kata dia tak apa, okey, kita bahagi dua. Mampu tu yang rosak tu kita bahagi dua. Tak apa, bayar sikit lah kata dia. Dia punya terima kasih dekat Mamana lah. Mamana pun tak jumpa dekat dia. Tak payah dia panjang umur pun tak sikit.
0: InsyaAllah. Nampak tak kan, dengan perkataan maaf tu kita dapat menenangkan hati orang yang tengah marah tau.
1: Ikhlas dia maaf dia kena.
0: Ni dah, bila jadi macam tu kita pun nak angin darak dia. Aku tak salah, hang lah silap kau dah. Hang pakai cari CPSM emang tu betul tak?
1: Macam selalu buat tu.
0: Contoh. Kan Mamana. Baik apa Mamana. Dengan tindakan Mamana tu kita akan contoh daripada orang lah untuk kita buat kebaikan.
1: Baik, insyaAllah. Betul Mamana. Apa pun, terima kasih
0: Mamana. Terima kasih Mamana.
2: Saya sama,
1: mana
2: pun sama,
1: terima
2: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu bagi orang yang meminta maaf, bab. Ada orang yang setengah dia tak suka minta maaf. Tapi dia senang, dia suka memberi maaf. Macam saya sendiri
0: suka memberi maaf. Nak cakap dia maaf cakap
1: ah. Bukan, itu meminta maaf cakap. Jadi kalau kita tahu dia salah, tapi dia tak minta maaf, bab. Kita memaafkan dia, kita abang dia.
0: Abang tu orang dia. Tak apalah, ni tak minta maaf, aku maafkan hang.
1: Tak boleh kata benda, bab.
0: Habis tu
1: dia macam ni, ayat dia lebih kurang ni. Tak apalah, saya telah pun maafkan awak telah pun mencuri hati saya.
0: Rasa saya nak hampuk otak dia. Stress pula aku dekat pagi ni.
1: Janganlah bang. Nanti. Tak apalah, walaupun awak tak mau minta maaf, tak apalah, saya dah memaafkan awak yang telah pun mencuri hati saya. Boleh aku tu?
0: Tak payah tu. Sekali-sekali awak pencuri. Awak telah mencuri hati saya.
1: Tapi tak apa, saya telah memaafkan awak yang telah mencuri hati saya.
0: Baik, jom kita nak kongsikan kiriman dari Kak Kamarah balik pulau ni kan. Combi, Bambam, combi, cute-cute, sweet-sweet sangat
1: pagi ni.
0: Maaf, dengar memang mudah. Tapi nak melaksanakan tu, kalau kita memaafkan orang, apakah apatah lagi datang sekali dengan keikhlasan tu. Tu yang saya rasa lah ni sudah memaafkan. Tapi masih selalu teringat akan perbuatannya tu.
1: Betul.
0: Saya pun tak tahu memaafkan tu sama ada saya ikhlas ataupun tak. Nampak tak kan? Tapi seeloknya memang macam kata tadi kan, memaafkan orang mudah, melupakan ia tidak.
1: Ya.
0: Tapi kalau kata boleh kita sucikan hati kita, kita memaafkan dan melupakan perbuatan tersebut. Walaupun kita ni manusia, kita tak lari daripada perasaan-perasaan yang macam tu.
1: Ya,
0: tapi lebih indah kalau kita memaafkan dan melupakan. Walaupun sakit sebenarnya.
1: Betul dia tak macam kan? Dia ada cara. Buat macam Cumi.
0: Buat macam Cumi
1: buat
0: eh.
1: Macam Cumi.
0: Buat macam Cumi.
1: Okey, dia minta maaf dekat Cumi. Dan Cumi maafkan dia lah. Jadi Cumi maafkan dia sebab dia mencuri hati. Jadi bila kita maafkan, bila kita kenangkan kembali, kasih sayang dan cinta kita semakin bertambah.
0: Lagi menyampah. Tak apalah Cumi. Kita dengar lagu dulu Cumi. GBM dia Cumi.
1: Ya mama macam.
0: Ini Cumi, lagu Cumi. Maafkan kami. Maafkan kami.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Maafkan lah. 9.34 minit pagi YT ni. Masih lagi Bambam dan juga Jombi. Masih kita temankan dan kita dah menghampiri ke penghujung tugasan kita untuk hari ni.
1: Betul, Bam.
0: Kita terima memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Cikgu Asia.
1: Abang.
0: Datang mana ni?
2: Saya duduk kat stesen minyak lah ni.
0: Stesen minyak ke telefon?
1: Hei, cikgu.
2: Hai, saya bukan duduk betul-betul. Duduk kat tepi ni, kat minimarket yang sebelah dia ni.
0: Oh, terkejut kami.
1: Lebih kurang macam-macam orang hantar saya beri. Kena muka tuan dia tiba-tiba. Tak, saya ketih sikit.
0: Cikgu.
2: Ya,
0: ada mukadimah tak pagi ni?
2: Ada.
0: Baik, silakan.
2: Okey. Pergi makan kenduri rumah Kak Bedah.
1: Kak Bedah.
2: Pergi bersama dengan Mak Esah.
1: Mak Esah.
2: Perkataan maaf memanglah mudah. Tetapi melupakannya sangatlah susah.
0: Pasal apa yang susah sangat? Naik ke Bota. Pergi ke hulu. Sambil bawa secebis ikan pekasam. Okey, Cumbi.
1: Apa dah saya tak fokus?
0: Naik ke Bota, pergi ke hulu.
1: Ya. Yeah.
0: Sambil membawa secebis pekasam.
1: Naik ke Bota ke?
0: Hulu.
1: Ke hulu. Sambil
0: sambil membawa secebis pekasam.
1: Lalu singgah di rumah Muhammad.
0: Pak saya lah.
1: Yalah. Niat di hati nak timang menantu.
0: Okey. Apa dia?
1: Sambung lagi.
0: Nah, cikgu tak cakap banyak sangat. Cepat ceritakan topik kita. Ingat apa kan?
1: Ingat.
0: Cepat.
2: Baiklah.
0: Ombe, mana lipat pak? Mana kerja?
1: Dah mari.
0: Baik.
2: Ya.
0: Cikgu. Topik kita hari ni, cikgu.
2: Ya.
0: Berkaitan dengan maaf ni. Mengungkapkannya begitu mudah, melupakannya amat dah susah. Awak je cikgu tu.
2: Orang yang tak kenal maka tak tahulah.
0: Tak kenal maka tak cinta.
1: Betul.
2: Tak apa. Macam contohnya, macam ustaz-ustaz, ustazah pakar motivasi, macam Profesor Chombi dan Profesor Bambang.
0: Awak kata lagu tu.
2: Nasihat tu boleh terima nasihat anda semua. Tetapi tak kena kat diri sendiri. Kalau dah kena barulah tahu macam mana.
0: Cikgu.
2: Dan susahnya.
0: Cikgu.
1: Cikgu.
0: Cikgu ada mulut, saya pun ada mulut. Cikgu ada tangan, saya pun ada tangan.
1: Betul.
0: Cikgu ada hati, saya pun ada hati. Cikgu ada rambut, saya pun ada rambut. Saya pun manusia, cikgu.
1: Betul. Kalau nak kira susah, kadang-kadang mungkin cikgu hanya kenai nama Chombi dan juga nama Bambam. Tapi cikgu tak tahu kisah dan perjalanan hidup kami. Mungkin lebih berat pada cikgu. Tapi yang namanya mudah memaafkan.
0: Ada kalanya cikgu, ada kalanya cikgu makan pakai tangan. Ada kalanya kami makan pakai straw. Cikgu tak tahu.
1: Betul. Macam mana cikgu?
0: Apa yang rumit sangat cikgu katakan kepada kami yang mengatakan ustaz-ustaz, profesor-profesor mudah untuk berkata tapi tidak seperti menerima. Bagi cikgu, apa yang cikgu rasa? Okey, secebis cikgu jangan banyak sangat tau. Jujur
2: lah. Saya rasa memang menasihatkan orang. Kita bila kita tengok, sabar lah. Maafkanlah. Memang mudah kita nak kata ke orang tu. Tetapi apa orang yang merasai, yang menghadapinya, yang tahu perit dan payahnya, sakit dan lukanya. Yang memang boleh kata makan masa yang lama lah. Kalau kita nak maafkan pun. Kalau kita macam saya lah, saya memang titik yang sangat terendah. Dari dulu sampai ke saat ni masih lagi duduk titik yang terendah. Hanya Allah yang mengetahui keadaan saya. Merayu kepada dia. Saya minta maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah saya buat. Dan saya minta, tak apalah ya Allah, sebelum tidur macam Chombi dengan Bapak kata, ustaz kata kat saya kan. Nak tidur, maaflah kalau semua. Saya maafkan mereka dari jauh. Hanya Allah yang mengetahui. Saya serahkan Allah yang bagi pembalasan ataupun bagi mereka sedang atas kesalahan yang mereka dah buat.
0: Okey, cikgu. Saya teringat satu kata-kata murabi saya kat saya lah. Cikgu, saya kongsikan dengan cikgu memang setiap orang ujian dia berbeza tau.
1: Betul.
0: Kan? Allah takkan uji hamba dia kalau hamba dia tak mampu untuk melaksanakan benda tu. Memang mulut kita ni kita cakap alah sabar, kan, sabar. Bibir mudah berkata-kata. Tetapi orang yang hadap benda tu, dia tahu betapa sukarnya benda tu. Tetapi yeah, sejauh mana kita ni, diri kita ni, nak mengatakan yang kita redha dengan apa yang Allah bagi kat kita. Sebab kadang kita rasa macam kita rasa macam
1: kita hang teruk lah.
0: Hang tak tahu apa aku buat. Hang tak tahu apa yang aku kena. Hang duk rasa hang hebat. Aku ni lagi dahsyat daripada orang.
1: Betul.
0: Tapi seolah macam kita tak redha tau apa yang Allah nak uji kita tu.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita jadikan apa, memanglah Bambam boleh cakap sekarang cikgu. Cikgu cakap, Bambam hang sembang pandailah. Ya, betul. Sebab apa Bambam tak hadap? Sebab apa Bambam tak hebat macam cikgu? Sebab cikgu hebat. Sebab cikgu hebatlah Allah bagi ujian.
2: Saya ni hampir-hampir nak bercakap seorang dah.
0: Ya, faham. Sebab tu saya cakap. Sebab tu kami cakap cikgu hebat.
1: Cikgu.
0: Sebab Allah uji cikgu dan cikgu hadap benda tu walaupun orang lain tak rasa tapi cikgu rasa benda tu.
1: Cikgu cuba bayangkan cikgu kata cikgu hampir nak bercakap seorang-seorang betul?
0: Ha.
2: Ya.
1: Combi dah bercakap seorang-seorang dah hari Jumaat lepas pukul 3 sampai pukul 8.
0: Itu kerja seorang-seorang. Esok pun seorang lagi.
1: Esok pun seorang. Combi
2: cakap ni. Cakap dalam radio sama orang
0: dengar. Ha, bayangkan cikgu dia cakap siapa minta nak kat sini?
1: Ha.
0: Cakap seorang-seorang dia gelak. Seorang-seorang cakap seorang-seorang.
1: Itu macam mana?
0: Orang kata apa? Dia terlebih gila orang ni.
2: Tapi pendengar ramai tak gila. Itu ni jenis macam kita yang mengalami dia.
1: Okey. Jadi.
2: Jadi. Dengan Allah aje lah.
1: Jadi cikgu kenapa? Cikgu bila cikgu kata ayat cikgu saya tarik. Bila saya bercakap pendengar ramai. Betul tak betul? Baru bila cikgu nak cakap seorang-seorang tapi orang tak mau dengar, cikgu bersujud dan bercakap dengan Allah Ta'ala. Cikgu Allah Ta'ala dengar.
2: Yang tu saya amalkan
0: baik, alhamdulillah cikgu.
2: Saya kata saya dianiaya ya Allah. Hanya engkau yang mengetahui segala kebenarannya.
0: Cikgu. Okey cikgu. Saya nak tambah sikit cikgu kan. Cikgu ubah sikit doa cikgu. Ya Allah aku cuba sikit kan cikgu pak. Aku dianiaya ya Allah kan. Cuba ubah sikit doa
2: tolonglah
0: tu.
2: Tolonglah aku ya Allah.
0: Macam ni cikgu. Cikgu ubah sikit. Ubah sikit tu. Ya Allah aku redha dengan apa yang kau berikan kepada aku ya Allah.
1: Betul.
0: Aku serahkan jiwa raga aku hidupku hanya untukmu ya Allah.
1: Ya betul.
0: Ubah ayat tu. Sebab kalau dia macam ni.
2: Ya Tuhan aku redha dengan ketetapan takdir kau bagi kepada aku ini atas kehendakmu. Aku belajar redha. Aku belajar merelakan ya Allah. Sesungguhnya tak tempat lain ku mengadu hanya kepadamu ya Allah.
0: Cikgu. Itu
2: ayat saya.
0: Betul. Gunakan ayat tu cikgu. Jangan kita jangan kita memang kita faham kita rasa macam hang buat kat aku hang sepatut kena lebih teruk daripada aku.
1: Tak boleh.
0: So kita berdendam cikgu.
1: Berdendam.
0: Kami minta maaf.
2: Memang tak dinafikan memang dendam tu ada dalam hati saya.
0: Ya. Itu makna kata cikgu tak redha lagi lah dengan apa yang Allah bagi.
1: Dia macam ni cikgu, minta maaf.
2: Tak redha sepenuhnya, belajar redha baru duk belajar.
1: Dia macam ni cikgu, kalau boleh kan, macam saya cakap, kalau boleh kita biar kita memaafkan. Kalau tak mau melupakan itu hak kita. Tapi memaafkan kita, kalau boleh kita memaafkan. Bila kita memaafkan, kita ringan. Cikgu percaya cakap saya, kita ringan, hati kita akan rasa lapang. Dan cikgu percaya cikgu akan ada rezeki-rezeki yang akan sampai selepas kita.
0: Betul.
1: Selepas ni untuk kita. Cikgu percaya cakap saya. Pasal
2: amin,
1: cikgu
2: amin.
1: Nak cerita
2: apa? Mudah-mudahan apa berkat doa Mama dan Cumi insya-Allah.
0: Insya-Allah
2: bagi kat saya.
0: Kami...
2: Tapi ada kejutan lah sikit. Yang kita dah cuba melupakannya. Apa kemarin nak cerita dah satu aja Mama bagi dengan Cumi kat saya kan.
0: Okay.
2: Di Jemai balik. Sejak berpuluh tahun dia buat kat saya. Dia mai balik saya dah tak mau tengok muka dia dah. Seni kata lagu Syarifah ini tu tidak tiada lagi maaf bagimu tu kena kat diri saya sendiri. Pergi kau dari hidupku kan. Dia mai pula. Mai.
0: Syuh. Syuh bimbingnya Syuh.
2: Dah mai dia rumah saya. Mai cari saya nak mai minta maaf. Saya kata saya dah lupa dah. Tak mau tengok dah muka saya, boleh maafkan. Tapi jangan tunjuk muka saya muka awak dekat saya lagi.
0: Cikgu, kami...
2: Macam kata kawan kita tadi kata apa? Yang mula-mula telefon tadi apa nama tu? Dia kata apa kita jauhkan, kita menjauh daripada dia lah.
0: Baik cikgu. Apa pun
2: macam,
0: cikgu.
2: Macam zombie yang kata tadi kan, beras kami beli kan, orang lelaki beli. Saya beli beras sendiri zombie. Siapa nak bagi beras kat saya?
1: Betul.
0: Sabar cikgu. Cikgu. Apa yang paling penting, kami doakan semua cikgu bertenang. Sebab ketenangan hidup tu amat-amat mahal, amat-amat bermakna. Bila hati kita tenang, insyaAllah kita dekat dengan Allah. Yang paling penting, kita dapat harungi apa yang Allah atur untuk kita. Kami tak mampu nak berada di tempat cikgu. Dan kami, cara cikgu cakap, kami tak mampu untuk hadap apa yang cikgu hadap.
1: Betul.
0: Tapi percayalah cikgu, Allah pilih orang yang orang kata apa, Allah rindukan rintihan hamba dia.
1: Ya, betul. Ha,
0: itu penting.
1: Dan cikgu,
2: kadang-kadang rasa zombie bambang, ya, rasa cikgu penat, letih, leluh, rasa tak kuat sangat.
1: Baik.
2: Rasa, okay. Pada satu ketika saya hampir hilang arah, hilang arah tuju, hilang pedoman, hampir berputus asa, tapi tak sepenuhnya lagi.
1: Cikgu
2: lagi
1: dengar.
2: Ingat dekat Allah lagi.
1: Cikgu dengar. Saya cakap cikgu. Cikgu dengar saya cakap. Okey, cikgu bagi ruang dan peluang untuk saya berkata-kata, ambil sebagai orang kata pemukim adik dan juga anak-anak. Saya pernah hilang arah tuju cikgu. Lepas tu apa yang saya buat, saya cari signboard yang terdekat cikgu. Dia akan tunjuk arah saya ke mana cikgu. Dia tunjuk kiri Guang Perahu, kanan Kubang Hulu.
0: Contoh, masih ada laluan cikgu.
1: Masih ada laluan cikgu. Okey, masih ada laluan. Itu artinya selagi mana kita hidup, masih ada jalan cikgu. Itu nombor satu cikgu kena faham. Dan nombor dua cikgu, yang cikgu kena faham, kita sebagai seorang yang profesional, maksudnya kita jangan tunjuk ruang dan peluang kepada musuh-musuh yang kita tak nampak untuk cuba ambil ruang dan peluang yang kita tunjuk tu untuk menjatuhkan kita. Maksudnya kita kena tunjuk dekat orang kata kita kuat. Kalau cikgu nak tengok, okey, Comi dan Mamam, tiap-tiap hari kami kerja, tiap-tiap hari kami gelak. Kami tak pernah tunjuk kat orang kami teriak. Okay. Kami tak pernah tunjuk kat orang masalah kami. Ha. Setiap orang tu ada masalah, Allah Taala uji.
0: Cikgu tak tahu sebab kami masuk dia kami menangis tu cikgu. Habis gelak dia riau ni gelak. Cikgu hantau.
1: Tapi itulah kami sembunyikan sebab apa? Kami tak mahu asbab segala kekurangan kami orang lain akan ambil, jadikan ia sebagai senjata untuk menjatuhkan kami.
2: Ya, betul. Ingat itu. Saya pun macam tu. Depan orang ramai, Combi dengan Mama tengok saya duk gelak apa merapu, boleh melawak apa semua
1: baik,
2: kan.
1: Baik.
2: Teruskan cikgu. Tapi dalam kata kita gelak dalam tangisan, senyum dalam tangisan.
0: Ya, teruskan cikgu, insyaAllah. Kami doakan semoga cikgu berkati ketenangan.
1: InsyaAllah.
0: Okey, dan ya betul. Dan yang paling penting cikgu.
2: Ya.
0: Apa dia?
2: Tolong pasang lagu Saripah ini.
0: Memang nak pasang. Selulang 10 kali. Memang nak pasang sekali. Untuk cikgu dan juga ramai yang minta lagu ni sebenarnya.
1: Baik.
0: Okey, kita siarkan cikgu. Okay. Alright. Baik. Masih cikgu.
2: Sama-sama. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, luahan daripada Cikgu Asyaf kita kan.
1: Jadi macam itulah. Kalau luah juga. Jadi kadang-kadang bila luah ni, bila terlampau terpendam ni, kita takut bang.
0: Betul.
1: Kita takut darah tinggi naik, kencing manis naik. Tapi kita kena faham jugalah.
0: Kan. Okey, kepada penerima sumbangan tenang ramah STR.
1: Ya.
0: Yang berumur 40 tahun ke atas macam Jumbi. Yang mendapat yang layak mendapat saingan kesihatan percuma melalui PK B40.
1: Ya.
0: Yang mana boleh nikmati juga bantuan alat perubatan tau sehingga RM20,000.
1: Ya, untuk GOAT macam Mabam.
0: Insentif rawatan kanser dan juga tambang pengangkutan.
1: Jadi boleh semak dan boleh check. Di mana jangan lupa pada 5 dan 6 hari bulan ni bawa MyCard saja. Pi tang mana? Kita ada di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Mertajam.
0: Ya, Dewan MPKK Kampung Melayu Ayak Hitam.
1: Dewan MPKK Bukit Bendera.
0: Dan juga Bertam Maiden Hypermarket.
1: Jangan lupa umur 40 tahun ke atas untuk PK B40 yang penerima-penerima STR saja. MyCard jangan lupa bawa.
0: Ya, pada 5 dan juga 6 September hari Sabtu dan juga hari Ahad ini. Baik. Okay. Baik, cermin kita pernah sampai di penghujung dah tugasan kita untuk hari ini. Okay, dan ramai lagi yang call dan juga berkongsi kan berkaitan dengan topik kita hari ini.
1: InsyaAllah.
0: Tapi satu kesimpulan yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, maaf satu perkataan yang cukup mahal.
1: Betul.
0: Sebab apa? Ia terhalang oleh ego. Ia terhalang oleh sifat amarah.
1: Betul.
0: Dan ia terhalang untuk kita mengungkapkan bila kita rasa kita hebat daripada orang lain.
1: Ya, betul.
0: Okey. Dan seringkali maaf tu sukar untuk kita ungkapkan. Tapi percayalah, bila perkataan maaf itu keluar daripada diri kita, itu bukan bermakna kita lemah. Bukan bermakna kita acah-acah, kita tak mampu untuk merendahkan diri kita.
1: Ya.
0: Tapi kita hebat daripada orang lain.
1: Betul. Itu kita kena ingat. Sebab sesungguhnya kemaafan itu adalah satu dendam terindah. Bila kita, kalau orang tu ada buat salah kita, kalau orang tu tak mau minta maaf, kita memaafkan pun kita akan melapangkan dada kita.
0: Betul.
1: Dan kita terima apa adanya, insyaAllah. Sang pencipta tu ada, tak pernah lena, tak pernah leka, dan akan ada satu yang terbaik untuk diri kita, insyaAllah.
0: Tapi ingat, kalau hari ni ada seseorang yang pernah melukakan hati kita, mungkin kita tak mampu nak terus melupakan.
1: Betul.
0: Tak apa, memaafkan bukan pertandingan. Tak perlu paksa hati kita untuk sembuh dalam masa sehari. Tapi perlahan-lahan lepaskan apa yang terlalu lama kita simpan.
1: Sebab bang, kadang-kadang, katang-katang, orang yang paling kita marahi, sudah lama meneruskan hidupnya. Tapi kita pula masih bawa cerita tu setiap hari.
0: Ya, betul. Jadi pagi ni kita fikir sama-sama, adakah kita sedang menghukum orang yang menyakiti hati kita?
1: Betul.
0: Atau sebenarnya kita sedang menghukum diri kita sendiri? Maafkanlah jika mampu.
1: Jadi bila kita memaafkan, itu lebih baik. Kalau kita tak maafkan, kita selesai fikir, kita akan menjadi orang pertama untuk arwah.
0: Betul.
1: Darah tinggi.
0: Ya.
1: Kan duk fikir kan, tidur tak cukup.
0: Sungguh. Orang nak buat kita marah, duk relax kan. Duk kena asyik kena berpinggan-pinggan.
1: Santai kawan.
0: Yang kita duk rasa berdendam setiap hari.
1: Ya, betul.
0: Itu kita tak mahu, okay?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah kita doakan semoga hati kita tenang, jiwa kita tenang. Dan selepas ni, Cumi.
1: Ya.
0: Faz akan temankan anda.
1: Mami Faz.
0: Faz hari ni nak kongsikan satu menu tau.
1: Menu?
0: Ya.
1: Tokong masak rendang.
0: Apa?

0: Menu tradisi keluarga dia.
1: Menu tradisi keluarga.
0: Dia nak kongsikan sikit kita.
1: Nak kongsi.
0: Dan cicah tu, cicah apa dah?
1: Cicah sos.
0: Sos kan?
1: Sos lah.
0: Ha, sos tu pula.
1: Yang digunakan.
0: Ah, ha, sos tu yang
1: sos strawberry.
0: Oh, strawberry. Ha, sos strawberry. Gabungan di antara strawberry dan juga
1: petai.
0: Petai.
1: Ya. Yeah.
0: Fuh, itu Fas akan kongsikan. Dia kata kerana sebab dia minum tu lah, dia makan tu lah, dia guna sos tu yang suara dia sedap.
1: Dan juga dia ada satu perasaan.
0: Perasaan eh?
1: Yang ingin memaafkan.
0: Fuh, nampak tak?
1: Bukan kaleng-kaleng.
0: Asyik kan? Jadi sekejap lagi Fas akan kongsikan menu resepi turun-temurun ahli keluarga dia untuk anda semua.
1: InsyaAllah.
0: Dan tahu apa dia, kalau kata sempat dia live TikTok, dia akan live TikTok. Jadi boleh sembang-sembang dengan Fas, sebab Fas pun kata dah, dia kata mulai hari ni, dia akan live TikTok.
1: Sebab cerita dia kena faham lah. Resipi tu daripada tok dia.
0: Betul tok dia.
1: Tapi dia tak panggil tok.
0: Habis tu?
1: Tok Huang.
0: Tok Huang. Jom lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Setia. Saya Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Naib Chancellor, Hai Wan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Penganjuran pertandingan Ratu Cantik Transgender berlaku di Bangkok, Thailand dan bukannya di Pulau Pinang seperti yang ditularkan di media sosial. Perkara itu disahkan Mufti Pulau Pinang, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki Othman. Beliau menegaskan, pertandingan tersebut sebenarnya berlangsung di Bangkok, Thailand pada 22 hingga 30 Ogos lalu dan bukannya di Pulau Pinang.
1: Pertandingan Miss Equality World 2026 yang tular di media sosial baru-baru ini yang dikatakan berlangsung di Pulau Pinang adalah sebenarnya tidak betul dan tidak benar, kerana ia bukan berlangsung di Pulau Pinang. Sebaliknya, ia berlangsung di Bangkok, Thailand. Berdasarkan kepada maklumat rasmi penganjur, didapati bahawa pertandingan berkenaan berlangsung dari 22 hingga 30 Ogos lalu di Bangkok, yang mana ada terdapat seorang peserta yang membawa nama Malaysia. Tetapi harus ditegaskan bahawa penyertaan individu tersebut tidak ada kaitan dengan kerajaan Malaysia, sebab ia pergi di atas tiket individu, bukan di atas nama ataupun mewakili sebagai wakil rasmi kerajaan Malaysia. Pembetulan ini sangat-sangat penting, sebab Islam menuntut kita berlaku adil terhadap fakta sekalipun dalam perkara yang kita tak suka, yang kita tentang. Kerana faktanya, sebagaimana diwar-warkan, kononnya ia berlaku di Pulau Pinang, seolah-olahnya Pulau Pinang mewar-warkan atau menyokong perbuatan pertandingan seumpama itu adalah tidak benar. Bahkan sebagaimana kita sebut bahawa ia berlaku di Bangkok, Thailand.
0: Prof. Madya Dato' Dr. Muhammad Suki Othman. Salah seorang peserta pertandingan yang membawa nama Malaysia tidak seharusnya dikaitkan terus dengan nama negara. Sebaliknya, ia adalah pilihan peribadi. Dari sudut undang-undang Malaysia, katanya, terdapat peruntukan syariah negeri-negeri yang mengawal perlakuan tertentu berkaitan lelaki yang menyerupai atau berlagak seperti wanita, tertakluk kepada peruntukan dan bidang kuasa negeri masing-masing. Bagaimanapun, katanya, masyarakat perlu membezakan antara hukum syarak dengan kesalahan jenayah. Dalam pada itu, beliau menyeru umat Islam untuk menolak penerimaan pertukaran jantina kerana ia dilarang dalam Islam. Perwatakan lelaki menjadi wanita dan sebaliknya adalah amalan budaya songsang yang ditegah sama sekali.
1: Bahkan memang Islam mempunyai pendirian yang jelas mengenai seseorang yang sengaja menyerupai atau mengubah dirinya kepada jantina yang berlawanan. Allah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meniru perwatakan laki-laki. Jadi ini satu perkara yang memang tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan umat Islam juga perlu berhati-hati agar budaya yang seumpama itu transgender, LGBTQ, ia tidak dipromosi, diraikan atau dinormalisasikan, khususnya kepada generasi muda.
0: Prof. Madya Dr. Dr. Muhammad Suki Othman, justru sebagai seorang mukmin sepatutnya memelihara dan menerima kejadian yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Ini pula suara tangisan membawa kepada penemuan seorang bayi lelaki dalam sebuah tong sanitari, tandas orang kurang upaya OKU di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Susulan itu, polis menahan seorang wanita tempatan berusia 23 tahun dan lelaki warga Myanmar berusia 22 tahun di Kompleks Bukit Jambul bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Assistant Commissioner Anwar Abdul Wahab menerusi kenyataan berkata, bayi yang baru dilahirkan itu ditemukan seorang pekerja pembersihan selepas terdengar tangisannya dari dalam tong sanitari. Bayi berkenaan kemudiannya dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk mendapatkan rawatan. Suspek lelaki warga asing yang bekerja sebagai pengawal keselamatan itu turut didapati gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Menurutnya, pemeriksaan di lokasi kejadian serta beberapa sampel juga telah diambil bagi tujuan analisis. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan menyebarkan maklumat tidak sah. Dalam perkembangan lain, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP mengeluarkan notis kepada pemilik sebuah bangunan di Lebuh China, Georgetown bagi membolehkan pemeriksaan dan kerja pembaikan dilaksanakan segera susulan kejadian seorang wanita cedera terkena serpihan struktur konkrit bangunan warisan itu Isnin lalu. Pengurusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Pulau Pinang, Eng Muilai berkata, pemilik bangunan berkenaan memberikan kerjasama baik untuk memastikan aspek keselamatan tidak terabai. Kejadian itu berlaku jam 11.30 malam ketika masyarakat Cina merayakan Festival Hantu Lapar. Difahamkan, kabel penyumbang dipasang pada dinding tercabut, menyebabkan struktur di penjuru pada bangunan berkenaan tertanggal dan serpihannya mengenai mangsa. Mangsa wanita berusia 20 tahun itu kini menerima rawatan di sebuah hospital di negeri ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini bersama dengan Fazrina dalam Fokus Mutiara. Fazrina semalam kata dah buat petang kru. Ha? Adalah, kita selit-selit jugalah. Fazrina akan buat Fokus Mutiara juga dan juga petang kru. Hari ini dalam edisi hari Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari Khamis pastinya kita akan bawakan kepada anda, kita ada Ice Style. Jadi kena tunggu apa yang Fazrina nak kongsikan. Juga hari ini kita minggu pertama untuk bulan, setiap bulan kita akan bawakan kepada anda Tanyalah Mufti. Jadi kena tunggu juga untuk itu. Tadi Combi dengan Izham cakap kat saya, saya nak share resepi tradisi turun-temurun kan. Nantilah dalam segmen I Resepi lah kita nanti fikir. Okay, buat masa sekarang, jom kita layan dulu lagu Tolong Irfan Haris.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Rafam, segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina. Hai kepada anda yang baru saja buka radio, terima kasih mendengarkan kami di waktu ini. Dan seperti biasa, hari Khamis kita akan bawakan kepada anda segmen I Style. Dan untuk hari ini kita nak sembang mengenai cermin dalam rumah yang nampak simple sebenarnya, tapi boleh membuatkan nampak mahal. Bila sebut je tentang cermin kan, kita mesti terfikir tempat kita nak OOTD, nak betulkan tudung, nak sikat rambut, nak make up dan sebagainya sebelum keluar rumah kan. Tapi sebenarnya cermin pun boleh jadi salah satu elemen dekorasi yang menarik dalam rumah. Selepas ini saya kongsikan, okey? Terus layan RFM, segalanya untukmu.

Dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. RTM Klik betul-betul percuma, boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Dan kita masih lagi tengah simbang mengenai cermin sebagai dekorasi dalam rumah anda. Kadang-kadang kan satu dinding tu nampak kosong, tapi mungkin kalau kita nak letak macam artwork ke, rasa macam terlalu biasa lah nak letak rak ke, ataupun nak letak something else, kita rasa macam takut nampak semak. Tapi kita ada salah satu pilihan yang boleh dicuba untuk kita dekor rumah kita, iaitu cermin. Sebab bila kita letak cermin tu, secara tak langsung rumah kita akan nampak lagi besar. Lagi-lagi sekarang ni kita dah ada macam-macam design cermin kan. Ada bentuk arch, ada bentuk bulat, bentuk oval, ada frame. Frame pun macam-macam, frame kayu lah, yang estetik, yang minimalist. Jadi cermin bukan semata-mata barang yang untuk kita tengok diri sendiri, tapi boleh jadi statement piece dalam rumah kita. Jadi jom kongsikan dengan saya tang mana hampa letak cermin di rumah hampa untuk sebagai dekorasi lah. Ada yang setengah orang saya pernah tengok rumah dia, dia letak cermin betul-betul depan tangga. So bila nak turun tangga tu ada cermin. Jadi nampak rumah dia besar lah sebenarnya. Jomlah kongsikan dengan saya di 01 05 08 0 957 Terafam.

0: jadilah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube.
1: Segalanya, do it best dengan FE.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari scam.my/crc2026.

Fokus Mutiara 10.3. Masih lagi dalam segmen I Style. Kita tengah sembang mengenai cermin yang nampak simple tetapi boleh membuatkan rumah kita nampak mahal. Antara yang saya dah pun terima kiriman WhatsApp anda, berkongsikan pengalaman anda, mungkin saya boleh bacakan beberapanya. Daripada Aina, katanya, "Assalamualaikum Fazrina. Semalam dengar suara kat petang kru, hari ni buat pagi pula ke?" Kita bergila-gila lah Aina. Okay, katanya, "Saya ni duduk dekat apartmen kecil. Jadi saya memang suka letak cermin besar dekat ruang tamu. Bila ada cermin ruang tu pun nampak macam lebih luas dan terang. Tapi kena pandai juga pilih tempat dia Fazrina. Kalau salah letak nampak macam sempit pula. Jadi saya suka letak dekat dining table, sambil-sambil duduk makan boleh tengok cermin." Wah, ada juga orang sambil makan pun nak tengok muka sendiri . Baik, terima kasih Aina atas perkongsian itu. Ada juga perkongsian daripada Syafiq, katanya, "Saya suka cermin yang ada frame yang cantik. Dekat rumah saya ada satu cermin yang bentuk arch. Saya letak dekat ruang tamu. Tak banyak pun dekorasi lain sebab cermin tu sendiri dah cukup buat ruang nampak cantik dan mahal." Betul, dah nampak macam orang kata estetik macam tu kan. Baik, ini mungkin

cermin rasa okey lah. Tapi bila tengok full body tu, baru rasa macam, oh, warna tudung tak kena lah, tak ngam lah dengan baju, susah akan pergi tukar. Sempat lagi eh. Ada juga eh orang yang bila sebelum keluar rumah tu, saya pernah dengar juga ada yang letak cermin like full body yang macam Nadia cakap ni, dekat pintu sebelum nak keluar rumah. Memang dia akan tengok sama ada semua okey ke tak. Tapi Nadia sanggup lah. Dia sanggup juga tukar dia punya outfit kalau tak kena kan. Rajin nampak kan. Baik, terima kasih kepada anda yang hantarkan kiriman anda. Saya rasa nak baca lagi satu ni daripada Ami. Katanya, saya ada banyak cermin dalam rumah, tapi yang paling selalu digunakan bukan untuk tengok muka, tapi untuk tengok kucing saya. Bila dia lalu depan cermin, dia sendiri berhenti tengok reflection dia. Entah perasan ke tak tu dia. Ada juga eh, kucing pun nak tengok diri dia sendiri dekat cermin. Macam-macam lah. Baik, terima kasih kepada anda semua yang hantarkan kiriman WhatsApp berkongsi pengalaman anda dekor rumah menggunakan cermin yang simple tetapi nampak mahal. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan Bam menerusi ruangan Tanyalah Mufti. Jadi kepada anda, kalau ada soalan hukum hakam agama, boleh terus WhatsApp kami di 01050809573.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/CRC2026.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
6: Malaysia, Malaysia.
7: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
0: FM. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Tanyalah Mufti. Dan seperti biasa, kita bersama dengan Sahibus Samaha Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Datuk.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa khabar, Datuk?
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, Datuk. Seperti biasa, Datuk, minggu pertama kita buka ruang dan juga peluang untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan, boleh call kami 0421073 89, dan juga boleh hantarkan juga soalan-soalan anda kepada keruangan WhatsApp Metro FM 0105080957. Jadi insyaAllah, Datuk, kita buka ruang soalan yang pertama di ruangan WhatsApp Metro FM dari Nick Muhammad Aizat ni. Soalan yang pertama, bagaimanakah hendak bertabayun semasa melayari media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan juga TikTok, Datuk?
9: Baik, terima kasih pertama sekali kepada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita berada dalam segmen Tanyalah Mufti. Soalan yang pertama tentang tabayun. Tabayun ini maksud dia adalah kita selidik terlebih dahulu. Itu maksud dia. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu kata tabayun kat situ. Wahai orang yang beriman, apabila datang satu berita kepada kamu dari seorang fasik, maka hendaklah fatabayyanu, kamu selidik terlebih dahulu berita tersebut. Maknanya, konsep dia bagaimana? Konsep dia apabila sampai satu perkhabaran kepada kita, maklumat, tambah-tambah hari ini dalam media sosial, dalam WhatsApp dan sebagainya, maka kita jangan terus terima, jangan terus forward, jangan terus share. Al-Quran mengajar kepada kita untuk tabayun. Tabayun di mana? Selidik dulu, check dulu, periksa dulu, teliti dulu maklumat ni betul ke tidak. Sebab maklumat yang sampai kepada kita, yahtamil as-sadiq awil kadhib, dia membawa dua, betul atau salah. Kalau kita tak selidik dulu, kita terus share saja, makna kita melakukan satu kesalahan, kita share benda yang tak betul. Apatah lagi bila mana melibatkan perkara-perkara agama, contohnya hadis-hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di-share pada kita itu hadis palsu. Kita tak check dah, tak tanyalah. Persoalan nak check macam mana, nak tabayyun macam mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang reti kalau kamu tak reti. Jadi kena refer. Kalau bab hadis, tanyalah orang ustaz-ustaz yang tahu. Kalau bab apa ubat-ubatan, tanyalah doktor. Sebab maklumat ni ada macam-macam kan. Jadi begitu. Sebab kadang-kadang hari ni ada orang dia suka share aja, walaupun dia tak tahu betul tak betul, janji share aja. Awas, perbuatan seumpama ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap sebagai pendusta dan penipu sekiranya dia menyampaikan, dia menyebarkan apa saja yang sampai dekat dia. Apa yang dia dengar, apa sampai dekat dia, dia sebar. Dia tak sidik dulu, dia tak tabayun dulu. Maka dia adalah boleh dianggap sebagai seorang pendusta dan pembohong. Jadi dalam konteks tabayun tadi, kita kena hati-hati, kita kena selidik dan kita bertanya orang yang mengetahui tentang sesuatu isu itu sebelum kita nak guna pakai atau kita nak share, nak forward dan sebagainya.
8: Okey, Datuk, saya tambah sikit tu berkaitan dengan soalan yang diberikan tadi, Datuk. Sekiranya kita berkongsikan satu fakta ataupun benda yang tak betul yang melibatkan seseorang, dan apakah kita harus meminta maaf kepada orang yang kita sebarkan kesalahan tersebut, Datuk?
9: Ya, kesalahan yang melibatkan fitnah kepada seseorang, benda tak betul ini fitnah lah cerita dia. Kan, satu tuduhan palsu, dusta, kita sebar, kita cerita. Hatta itu tuduhan palsu, fitnah. Kalau benda betul sekalipun tapi aib, benda aib, kita sebarkan aib dia, itu mengumpat, haram juga. Maka kesalahan yang melibatkan sesama manusia, Allah Ta'ala tak ampunkan selagi mana kita tidak memohon kemaafan kepada orang tersebut. Itu prasyarat kepada taubat. Sebab tu taubat ni Rukun dia ada tiga. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, tinggal maksiat serta-merta. Yang ketiga, berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut. Bagi kesalahan dengan manusia, tambah satu lagi yang keempat, iaitu kena kembalikan hak manusia itu kalau kita ambil hak dia. Tapi kalau ada tuduhan palsu dan sebagainya, fitnah, maka kita kena mohon kemaafan daripadanya untuk kita mendapat pengampunan daripada Allah. Sebab tu hari ini hati-hati. Sebab kadang-kadang banyak sangat kita sanggup, kita kata kita tak pasti pun kita share yang melibatkan fitnah-fitnah dan sebagainya, yang akhirnya dosa itu makin banyak, makin banyak, makin banyak, berkembang-berkembang sesuai dengan peredaran WhatsApp itu atau mesej itu yang sampai kepada ribuan orang, bahkan boleh sampai ke jutaan orang. Ini secara sangat bahaya.
8: Baik, Datuk. Kita teruskan dengan soalan yang berikutnya, Datuk. Kebiasaan orang Islam, adab setiap kali bertemu, kita bagi akan bagi salam dengan lafaz Assalamualaikum. Dan kita juga menjawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam. Persoalan saya, adakah orang bukan Islam boleh memberi salam? Dan kalau orang bukan Islam bagi salam kepada kita, adakah kita wajib menjawab salam tersebut, Datuk?
9: Baik, terima kasih kepada persoalan. Orang bukan Islam bagi salam kat kita, kita boleh jawab ataupun tidak? Ini persoalan. Baik, yang pertama sekali, kita dulu nak bagi salam ataupun tidak kepada mereka. Jadi ada usul tanggungjawab kita bagi salam kepada umat Islam. Adapun kepada orang bukan Islam, kita ucap good morning, sejahtera, kan? Maknanya tidak ada masalah untuk perkara tersebut. Jadi perkataan salam itu satu perkataan yang ada nilai tersendirinya, nilai keimanan dekat situ. Tapi dah dia baik dengan kita, dia bagi salam, bagaimana? Nak jawab salam ke tak jawab? Maka di sini kita lihat ada pandangan ulama dalam konteks untuk menjawab salam kepada orang bukan Islam. Perbincangan disebut antaranya oleh Syekh Dr. Fadhil Hassan Abbas, yang memberi pandangan bahawa saya suka dalam konteks kita masyarakat majmuk ni, kita ambil pandangan yang bagaimana, iaitu dari sudut kita bagi salam, kita tak bagilah so spesifik kepada mereka. Tetapi kalau mereka bagi salam, sebagian ulama menyatakan boleh jawab. Boleh jawab macam biasa. Ada orang kata, oh, jawablah waalaikumsalam. Amboi. Depa pun fahamlah zaman sekarang ni, kan. Itu nampak. Nabi SAW pun kalau tengok golongan Yahudi bagi salam dekat Nabi, kutuk Nabi bukan bagi salam pun. Assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum, racun pada kamu, mati Allah, kamu Muhammad. Nabi tak balas balik racun. Nabi tak balas balik waalaikumsalam. Nabi tak balas balik. Nabi sebut waalaikum, bahkan ke atas kamu. Itu saja. Itu tu doa kira teruknya
8: Allah,
9: kan. Jadi bagaimana orang bukan Islam dia doa baik kita, assalamualaikum, kan. Jadi kata Syekh Fadhil Hassan Abbas, dia kata boleh kita jawab salam waalaikumsalam macam biasa, dengan niat, dengan doa, supaya mudah-mudahan dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
8: Baik, Datuk, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya dari Muhammad Khair Yusuf Perak ni. Assalamualaikum. Apa hukumnya orang yang suka mengatakan buruk kepada orang lain hingga menyebabkan ahli masyarakat bergaduh dan berpecah belah, dan kadang-kadang mengatakan pada orang lain tanpa fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sahih? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, apa pendapat mengatakan bahawa bacaan Al-Fatihah ini jika tak betul mungkin dari segi tajwid dan makhrajnya, bukan sahaja dia jadi imam solat yang tak sah, sebaliknya dia solat seorang diri pun juga tidak sah? Pandangan itu.
9: Baik, terima kasih kepada persoalan tentang bagaimana mulut yang tidak dijaga dengan baik, lisan, lidah yang tidak dijaga dengan baik. Buat kata pepatah, kerana santan pulut binasa. Kerana pulut santan binasa, terbalik pula. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dalam Islam, Nabi SAW telah menggariskan satu kaedah panduan yang sangat penting untuk kita pegang. Nabi sebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda baik, perkara baik, Ataupun kalau rasa nak maki orang lah, liasmut, dia diam. Jangan mengeluarkan kata-kata kesat, kata-kata tuduhan, kata-kata fitnah, doa-doa yang buruk-buruk. Ini tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada sahabat meminta Nabi doa keburukan kepada satu kabilah, nama dia kabilah Daus. Nabi pun angkat tangan. Nabi angkat tangan dan doa. Orang kata habislah halakat Daus. Orang kata Nabi doa ni habis hancurlah Daus ni. Doa Nabi mustajab kan. Lalu Nabi angkat tangan, Nabi doa, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berilah hidayah kepada kepada kabilah Daus. Jadi maknanya Nabi tunjukkan sunnah kepada kita bagaimana mendoakan kebaikan walaupun diminta untuk doakan keburukan. Tambah-tambah kita sesama Islam. Itu Daus tu kabilah yang tak beriman tu, kabilah yang tak beriman, yang ingkar kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu pun Nabi doa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah bagilah hidayah kepada kabilah Daus ni. Tambah-tambah kita sesama Islam, lagilah tuntutan untuk kita bercakap baik, mendoa kebaikan dan seumpamanya. Tidak wajar untuk kita mendoakan keburukan kepada seseorang, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Lidah kita kena jaga. Sebab apa? Sebab itu perkara yang membuat dosa besar kalau kita tak jaga. Dan sebagai mengikut sunnah Rasulullah SAW, bayangkan lidah kita yang berselawat kepada Nabi SAW, tiba-tiba lidah itu juga yang mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini kita kena jaga. Satu. Yang kedua, soal Fatihah tadi. Fatihah ini adalah rukun dalam solat. La solata, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi kata, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat melainkan orang tu baca Fatihah. Mana tak sah solat tanpa baca Fatihah. Sama ada solat berjemaah maupun solat seorang, sama ada jadi imam atau jadi makmum, dia wajib baca surah Fatihah dengan betul, tepat dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, kena baca ke betul. Jangan ada huruf yang dia baca yang menyebabkan makna lari. Tak boleh. Dia menyebabkan kalau makna lari, dia cacat Fatihahnya, dia akan cacat solatnya. Bukan takat dia imam, kalau dia makmum pun sama juga. Dia sembang seorang diri pun sama juga. Sebab rukun itu, dia termasuklah rukun qauli yang kata membaca surah Al-Fatihah. Sebab tu kita kena belajar, kita kena talaqi musyafaha. Untuk baca depan tu imam kan, baca depan siapa, bagi dia bagi dia dengar, bagi dia endorse bacaan Fatihah kita ni, okey kata okey.
8: Baik. Baik, kata kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Katanya, saya akan berkahwin dengan seorang lelaki yang berbangsa India dan dia belum masuk Islam lagi, dan dia akan melafazkan syahadah seminggu sebelum kami akad nikah. Jadi soalannya, saya agak merisaukan apabila setiap kali dia melontarkan ayat yang dia masuk Islam ni disebabkan ingin berkahwin dengan saya semata-mata. Apa yang perlu saya buat untuk meyakinkan syahadah dia nanti bukan asbab saya tetapi agama Islam tu sendiri, Datuk?
9: Baik, terima kasih kepada persoalan. Dia masuk Islam ni dia kerana pelbagai faktor, pelbagai sebab. Memang antara banyak sebab masuk Islam ni kerana perkahwinan, kerana percintaan lalu berkahwin dan masuk Islam. Tetapi harus diingat bahawa kalaulah sekadar berkahwin saja, tidak dibajai dan diasaskan dengan ilmu, kalau berlaku clash ke apa, dia akan murtad. Dia akan keluar daripada Islam balik. Sebab apa? Sebab dia masuk Islam tu bukan kerana dia yakin dengan Islam. Sebab itu kita sebagai pasangan nak hidup bersama ni, fikir panjang lama lagi ni. Memanglah cinta satu benda lah, tapi kita nak kalau boleh dia bimbing kita, kita sama-sama bimbing dia contohnya. Maka dengan sebab itu, sebelum kahwin sepatutnya kita berbincang elok-elok. Masuk Islam ni dia benar-benar ikhlas dengan Islam. Belajar lepas ni, jangan. Sebab apa guna masuk Islam? Kadang-kadang ada orang masuk Islam kerana nak kahwin ya, tapi perbuatan mungkar masih tak ditinggalkan. Ada yang masih lagi menyebab bahala pun.
8: Allah.
9: Sebab apa? Sebab dia rasa macam saya boleh kahwin sudah. Lepas tu dia buat aktiviti syirik kepada Allah Ta'ala, aktiviti yang haram. Jadi macam mana nak rima rumah tangga? Rumah tangga ni untuk membawa kepada kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Sebab itu cakap betul-betul, sebelum kita kahwin, saya nak, bukan kamu masuk Islam kerana saya sahaja. Tapi yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni janji untuk kita sama-sama pergi kuliah, pergi belajar tentang Islam, bagi faham betul-betul, bagi yakin. Ha, jadi bila bila keadaan macam tu, apa badai yang berlaku pun dia akan tetap teguh dengan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
8: Baik Datuk, kita akan berehat sikit Datuk. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Untuk ada yang mungkin ada soalan yang ada diajukan, boleh call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terafam 010-5080-957.

0: Tanyalah Mufti untuk minggu ini. Dan seperti biasa kita bersama dengan Sahibul Samaha Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Sugi bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk ada yang mungkin nak ajukan soalan, nak terus bercakap dengan Dato' Mufti, kita boleh call 04-2107-389 ataupun nak layangkan di ruangan WhatsApp Terah FM 010-5080-9957. Baik Dato', kita teruskan dengan soalan yang berikut Dato'. Setiap amal ibadat yang kita buat seharusnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan yang saya nak tanya, kalau ikhlas, kenapa ada ganjaran-ganjaran tertentu yang ada perkiraannya? Jadi soalannya, kita digalakkan untuk berkira-kira atau yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu?
1: Baik, baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Memang syarat untuk amal ibadah kita nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini perintah daripada Allah. Untuk kita mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya ialah, kalau ikhlas buat apa ada ganjaran? Baik, ikhlas ni kepada siapa? Ikhlas ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bagi ganjaran tu siapa?
0: Allah.
1: Allah juga. Jadi dia tidak menafikan ikhlas bila mana kita nak dapat ganjaran daripada Allah. Yang tak ikhlas ni, kita nak dapat pujian daripada orang. Itu tak ikhlas. Itu dia namanya riak. Kita buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala, tapi kita buat amalan kerana nak orang puji, nak orang sanjung, nak orang pandang kita tinggi. Jadi makna situ, itu tidak ikhlas. Itu menggugurkan pahala kerana kita riak. Adapun kalau kita buat ibadat kerana Allah, kerana dapat pahala, maka dia tidak ada isu. Sebab pahala itu Allah yang bagi. Maknanya masih lagi ikhlas kerana Allah. Cumanya dalam perbincangan tasawuf, dia ada beza sikit lah. Dia ada maqam abrar, ada maqam muqarrabin, mana tahap-tahap tingkatan-tingkatan orang. Ada orang ikhlas dia takat nak dapat pahala, dia takut dosa. Ada orang tahap dia lebih tinggi, tahap muqarrabin, tahap dia bukan kerana pahala, bukan kerana dosa, tapi kerana cinta dia kepada Allah Ta'ala sebagai hamba. Jadi itu tak ada masalah. Kedua-duanya itu masih lagi, asalkan buat kerana Allah, sama ada kerana ganjaran ataupun tidak, atau kerana kecintaan kepada Allah, maka tetap masih lagi dikira sebagai ikhlas. Yang tak ikhlasnya selain daripada Allah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya. Katanya, saya pernah menerima tajaan ke Mekah suatu ketika dahulu dan kos saya ditanggung sepenuhnya oleh syarikat tersebut. Dan saya dikabarkan baru-baru ni syarikat tersebut terlibat dengan aktiviti yang meragui. Jadi persoalan saya, apakah ibadah-ibadah saya di Mekah ketika itu tidak sah dan apakah hukum umrah saya ketika itu, Datuk?
1: Baik, terima kasih kepada persoalan yang ditanyakan. Dia memang kita nak melaksanakan ibadah haji dan umrah yang merupakan suatu perintah atau kewajipan bagi mereka yang berkemampuan, yang disebut oleh Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Taala. Manakala ada orang yang tak berkemampuan, dia tidak dipertanggungjawabkan. Namun begitu, kalau orang nak sponsor, tidak ada masalah. Dia orang nak bagi bantuan, dia boleh pergi. Kan? Dan nak pergi haji ni memanglah nak pergi umrah haji dengan rezeki ataupun dengan duit yang bersih lah. Bukan duit yang kotor dan sebagainya yang dia sendiri cari. Adapun orang nak bagi kat dia dan dia pun tak tahu, dia tak perlu selidik dia ni ambil duit mana, mazman dah. Islam taklah sampai tahap macam tu. Maknanya dia dia berhak dapat. Orang nak bagi kat dia dan dan dia layak dapat, dia ambil je lah. Dia pergi ibadah. Ibadah sah tak sah bergantung kepada keikhlasan dia dan juga syarat rukun yang ditunaikan ataupun tidak. Lepas tu dia dapat tahu, oh dia ni ni adalah terlibat dengan aktiviti yang tak baik, itu itu urusan dia. Itu dia buat salah, dia terlibat dengan aktiviti yang tak baik dan sebagainya, dia berdosa, dia haram. Tapi apapun ada pun, kita kita tak terlibat dalam perkara tersebut. Kita tak terlibat. Jadi waktu dia bagi pun kita tak tahu duit mana, tapi dia bagi, dia ada syarikat, maka kita khusnuzan, maka insyaAllah ia tidak menjejaskan ibadah kita selagi mana kita ikhlas sungguh dan kita buat dengan sempurna, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik Datuk, soalan yang berikut Datuk, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Saya Zaki Chong.
0: Ya, yeah, Zaki Chong.
2: Ya.
0: Yeah. Baik, soalannya untuk Datuk.
2: Okey, Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zaki Chong?
2: Alhamdulillah baik Datuk. Datuk, saya Zaki Chong dari Siti Akang.
1: Ya, silakan.
2: Okey, saya nak tanya Datuk lah kan.
1: Ya.
2: Kawan saya, dia sama macam saya Islam. Dalam keluarga dia seorang saja peluk Islam. Lepas tu dia berkahwin. Dia berkahwin, anak dia perempuan semua. Bila dia meninggal, kan ada bahagian-bahagian yang pasal dia tak ada anak lelaki, kan dapat kat waris-waris lain. Macam contoh abang ke bapak dan juga sebagainya kan. Jadi dia risau lah kalau orang kata apa, dan bapak dia dengan mak dia semua lagi belum Islam lagi. Takut duit tu mereka buat macam-macam. Kok benda yang tak betul lah. Lagu mana tu Ustaz? Macam mana nak buat tu?
1: Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Zaki Chong.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Zaki Chong yang bertanya. Dia yang masuk Islam lah. Dia menghadapi masalah yang mana ada keluarga yang tak Islam lagi. Contoh yang diberi tadi, bagaimana kalau seorang itu yang Islam, anak dia Islam, tapi ada keluarga tak Islam, harta pusaka tu bagaimana? Dia jangan risau, jangan bimbang, sebab pusaka tidak diwarisi sebenarnya kepada orang bukan Islam. Anak-anak dia perempuan semua. So laki-laki tak ada. Nak pergi cari laki-laki bukan Islam. Kan? Laki bukan Islam yang ada. Maka dia tak dapat. Akhirnya akan bahagiannya akan pergi pada Baitul Mal.
0: Jadi maknanya kata rata dia tu hanyalah untuk orang yang Islam sahaja.
1: Yang Islam sahaja. Sebab yang bukan Islam dia tidak mewarisi. Maka dengan sebab itu disebab di perbezaan agama. Jadi dia harta tersebut dapat pada anak-anak perempuan dia dan juga dapat pada Baitul Mal. Baitul Mal ni untuk umat Islam jugalah, untuk maslahah umat Islam. Jadi makna tak perlu risaulah.
0: Tapi sekiranya Datuk mendapat tentangan daripada keluarga dia yang lain yang bukan Islam tu,
1: dia dari sufa ra'iknya, sebab dia dibahagikan di atas agama. Sekarang ni dia Islam. Tentangan macam mana? Maka dia punya pembahagian tu mengikut ketetapan agama. Jadi maka tak boleh nak menentang satu perkara yang dianuti oleh anak dia tersebut. Contohlah kalau anak ni Islam kan, pak dia tak Islam kan, so anak dia mati, anak, maka kena urus cara Islam. Hatta kalau dia tak mahu dia nak urus cara dia, tak boleh juga. Sebab dia tu di Islam. Begitu juga faraid dan sebagainya. Dia kan ikut cakap Islam sebab dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala.
0: Ini tidak ada masalah dari segi pembahagian harta dia. Baik Datuk, seterusnya soalan yang berikutnya. Rumah saya banyak semut Datuk. Merata ada semut. Naik rimah saya. Dan saya scrub spray semut dengan sebulan arasalah. Salah tak tindakan saya membunuh semut-semut tu? Disebabkan saya dengar cerita daripada Ustaz juga mengatakan sejarah semut pun ada kaitan dengan Nabi.
1: Baik, terima kasih kepada persoalan. Boleh tak bunuh semut? Kerana semut ni ada kaitan dengan Nabi. Soalannya, semut ni disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Surah An-Namlu. Surah semut lah. Kan? Ada kaitan juga dengan Nabi Sulaiman AS. Ketika Nabi Sulaiman datang ke lembah semut kan, semut arahkan tentera ataupun penduduk menyorok takut. Takut Nabi Sulaiman bijak. Dalam keadaan mereka tak sedang kan. Tapi Nabi Sulaiman gelak ya. Dia. Nabi Sulaiman ni dia faham bahasa semut, bahasa haiwan. Baik. Dalam Al-Quran ni ada 27 ekor haiwan yang disebut dalam Quran. Ini sebutlah, bukan sekat semut saja, lebah ada, apa, labah-labah ada, keledai macam-macam lah. Baik, 27 ekor. Jadi persoalannya adalah bagaimana kalau dia sebut dalam Quran je ada kaitan, kita jadi terlibat apa-apa? Tidak juga. Tengok keadaan lah. Kita tidak boleh menzalimi haiwan tu, tak boleh. Semut nak zalim dia saja, pitenye dia, tak boleh lah. Ada orang pergi bakar pula, tak boleh. Haram perbuatan zalim. Tapi kalau dia ganggu hidup kita, boleh tak kita musnahkan dia? Boleh. Dia boleh. Maknanya kalau tidak, biar rumah kita penuh dengan semut lagi, nak duduk tak boleh lah kan. Maka dia menggunakan spray dan dengan cara untuk bukan menzalimi tapi mematikan dengan sekadar segera. kan, ataupun ada ubat halau ke, dia halau sebab lain tak apa, ni kadang-kadang tak pergi mana pun
0: di situ
1: je. Ha, jadi maknanya tidak ada masalah kerana ia bukan berbentuk untuk menzalimi, tidak.
0: Baik Datuk, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya Datuk. Soalannya, apabila kita mati kita akan berada di alam barzah, jadi apakah ketika itu kita tahu dah sama ada kita akan ke syurga ataupun ke neraka, dan adakah kita akan terus masuk ke sana, dan apakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri seseorang itu husnul khatimah itu?
1: Baik, terima kasih kepada persoalan. Al-qabru ni raudhatun min riyadil jannah au hafratan min hafarin niran. Dia satu taman daripada taman syurga atau satu lubang daripada api neraka. Maknanya orang yang berada di alam barzah tu, dia sebagai satu muqaddimah kemana kesudahan dia selepas itu. Dia boleh nampak dah. Sebab tu kata, kalau orang ahli syurga ni, alam barzah tu taman daripada taman-taman syurga. Muqaddimah tu dah dapat dah, walaupun tak masuk syurga lagi. Sebab syurga ni, syurga neraka ni, tak dimasuki melainkan setelah berlakunya kiamat. Dan orang pertama masuk syurga ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi selama itu duduk dalam barzah lah, alam transit, kita boleh panggil alam transit antara dunia dan juga akhirat. Tapi dia sebuah mukadimah. Mukadimah tu bagaimana? Kalau macam ni lah, dalam bilik tu ada aircon, sejuk kan. Kita duduk luar bilik, dekat dengan pintu dia, rasa tak sejuk tu? Rasa kan? Asa. Angin keluar tu rasa sejuk kan? Kan? Buka, nanti bila sampai masa buka pintu masuk lah, rasa nikmat kesedapan kesejukannya itu. Contohnya begitu juga orang yang ahli neraka. Hufrah min hurin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Kata bilik itu api yang panas, dia duduk sebelah pintu tu. Dia rasa tak?
0: Allah.
1: Dia main sambak, bukan zakat rasa.
0: Betul.
1: Api tu sambak kaki dia, terbakar apa semua. Tapi taklah macam hak dalam tu, hak dalam rentung. Hak luar ni kena juga. Itu mukadimah dia. Jadi itu keadaan dia. Sebab tu kehidupan kita, permulaan kehidupan kita sebenarnya lepas kita mati. Lepas kita mati tu barulah kita tahu. Dan kita tak boleh patah balik dah. Sebab tu kita doa kepada Allah Ta'ala, Allah makhtim lana Nabi husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Jadi kesudahan yang baik macam mana ni? Hidup kita nak kena mencari redha Allah. Hidup kita nak kena melaksanakan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Maka insyaAllah kita akan dapat kebaikan. Kita termasuk dalam husnul khatimah dan masuk ahli syurga insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik Datuk, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Saya baru ambil anak angkat lelaki dan saya ada 3 orang anak perempuan. Jadi soalan saya, bagaimana saya nak mahramkan anak angkat lelaki saya dengan anak-anak perempuan saya selain menyusu badan oleh isteri saya, Datuk?
1: Baik, terima kasih pada persoalan. Untuk ambil anak angkat ini, macam mana nak menjadikan ia sebagai mahram? Nak jadikan ia sebagai mahram memang melalui penyusuan. Dia jadi anak susu lah. Anak susu pun ada syarat dia, budak itu mesti umur 2 tahun ke bawah. Itu syarat dia. Dan dia minum susu sekurang-kurangnya 5 kali kenyang. Minum susu. Jadi dengan penyusuan itu dia menjadi anak susu dan menjadi mahram. Masuk adik-beradik dia, adik-beradik susu, jadi mahram juga. Tetapi kalau tidak menyusukan, maka dia tidak akan jadi mahram. Dia kena jaga batas-batasnya, terutama apabila dia besar, dia sudah baligh. Nanti maka kena jaga batas-batas aurat dan sebagainya, sebab tidak ada yang menghubungkan untuk menjadikan ia mahram. Kalau menyusu tadi ada hubungan susuan, menjadikan ia mahram. Tapi kalau tidak menyusu, maka dia tidak ada hubungan yang lain yang menjadikan dia sebagai mahram, maka dia kekal sebagai bukan mahram.
0: Ya. Baik. InsyaAllah Datuk, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada Khaisyah Jelutong ni. Assalamualaikum Datuk Mufti. Soalan saya, apabila saya ke masjid, saya akan solat sunat wuduk dan solat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum solat fardu. Jika kita ke surau atau musalla, adakah kita perlu berbuat demikian tu?
1: Baik, terima kasih kepada persoalan. Dari sudut tahiyatul masjid, sunat wuduk ni sunat yang kita ambil, yang kita laksanakan selepas kita ambil wuduk. Boleh dilakukan lah ambil wuduk, sunat. Itu boleh, tak ada masalah. solat tahiyatul masjid adalah solat yang ditunaikan apabila kita masuk masjid. Mm-hmm. Nabi kata jangan duduk melainkan solat dua rakaat.
0: Dua rakaat.
1: Itulah maksud dia tahiyatul masjid, kan? Tapi bagaimana dengan surau? Surau. Adakah surau itu ada tahiyatul masjid? Kalau mengikut secara umumnya, surau tidak ada. Tidak ada tahiyatul masjid dan tidak ada i'tikaf surau. Sebab kita tak tahu surau ni ada pelbagai kategori sebenarnya. Ada kategori yang boleh dikategorikan sebagai masjid. Ada yang kategori yang musalla, tak kategori masjid. Jadi secara umumnya surau ni bukan masjid lah. Nama pun surau. Kita tak kata usalli sunnata tahiyyati surau. Kan? Maksud surau kan? Jadi kita nak tahiyatul masjid. Maka di situ kita ambil fatwa, dia ambil satu keputusan secara umumnya surau adalah surau. Dia tak ada tahiyatul masjid. Masjid adalah masjid, dia ada tahiyatul masjid. Tetapi ada, sekiranya ada surau tu dah, macam kita saya sebut tadi, ada dah tahap masjid dah lah. Dia sebut wakafnya, dia sebut pentadbirannya, dia sebut solat lima waktunya, semua sekali dah lengkap. Maka dia boleh buat permohonan melalui bukan tadbir agama, melalui majlis agama, buat permohonan untuk diangkat ke fatwa. Fatwa akan tengok dan akan diangkat semula ke majlis agama. Dan kalau ni dipersetujui, maka diangkat kedudukan surau itu menjadi masjid ghairu jami'. Walaupun nama tetap surau, tapi makna dia adalah merujuk kepada masjid ghairu jami', masjid yang tak ada Jumaat, tapi nama dia, tapi dia adalah masjid yang boleh ditunaikan solat tahiyatul masjid. Jadi mana-mana surau yang dia nampak bahawa dia ni surau dia macam masjid dah. Cuma bila nama surau nak itikah tak boleh.
0: Betul.
1: Mai Ramadan lagi lu fikir nak kena pergi itikah masjid lah kan. So dia boleh buat permohonan, maka kita akan tengok, kita akan nilai betul tak surau dia itu menepati mana tahap masjid yang boleh diangkat kedudukan menjadi masjid ghairu jami'. Jumaat tak ada lah juga, tapi tahap masjid lah yang boleh buat itikaf dan tahiyatul masjid di dalamnya. Dia buat permohonan. Itu akan ditengok case by case.
0: Allah. Baik, tahiyatul masjid bukan tahiyatul surau. Baik, insyaAllah untuk kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini daripada Siti balik pulau. Saya seorang tukang jahit, boleh tak saya jual pakaian yang customer tak ambil tu dan duit tu saya sedekah kat masjid? Saya tambah sikit ataupun dia gunakan duit yang dijual pakaian customer yang tak ambil tu.
1: Baik, terima kasih kepada persoalan. Jadi ada pakaian atau kain yang customer tak ambil, maka ia menjadi hak customer, bukan hak kita. Maka dengan sebab itu, pertama sekali, tu customer ni kita ada nama kontak dia. Sebab dia main kat kita kan, mesti ada nama. Jadi kita, kalau tak mengambil, kita baik, kita kontak dia, bagi tahu dia, kita akan ambil. Tak kisah kita ambil untuk apa tu, salah. Bagi tahu dia, kawan-kawannya. Jadi kita minta keizinan sebab itu hak dia. Dia tak ambil itu, kita tak tahu sebab apa. Mungkin dia ada masalah ke, dia nak mari susah ke, ataupun dia terlupa ke, ada juga kan, lama-lama dia terlupa. Atau dia pindah sebab kerja tempat lain ke. Jadi kita contact dia. Kan dia suruh post, kita post lah. Enak kan. Dia kata saya pun tak pakai ada fashion tu, tu fashion lama lah, tu nak ambil lah. Jadi barulah kita ambil, sebab itu bukan hak milik kita.
0: Allah. Baik, insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikut, Datuk. Utamakan yang wajib baru sunat. Saya dah tinggal solat hampir 20 tahun, Datuk, dalam hidup saya. Dan saya pelan-pelan tengah qada solat-solat saya. Soalan saya, kalau saya belum qada sepenuhnya solat fardu saya, bolehkah saya tunaikan solat-solat sunat yang lain, Datuk?
1: Baik, terima kasih kepada persoalan. Pertama, tahniahlah kerana kesedaran, bertobat pada Allah, kembali ke pengajalan dan tidak tinggal solat lagi. Persoalannya, dulu tinggal solat. Waktu dulu-dulu ni. Kan? Jadi, lagi mana tak qadha boleh buat sunat ataupun tidak. Baik, saya nak sebut. Kita tinggal solat ada dua keadaan. Yang pertama, memang kita tinggal tak sengaja lah. Kita tertidur. Tertidur. Jaga-jaga ke 9. Hari itu dengan hujan sejuk apa semua, dengan jerebu, dengan hujan semua sekali, sejuk, tidur tak bangkit, jaga ke 9. Bila jaga ke 9, kita ambil wuduk nak main dhuha, kita kata tak boleh, no, subuh dah lagi. Qadha dulu, jangan solat sunat lagi mana tak tunaikan yang wajib.
0: Wajib
1: duduk ada. Itu yang pertama. Yang kedua, solat yang kita tinggal dulu-dulu yang kita pun tak tahu macam mana. Ada kan, ada orang dah bertaubat pada Allah Ta'ala, dia kata aku menyesal lah dulu aku ni sat solat sat dak, ikut dan ya. Rajin aku solat, tak rajin aku tak solat. Jadi maknanya aku ni betul-betul baligh ni 40 baru baligh kata. Sebelum tu mana kira celuk-celuk ya kan. Baik, jadi sekarang ni pertama sekali bertobat pada Allah. Tobatlah, benda tu dah berlalu, buat macam mana kan? Nak patah balik tak boleh dah. Tapi berdosa tetap berdosa sebab dia tinggal solat dengan sengaja. Baik, pertama bertobat pada Allah. Yang kedua, bilangan pun tak tahu banyak mana tinggal. Dia buat anggaran. Katakan dia kena qadha selama 5 tahun. Ha, solat tu jumlah 5 tahun ni, contoh 5 tahun. Maka dia pun buatlah kita kata bayar qadha itu secara berjadual. Secara berjadual ni macam orang kata bayar hutang berjadual lah, begitulah. Lepas subuh dia qadha subuh, lepas zuhur dia qadha zuhur. Walaupun qadha ni waktu bila pun tak apa, tak mesti zuhur mesti waktu zuhur. Tapi nak buat sistematik sebab dia buat anggaran kalau 5 tahun. Kalau dia setiap kali lepas solat dia qadha 5 kali, mana setahun habis ya? Kalau dia buat qadha sekali 5 tahun habis ya? Dalam dia qadha ni, duduk banyak hutang berjadual ni, maka tidak menghalang dia untuk melakukan yang sunat. Macam kita lah, kita ada hutang yang wajib kan, bayar kereta, bayar rumah. Boleh kita sedekah tak?
0: Boleh
1: sebab kita memang kita duduk bayar setiap bulan. Itu yang orang kata potong berjadual dah. Tapi kalaulah kita memang tak bayar,
0: Allah,
1: tak boleh sedekah tak?
0: Tak boleh lah.
1: Utama ke hak wajib tu lah, hutang. Tapi bila kita dah ada sistem dah, cantik dah, kita akan buat secara berjadual. Sampai kita bertobat pada Allah sebab kesilapan dulu yang kita pun tak ingat macam mana. So kita buat anggaran, kita bertobat dan kita buat secara berjadual. Bila kita buat secara berjadual ni, asalkan kita dah buat, maka tidak ada menghalang untuk kita melakukan yang sunat.
0: InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Datuk, kita menghampiri ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini, Datuk. Banyak lagi soalannya. Dan saya nak serik satu soalan, Datuk. Ini daripada saya sendirilah. Kalau kita tengok sistem AI sekarang, Datuk, memang di luar batas fikiran kita lah. Dan baru-baru itulah, semalam itulah satu video yang mana seseorang ni dia menggunakan gambar-gambar mak dan juga ayah yang telah pun meninggal dunia, yang mana seseorang yang nak kembalikan memori bagi mereka yang meninggal dunia ni dan dijadikan satu video untuk melepaskan kerinduan. Jadi bolehkah dalam ikut sudut hukumnya, bolehkah berbuat demikian, okay, menggunakan gambar mereka yang telah pun meninggal dunia dan digunakan dijadikan video untuk melepas kerinduan tu, Datuk?
1: Baik, terima kasih pada persoalan. Dia masuk dalam kaedah ni, dia benda-benda adat, benda-benda yang kita create sendiri. Dia balik pada al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam sesuatu perkara tu harus, selagi mana tidak ada perkara yang menunjukkan pengharamannya. Macam tadi, kes tadi, dia gambar tu duk ada, dia hidup kan, ikut AI kan. Nampak renyih, senyum, dia syok tengok. Tapi dia tahu itu AI, dia tahu benda tu, bukan dia tak tahu. Kan, maka itu tidak ada masalah, itu adalah harus. Dia nak ingat balik, tengok ayah dia senyum lagu ni lah kan. Dia tengok gambar dia apa semua. Maka dia tidak ada isu dekat situ yang dia melakukan benda-benda yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar untuk bagi gambar tu senyum ya kan, dan itu memerlukan teknologi AI pada hari ini. Dia bukan hidup pun kan. Jadi dia kok mana pun ayah yang meninggal tetap meninggal lah, dia takkan kembali lagi lah. Kita doa dia banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan tuan gambar tu kita mendoakan dia.
0: Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tu. Terima kasih Datuk untuk perkongsian jawapan dari pendengar kita pada hari ini. Dan pastikan insyaAllah untuk anda yang mungkin ada persoalan yang anda nak utarakan kepada Datuk Mufti kita, insyaAllah kita akan bawakan lagi untuk segmen Tayalah Mufti pada bulan hadapan. Jadi seperti biasa, setiap bulan minggu yang pertama, insyaAllah kita akan berikan ruang dan juga peluang untuk anda yang mungkin nak tanyakan soalan terus kepada Sahibu Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Melafan Mufti Kerajaan Ibu. Masih banyak Datuk untuk minggu ini, insyaAllah. Dan apapun tuan-tuan, teruskan kesetiaan bersama-sama dengan Pasir Ibu FM segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kemudian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: FM。
1: Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat syarikat negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasuk kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan menerusi mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni sembahyang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Bagus Mutiara masih lagi bersama dengan Fazrina Sadiq. Buat penuh muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandang jam azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.20 tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM. Yeah.

الصدقات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Palestine pasti akan merdeka. Hashtag Mutiara FM bersama Palestine.
1: Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari scam.my/crc2026.

0: suara satu jiwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Fokus Mutiara 103 masih lagi bersama Fazrina Sadiq. Assalamualaikum. Hai kepada anda yang baru saja buka radio. Terima kasih mendengarkan kami di waktu ini. Demikian tadi telah pemberkumandangnya azan Fardu Zuhur tepat jam 1.20 minit tengah hari pada hari ini. Ayuh kita selesaikan dulu kewajipan kita di awal waktu. Moga Allah redha dan juga permudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Dan hari ini masih lagi cuti sekolah kan. Mungkin ada mak-mak yang gantung kuali hari ini. Katanya kami pergi berjalan, pergi makan kat luar Fazrina. Apa-apa moga dipermudahkan urusan anda semua yang dalam pemanduan ketika ini. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selepas ini pelbagai perkongsian menarik dan juga lagu-lagu menarik menanti anda. Terus layan Terafam segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya?

0: dukung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

97.9, itulah di frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di waktu ini, mungkin melalui frekuensi maupun di RTM Klik, juga di portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, di waktu ini Fazrina nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini. Maklumlah kan, cuti sekolah kan, mungkin petang saat lagi nak bawa anak pergi jalan-jalan ke. Jadi kalau kita mengikut ramalan cuaca di Map Malaysia, hari ini ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat kawasan pantai di sebelah petang. Jadi kalau ada dah plan piknik dan sebagainya tu, mungkin kena tukar lah plan hampa tu. Kalau di sebelah malam pula, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, juga di kawasan pantai. Jadi kepada anda, kalau hujan dah mula lebat tu, kurangkan kelajuan ketika pemanduan anda dan pastikan jarak dengan kenderaan hadapan anda selamat. Dan buat anda yang bawa motor tu, pastikan sediakan raincoat, okey? Kita bersedia awal-awal, daripada nanti dah hujan baru nak mencari-cari. Apa pun, semoga dipermudahkan urusan anda semua. Terus layan, Rafam, sekali untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujara FM, segalanya untuk

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 3 dah sampai ke penghujung dan penuh untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang temankan Fazrina seawal jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Dan selepas ini, Q akan temankan anda dalam petang kru. Ada partner baru katanya. Sagi dia akan rewis siapa. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Mutiara FM. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir

0: kibar, jangan tak kibar.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jangan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. Macam biasa dalam petang kru. Kalau tadi Fazrina adalah teman anda, tapi sekarang ni Q. Selalu kita sebut Q dan Amin, Amin dan Q. Tapi hari ni kita bersama-sama the one and only my kakak.
3: Hai, panggil kakak pasal aku tua pula dah.
2: Okeylah. Sister. Okey, kita bersama dengan
3: jangan sister saja dia sister ngengsok pula.
2: Alamak.
3: Petang-petang ni ada panggil.
2: Takkan petang-petang dah ngengsok. Yalah, jam. Okey, okay. Tapi kita bersama dengan Mimi juga hari ni.
3: Baik sih, alhamdulillah. Apa khabar Q?
2: Baik, cuma dengar suara tu tak sihat tu sebab tanya habaq tu.
3: Kita okey je, suara aja.
2: Makin rock lah sekarang ni.
3: Biasalah baru lepas menyanyi lagu Ella semalam.
2: Semalam
3: TikTok live lepas suruh menyanyi lagu Ella.
2: Allah. Lagilah kita on TikTok tu juga lah. Hari ni lagu apa tu?
3: Hari ni kita tengok pinggang
2: ambil. Okey, tapi yang pastinya untuk anda petang ni macam-macam info kami nak kongsi. Ada juga update terkini. Dan untuk jam ni juga kita dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda di jam yang pertama. Kita ada lagu ini. Sekejap lagi menanti Flo Poppy dengan Cinta. Layan lu Cinta. Kita juga ada ni. Aisyah Retro dengan Tak Adil juga menanti. Kita layan petang-petang ni retro sikit.
3: Aduhai, rasa nak joget pula Kiwi.
2: Memang semalam dah nyanyi, hari ni joget.
3: Joget pula, boleh lah.
2: Lagi kita akan belajar untuk anda semua yang terbaik. Tapi layan dulu Andi Bernadi dengan Ding Ding Ding Ding Ding Ding
3: Ding Ding Ding Ding Ding Ding. Aku sambung sikit.
2: Terus layan Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.
1: Sedangkan itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: Petang Kru masih lagi bersama dengan Q dan Mimi hari ni. Itulah baru saja kita stream tadi Era dan Yusri. Jika kau tiada.
1: Alahai, janganlah.
0: Kalau Mimi tak ada hari ni, saya mungkin tak berseri sangat.
1: Pasal apa pula ada partner ramai.
0: Kadang-kadang nak tukang-tukang tu, dia kena pening.
1: Kadang-kadang sendiri rindu kat Amin pula.
0: Tak apa lah. Macam biasa, kita ayat orang macam tu lah. Dia tak ada, kita sebut. Bila dia ada, kita tak sebut.
1: Dia tak sebut lah kan. Tak apa, biasalah. Itu manusia.
0: Sebut pasal ada tak ada ni, satu biasa kalau kita pergi kedai, pergi beli barang apa semua, kita mesti dah siap sekejap lagi. Kak, saya bungkus semua lah.
1: Kan? Sebab apa kita tahulah kadang-kadang selalunya kita tahu di Pulau Pinang ni sekarang ni Q, sebelum-sebelum ni kalau dia ada hari tau. Ada hari-hari tertentu ada beg plastik, ada hari-hari tertentu tak ada beg plastik.
0: Itu dah orang kata sebelum ni ada, kita dah prepare dah. Aku tengok jadual hari ni aku nak pergi kedai, kena bawa beg sendiri lah. Tapi hari ni sekarang ni dah beza dah kot.
1: Betul. Bermula 1 September baru ni Q, kita nak kongsikan juga untuk pendengar-pendengar kita lah. Mungkin ada orang luar tau, mereka main ke Pulau Pinang, mereka terkejut.
0: Pasal apa? Tak ada beg plastik ke?
1: Beli takat jeruk saja kan, tiba-tiba tak ada beg plastik. Pasal apa kan? Sebab Pulau Pinang tiada lagi beg plastik untuk setiap hari.
0: Jangan nak minta. Kan? Tapi kalau ikut kan, itu dah berkuat kuasa 1 September lepas. Jadi dah kena biasakan diri. Tiap-tiap hari jangan duk tengok jadual kata, hari ni
1: ada.
0: Hari ni sepanjang masa kena bawa beg plastik sendiri ya.
1: Sebab apa kan Q, kita kadang-kadang pergi negeri lain lah. Contohnya kalau saya pergi Sungai Petani ke Kedah ke apa kan, kita dah biasa tau buat beg plastik kita sendiri. Tapi bila-bila beli barang kan, dia bagi beg plastik, terkejut pula kita.
0: Kita pula ni kena bayar lebih ke?
1: Kena bayar 2 kupang ke?
0: Saya duit extra takat ni ya ada. Kupang modik.
1: Tapi kalau dulu kita tak bawa beg plastik, kita boleh bayar extra. Sekarang ni dah tak boleh dah.
0: Memang tak ada langsung.
1: Tak ada langsung, tak disediakan.
0: Kita
1: jadi
0: bawa sendirilah. Ingatkan untuk anda semua juga, katakan tidak pada beg plastik.
1: Betul tu. Dan kita pun nak teruskan pinen dengan Go Green.
0: Cantik.
1: Nak hijau je semua.
0: InsyaAllah. Jadi kita harapkan aspirasi terus bersemangat juga untuk anda. Saat lagi kita sambung semula cinta alam sekitar kita. Layan dulu Flop Poppy dengan Cinta. Terus layan Petang Kru.
1: Drive FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
2: Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.com. Ovi.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Helia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: FM. Berapa orang tetap malam tolong tidur di solat taubat? Sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
3: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
4: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam. Umat Nabi Muhammad SAW mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
5: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rizal.

0: Dramam segalanya untuk masih lagi bersama dengan Mimi dan juga Q untuk petang.
1: Crew. Dia punya suara tu. Ada yang kata ini DJ baru ke?
0: DJ sebab baru
1: kerja orang cari.
0: Tapi kan semalam dia kata dengar macam suara budak-budak.
1: Malam kan mengimbau lah tu.
0: Dia nampak comel.
1: Memang nampak comel lah. Nampak budak-budak. Dia sweet dia bukan sweet 18
0: Dia kata
1: apa? Sweet 15 lah, 15 tahun.
0: Anak kata apa tu?
1: Puji lah. Kita puji.
0: Iyalah tu. Kenal kat dia lah puji tu.
1: 15 tahun ke depan. Okay. Tapi yang pastinya untuk anda sekarang ni, kalau mungkin yang sedang mandu bawa balik kerja, dia kata
0: ya kan,
1: balik awal kan ni dia.
0: Balik awal tu, balik awal jugalah Q. Sebab kita tahulah Pulau Pinang sekarang ni duk tengah membangun ni. Banyak dah jalan-jalan sana tutup, sini tutup, sana lencongan, sini lencongan. Pasal apa Q?
1: Sebab kalau ikutkan itulah tanda pembangunan sedang berkembang.
0: Sana mereka kata nak buat MRT lah, LRT lah, bagai apa semua kan. Ni kita juga nak berkongsikan tentang penutupan sementara sebahagian jalan bayar lepas ni.
1: Mula daripada mana tu?
0: Mula dia, tarikh dia mula daripada 2 September sebenarnya. Sampailah 31 Oktober. Bermula daripada jam 10 malam sampai 5 pagi lah.
1: 2 bulan juga tu.
0: Betul lama ni. Jadi untuk anda yang selalu duk ikut laluan ni, yang mana penutupan ni dia melibatkan kedua-dua arah di Jalan Bayar Lepas, bermula dari persimpangan Bayar Lepas hinggalah ke Jalan Pematang Damar Laut sehingga ke Pusingan U, iaitu di bawah je jambat hadapan ada satu restoran kedai si kanak lah bawah tu.
1: Lepas daripada ni, lepas daripada airport lanjut sikit pusing bawah tu nampak.
0: Okay. Ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja Mill and Pave serta kerja-kerja berkaitan di jalan tersebut lah. Jadi untuk anda yang selalu duk guna jalan tu, orang kata berhati-hati, perlahankan kenderaan, patuhi papan tanda keselamatan dan juga patuhilah pengawal bendera dekat kawasan
1: kalau tu. Kalau tak nampak lagi gambaran tu, buka lah media sosial JKR Pulau Pinang. Dapatlah sediakan laluan penutupan dan juga laluan alternatif untuk kita semua boleh rancang perjalanan sebaiknya. Okay? Saat lagi kita nak kongsikan juga kepada anda info trafik, perkembangan semasa. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: Baba Kevin ini. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Hello, Puan Sabrina.
1: Ya, saya.
0: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
1: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
0: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
1: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
0: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
1: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
2: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: Petang Kru masih lagi bersama dengan kami berdua, Q dan juga Mimi, teman anda.
1: Ya, Mimi Pora masih lagi bersama dengan anda petang ni.
0: Depa ramai ada tanya, apa sebab kau guna Mimi Pora tak pakai Mimi Ola-Ola tu?
1: Yang tu nak kena tanya Acibi lah.
0: Acibi ni punca lah.
1: Acibi dengan Nana tu.
0: Oh, depa yang ubah
1: lah. Ah, depa lah suka-suka hati lah. Dia panggil nama aku Pora, Pora, Pora lekat. Satu kali kata dekat depa saja satu ofis.
0: Betul eh. Kat luar apa? Kak Pora. Tak pernah lagi.
1: Jangan buat pasal.
0: Okey lah, tapi yang pasti untuk anda petang ni, kami akan menceriakan sehingga pukul 8 malam nanti.
1: Betul.
0: Dan kita nak semangatkan juga untuk Hari Kebangsaan yang dah berlalu. Tapi jangan lupa 16 September nanti Hari Malaysia.
1: Ya, Hari Malaysia ni kan, orang kata semangat tu pun berkubah-kubah. Jangan ingat lepas pada 31 Oktober tu.
0: Ogos.
1: 31 Ogos.
0: Oktober tu X punya birthday.
1: Anniversary. Okey. 31 Ogos tu kan, lepas saja 31 Ogos tu pakai semua botol bendera.
0: Janganlah.
1: Dia perlu lupa tau.
0: Hari Malaysia ni antara titik penting untuk negara kita juga.
1: Ya.
0: Orang kata bukan dia bawa turun, tambah lagi.
1: Tambah lagi.
0: Tambah lah.
1: Sampai 16 September tu.
0: Bagi meriah keliling rumah kan. Kalau dulu ada selang-seli satu, ni bagi cukup semua.
1: Ni lah orang kata nak tunjukkan semangat cintakan negara tu.
0: Okay.
1: Bila lagi Q? Dia bermula daripada 15 Ogos sampailah 16 September ni adalah kempen untuk kita kibarkan Jalur Gemilang.
0: Betul. Jadi kami di Muter FM juga nanti kan program-program istimewa kita ada. Kita tak boleh habang lah ni.
1: Rahsia.
0: Tunggulah.
1: Rahsialah.
0: Semua yang terbaik kita dah sediakan untuk anda.
1: Jadi
0: semangat kita ni, negara tercinta ni. Kita layan dulu Joflizo Ultimate dan juga Sonawan dengan Negaraku.
1: Ya, semangat cintakan negara tu.
0: Cantik. Terus layan Petang Kru.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Ada.
2: Ya, saya.
1: Ambil file atas meja tu, Cik.
2: Nak file. Berat eh?
1: Berat apanya? File je pun.
2: Berat kan nak cakap terima kasih kat aku? Dah lah, miarah je. Cakap tolong pun tak.
3: Ha, kena-kena. Ucaplah terima kasih walau sekecil mana pertolongan diberi. Pesanan budi bahasa ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
2: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
3: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tak salam lagi.
2: Mia sini cepat.
3: Biar pergi dulu ya, Mak.
2: Jalan baik-baik, sayang.
4: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Satu Suara
2: Satu Jiwa.
3: Satu Suara Satu Jiwa. Mari raikan bersama.
4: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
5: Baik, petang kru masih lagi bersama dengan Mimi Pora dan juga Q petang ni.
6: Dah cukup orang rasa macam tak kena tambah sikit. Q ada perkataan kat ujung.
5: Apa dia tu?
6: Cadang lah. Mimi Pora.
5: QM.
6: Dah biasa.
5: Biasa lah. Apalah sini kita fikir orang lain lah tengok. Kalau aku fikir anggur saat ni sakit. Biar aku fikir sendiri.
6: Jangan sakit lah. Ramai orang cuti lah. Kalau sakit kan masalah lah.
5: Dah, saat ni kalau fikir nanti jadi kot lain. Kalau saya fikir jadi kot lain saat ni tak kenal dengan jiwa Q pula
6: sakit
5: kan.
6: Sakit hati. Lebih sakit hati dengar.
5: Tak fikir sendiri.
6: Okeylah, tapi yang pastinya untuk anda petang-petang ni kami tak mahu anda sakit hati. Walaupun balik kerja tu dia kata tadi stres kerja apa semua. Mahu duk relax, mahu duk tenang dengan kami.
5: Ya, tenang-tenang.
6: Kita belanja lagu-lagu yang terbaik untuk menikmati petang anda. Antaranya

0: Nah, lagu ya. Semua sempoi kita bagi petang-petang ni.
1: Rasa nak joget lah pula.
0: Rancok ada. Aduh, tenang ha. Ada. Tapi ni kita sebut lah juga ha. Walaupun bukan musim korban
1: ya.
0: Tapi Putra Bobo kata korban rindu.
1: Alamak ha. Rindu kat siapa?
0: Ya, tak tahulah. Kalau rindu ke orang tu, call lah petang-petang
1: ha, apa ya. Salahnya ha. Tanya khabar
0: kan. Terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Baru saja kita stream Syiah Zikir dengan Minta Ampun. Masih lagi bertemankan kami berdua, Mimi dan Q, teman anda.
1: Ya, yeah, masih lagi petang kru. Dah petang-petang ni, yang mana duk tengah sangkut dalam jam tu, Q. Ah. Bertabahlah.
0: Yeah. Sayang. Tapi
1: yang tu tak apa lagi, Q. Dia kata awal bulan, nasib baik awal bulan. Dia akan ramai ujung-ujung ni, dia seriau sikit.
0: Oh, itu bukan bertabah. Bertabah dan teruslah bersabar.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tunggu bulan depan. Tapi ni nak kongsikan juga, kalau dalam jam ni, yeah, tiba-tiba tengok-tengok minyak dah berkelip.
1: Alahai. Oh, okay, pernah rasa tak?
0: Baru semalam. Cerita semalam. Tengok minyak dah berkelip. Buka dompet pula.
1: Alamak.
0: Tak wang banyak. Tak wang banyak.
1: Seringit-seringit tu banyak lah.
0: Bila tengok,
1: ya banyak tapi seringit-seringit.
0: Ya, seringit-seringit. Tak ambil tukang dulu. Lepas tu tengok budi. Duit hari tu budi punya kuota dah nak habis kot. Tengok-tengok bila cucuk tu.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak. 300 eh.
1: Oh.
0: Duit ingatkan macam dulu lagi. 200 eh.
1: 200 kan. Tak apalah lagi Q. Saya hari tu lagi lah rasa nak kena bertabah.
0: Apa? Kenapa?
1: Bayangkan 29 hari bulan Ogos.
0: Okay.
1: Sebelum diumumkan kata ada penambahan budi tu, saya ada di Kuala Lumpur.
0: Oh, jauh.
1: Lepas tu saya duk fikir nak balik 31 tu kan. Duk ada 6 liter je lagi.
0: Oi, tak cukup. kalau dekat Penang boleh ke? Thank you. Tolong sat. Tolong sat
1: kau. Tempat budi ke apa kan.
0: Mai pihak IC hang sat, tak apa. Call orang apa, suami
1: kan. Siapa-siapa kan. Ni duk ada di sana kan, 6 liter. Lepas tu tiba-tiba kan.
0: Buat lagu mana?
1: PMX umum Q. Rasanya hati berbunga-bunga, tak tahu nak habang.
0: Tapi time
1: terui, tu terui extend. Tak apa, satu hari bulan baru balik.
0: Oi, 29. 29 ke 30?
1: PMX umum 30 kot. 29 tu saya dekat KL. Tapi saya memang plan tu nak balik 31. Plan tu memang nak balik tengah malam lah. Tapi duduk susah hati kan. Tak tahu dia umum kata satu hari bulan tu budi masuk kan. Alhamdulillah.
0: 300 liter kan.
1: Terui, satu hari bulan tembak balik.
0: Full tank lah.
1: Full tank tu.
0: Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin.
1: Betul.
0: Jangan pula pergi jual ke orang lain.
1: Jangan.
0: Itu salah tu. Menyalahi sisi undang-undang tu.
1: Ya, tapi kalau naik kereta pun suami isteri, kalau pakai budi isteri kan, tunjuklah isteri tu pun tunjuklah muka sikit keluar ke tingkap kan. Tu IC saya, suami tolong isi.
0: Tak apalah. Dia kata tak apa, IC ni pinjam. Jangan macam tu, pinjam tak boleh.
1: Jangan buat magic kerak sangat.
0: Tapi yang pastinya untuk anda, itu pesanan yang kita bawakan. Manfaatkan budi madani tu. Dan juga untuk anda juga, seketika nanti kita kongsikan melalui Warta Mutiara Perkembangan Semasa. Dan sebelum itu, untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang, tepat jam 4.24. Petang. Okey, jadi selamat menunaikan solat fardu asar bagi kami di Mutiara FM. Terus kekal bersama-sama dengan Q dan Mimi dalam
1: Petang Crew.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allahumma salli ala Muhammad

0: Wabta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang mencatatkan kemasukan pelaburan antarabangsa bernilai RM17.3 bilion bagi suku pertama tahun 2026. Ketua Menteri Cakraya berkata statistik memberangsangkan itu adalah dapatan daripada pengumuman Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Katanya kesemua pelaburan itu merangkumi sektor pembuatan dan pasaran semikonduktor global dan ekosistem rantaian tersebut. Pencapaian ini membuktikan kerajaan negeri Pulau Pinang berada pada landasan yang betul dalam membawa masuk pelaburan baru seiring dengan perkembangan ekonomi semasa.
1: Penang emerged as the top contributor of approved manufacturing investments in Malaysia in the first half of 2026, securing 17.3 billion ringgit in approved manufacturing investments, according to the Malaysian Investment Development Authority, MIDA. The performance represents a 38% year-on-year increase compared to the corresponding period last year.
0: Chow Kon Yao, beliau berkata demikian dalam sidang media di Komtar. Kemasukan pelaburan antarabangsa ini akan membuka peluang 19,332 peluang pekerjaan di negeri ini dalam sektor pembuatan dan pasaran semikonduktor. Antara negara yang menjadikan Pulau Pinang sebagai hub utama dalam sektor ini ialah Hong Kong, Singapura, China dan Amerika Syarikat. Kerajaan Pulau Pinang yakin insiden pelanggaran feri dan sebuah kapal di terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim PSEH Batuas tidak akan menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Hawaii berkata ini susulan kejadian berkenaan merupakan insiden terpencil berikutan ia beroperasi setiap hari dengan kekerapan perjalanan yang tinggi. Bagaimanapun tegasnya siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian termasuk mengenal pasti penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
2: Saya perlu menunggu laporan lengkap lah, sama ada apakah apa sebenarnya berlaku dan apakah kelemahan yang timbul dan apakah langkah-langkah yang perlu diadakan untuk mengelakkan insiden sedemikian dapat berulang. Dan saya rasa itu kita have to go to the bottom of the problem. Maksudnya kita perlu mendalami segala ini supaya perkhidmatan feri ini selamat dan untuk orang ramai. Ini memang selamat, tetapi insiden ini maksudnya ada kekurangan sikit. So kita lihat perlu ada satu siasatan dan juga penyelesaian yang baik.
0: Wong Hong Wai, beliau berkata demikian selepas majlis sidang media Festival Citra Mutiara FCM yang berlangsung di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Pulau Pinang, Georgetown. 10,000 pengunjung disasarkan menyertai Festival Citra Mutiara FCM 2026 yang akan berlangsung di Lebuh Eminen, Georgetown selama 3 hari bermula 11 September ini. Program tersebut akan mengetengahkan kepelbagaian etnik, identiti tradisi dan budaya pelbagai kaum di Pulau Pinang. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Hong Wai berkata, ini sekaligus akan memperkukuh Georgetown sebagai destinasi pelancongan budaya. Antara yang menjadi tarikan termasuk pertandingan boria, kategori cilik dan terbuka, perarakan budaya Citra Mutiara, demonstrasi makanan dan minuman warisan negeri, treasure hunt, pertandingan kolam serta pertandingan diabolo yoyo Cina.
2: Ia merupakan program yang baik di tengah-tengah Georgetown di Lebuh Aluminium, tempat yang amat strategik. Dan kita jangkakan dia akan mampu menarik ramai penonton sama ada penduduk dan juga pelancong domestik dan antarabangsa untuk bersama-sama di tapak warisan Johor.
0: Wang Hongwai. Beliau berkata demikian dalam majlis sidang media Festival Citra Mutiara FCM yang berlangsung di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Pulau Pinang, Georgetown. Program tersebut merupakan anjuran JKKN dan disokong Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Permohonan skim insentif kecemerlangan bakat muda Pulau Pinang Best Anak Pinang 2026 kini dibuka secara rasmi 30 September ini. Skim anjuran Kerajaan Negeri Pulau Pinang menerusi Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang PYDC ini mengiktiraf anak muda tempatan yang mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik maupun kurikulum di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang Daniel Gozisen berkata, skim ini bertujuan membakar semangat generasi muda untuk terus berani mencabar diri serta melahirkan modal insan berintegriti, kreatif dan berdaya tahan demi memajukan negeri. Beliau berkata demikian dalam sidang media skim insentif kecemerlangan bakat muda di Komtar. Jelasnya, pihak sekolah, ibu bapa, jurulatih dan persatuan diseru agar membantu menghebahkan maklumat ini supaya lebih ramai bakat muda di Pulau Pinang yang layak tidak melepaskan peluang mendapatkan pengiktirafan yang sewajarnya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian warta mutiara berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Petang Crew bersama lagi dengan Mimi, Pora dan juga Q.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Yang baru buka radio tu.
0: Pasal baru buka radio?
1: Dia baru buka radio sebab baru naik kereta.
0: Nak balik.
1: Tapi nak ingatkan juga, jangan kata kat dalam kereta saja. Yeah. Dekat mana-mana pun boleh dengar kereta.
0: Betul.
1: RTM klik kan ada.
0: Yang penting sekali Q. Bateri phone kena ada.
1: Betul.
0: Handphone kena ada internet. Ada dua tu, duduklah cokok mana pun.
1: Betul. Yang pastinya untuk anda, kalau misal kata dia kata saya ni tak pakai telefon lah, buka komputer. Portal kita pun ada.
0: Betul.
1: Semua tempat kita dah sediakan untuk anda. Dia tak ada alasan ni tak dengar Mentera FM.
0: Ya, mau ujung jari ya. Mau kan tak mau ya.
1: Sungguh. Tapi nak pesan juga ni satu lagi ni. Kadang-kadang kita duk tengok kawan-kawan kita duk post, repost. Lain ni dekat track tu dia boleh repost saja kan. Kadang-kadang nak dapatkan berita yang sahih tu, dia tengok ini boleh ni, boleh. Asal boleh ya.
0: Asal boleh nak bagi engagement tinggi. Kongsi pi lah kan. Benda tu betul kan tak betul pun belakang kira. Tapi janganlah buat perangai lagu tu.
1: Sungguh. Itu boleh kena tindakan undang-undang. Boleh. Jadi kalau langkah yang terbaik ni nak dapatkan berita yang sahih, pergilah ke portal berita.rtm.gov.my. Dekat media sosial kita pun ada juga Mentera FM.
0: Ya. Dan kalau kata rasa malas lah nak tengokkan semua tu kan Q. Kalau handphone lah ni semua ada WhatsApp kan. Dekat WhatsApp tu pun sebenarnya kan ada satu page tau.
1: Dia WhatsApp channel tu.
0: Pergi dekat WhatsApp channel tu, lepas tu orang pelanggan lah kat situ. Bukan langgan, dia macam
1: dia subscribe tu.
0: Dia subscribe saya kat situ kan. Kat situ berita RTM.
1: Sungguh. Dia nampak lah macam langgan tu subscribe kena bayar. Tapi dah free lah.
0: Ini free saja.
1: Follow dah.
0: Bubur kat situ berita RTM. Semua cerita pasal berita apa saja, jadi dekat dalam dan juga luar negara semua keluar.
1: Cantik. Jadi dapatkan maklumat yang saya set lagi. Pukul 5 petang pun kita ada utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi pastikan anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami
0: di Petang Crew.
1: Mentera FM.
0: Segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana, dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyawa awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
2: Petang kru, masih lagi kami berdua teman anda petang ini, Q dan Mimi teman, sampai pukul 8 malam.
3: Ya, sah saja kan masa ni berjalan. Itulah dari pukul 3 pejam celik, kali bersilap.
2: Macam tak wasan. Masa berlalu. Tapi lah ni dah pun pukul 5.15 petang, ya. Macam biasa kita dalam petang kru. Mimi biasa first time ni?
3: First time, okay. Tak first time sangat lah. Kadang-kadang kerja seorang kok.
2: Tapi hari ni kita bawakan untuk anda seperti biasa, kita ada ruangan Beats on Air.
3: Jadi Beast on Air ni kita akan bersama dengan peniaga usahawan kita.
2: Yap, usahawan-usahawan tempatan.
3: Yeah.
2: Untuk berkongsikan apa perniagaan mereka.
3: Ya.
2: Di mana lokasi mereka. Dan hari ni kita ada, kita nak makan-makan, Ami.
3: Alah, lapak lah pula.
2: Kan, kita.
3: Eh, hujan tau, hujan-hujan ni kalau lapak kan.
2: Kena makan pula yang suk-suk.
3: Kena suk-suk ni dah terangkat .
2: Kita ada Puan Syuhada di talian ketika ini.
3: Ya, halo.
4: Hello, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Syu?
4: Alhamdulillah, sihat.
2: Puan Syu tengah berniaga ke tu?
4: Hari ni cuti kami.
2: Nasib baik.
3: Memang cuti ke macam mana ke? Memang tutup kedai? Kau semata-mata nak cakap dengan Mutiara FM ni tutup kedai?
4: Hari kami memang cuti.
3: Okay.
2: Baik, kami nak tahu juga apa perniagaan, nama perniagaan yang Puan Syuhada.
3: Nama kedai lah orang kata.
4: Okay, nama kedai saya Kotiau Pen Sambal Hitam Teriak.
3: Alamak,
2: teriak terus.
3: Janganlah dia cerita teriak. Pasal apa? Makan-makan dia teriak ke? Tukang buat tu yang dia teriak.
4: Dia teriak bukan sebab tersakiti tak. Ini teriak sebab dia punya sambal tu pedas. Dia orang kata boleh buat sambal teriak lah.
2: Kalau dah lama tak teriak, tak luahkan perasaan, makan
4: kacang ni.
3: Kena cari dulu ni.
2: Okey, di mana lokasi kedai Puan ni?
4: Lokasi saya dekat Konamai Gua Perahu.
2: Okay.
4: Dekat Medan Selera Perda Gua Perahu.
3: Depan sekolah tu ke?
4: Di atas sikit pasal malam tu lah.
3: Kau pasal malam macam tau.
4: Betul.
2: Maksud kata kena pi. Puan dah sebut kan, apa, tutup hari kami. Hari lain buka ke ataupun ada cuti lain ke?
4: Hari lain buka saja macam biasa. Dari pukul 8.30 pagi sampai 6 petang.
3: Tu dia 8.30 pagi sampai 6 petang.
2: Breakfast pun ada petang juga?
4: Ya, ada. Sebab kebanyakan dari dari saya duduk meniaga ni, kebanyakan duduk main cariut terpagi lah.
3: Jadi selain ke jatuh tu, meniaga apa lagi tu?
4: Kami ada menu dumpling, cili pan mi dan wafer.
2: Cili pan mi sedap tu. Ada ikan bilis lah kat atas?
4: Mesti ada.
2: Ada tu
3: kalau dia suka
2: Cili pan mi.
3: Saya kalau suka kuih teater.
2: Kuih teater
3: Tapi
2: kita tutup lah. Okay, Puan Syuhada jumpa lagi. Jangan. Okay, kami nak tahu juga, mungkin ada yang nak tahu, nak tengok lah ni kan, media sosial apa semua. TikTok ada ke Puan Syuhada, boleh kongsikan kita?
4: Okay, media sosial saya TikTok Kotiau Pen Sambal Hitam Teriak. Boleh search itu, Kotiau Pen Sambal Hitam Teriak, memang akan keluar saya.
2: Ada video teriak tak kat situ?
4: Okay, itu saya tak teriak lagi lah.
3: Mana nak tahu kan, sambil duk buat dia punya cabai tu, kau duk teriak ke apa ke. Tak ada lagi lah.
4: Masalah duk lagi lah. Makan tu yang teriak selalu.
3: So dia boleh buat konten sambil makan sambil teriak.
2: Siapa teriak paling banyak dapat markah lebih lah. Makan free.
3: Dapat mangkuk, satu mangkuk free.
2: Okay Puan,
4: InsyaAllah.
2: Kami nak tahu juga, kalau mungkin ada yang nak order ke, dia nak bawa satu family, nak pergi buat apa, happy birthday kat situ ke.
3: Boleh ke macam mana?
4: Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh je. Tapi kena booking awal lah. Kena telefon kami dulu. Telefon kami, dan kami prepare semua. Oh. Boleh saja tak masalah.
3: Habis kalau kata macam orang nak buat kenduri ke apa ke kan, dia pun nak panggil apa, side dish lah selalunya kan, kenduri-kenduri nak bagi untuk kita beri ke boleh. Buat juga ke macam mana?
4: Boleh, boleh buat juga. Saya buat juga. Memang sebelum ni pun dah ada orang yang order untuk kenduri lah. Jadi saya pun buat juga untuk yang tu.
2: Baik. So kalau nak order tu, nak buat tempahan, nak booking tu, nombor telefon yang share sekali?
4: Boleh. 017-468-8171.
2: Okay. Yeah. 017-468-8171. Okey, dah tak nak save dah nombor Puan Syahada. Kuih Tiau Teng. Okey, apa pun kita doakan perniagaan Puan terus maju jaya.
3: Ya.
2: Nanti ada rezeki.
4: Terima kasih.
2: Mimi sampai.
4: Terima kasih.
2: InsyaAllah. Sama-sama. Hai. Itu dia Puan Syahada. Betul. Perkena Kuih Tiau Teng waktu hujan. Lepas-lepas hujan ni. Bawa-bawa rumput sikit.
3: Bawa rumput.
2: Lah, kan? Lepas hujan
3: ni bawa rumput. Macam budak
2: aku. Betul.
3: Anak aku yang selalu duduk cakap macam tu. Ibu bawa rumput, ibu.
2: Bawa rumput tu mendamai kan tau. Petang-petang macam ni kan. Okey, sekejap lagi lah kita sambung semula nak sembang untuk Khalid Check pula. Okey, terus tinggal setia bersama dengan kami dalam
3: Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Masih lagi bersama dengan Q dan Mimi hari ini dalam Petang Crew.
1: Yeah, masih lagi bersama dengan kami. Terima kasih kerana tetap setia biarpun dengar dekat online ke, dekat dalam kereta ke, atas motor ke.
0: Oh, atas motor pun boleh lah ni. Oh, lepas ada speaker kat dalam tu.
1: Ibat, apa ibat? Ibat.
0: Ah, ibat.
1: Ibat. Ibat. Ibat ke kau tembak ya?
0: Ai, kau tembak tu yang tu kalau kau sedang gatal telinga tu. Tapi ada juga yang tengah makan lah ni.
1: Yeah.
0: Tadi kita dah pun belanja anda untuk Beast on Air. Ada Kak Shu kita.
1: Yeah. Ada mega tu. Ih, sedap lah Q. Tiba-tiba lapar kuih tiao teng.
0: Dia bukan kata kuih tiao teng tu. Macam betul. Saya seorang lah yang suka apa, cili pan mi.
1: Aduh,
0: itu kalau kena tu pertama tak. Tak apalah. Kalau anda juga yang mungkin berniaga nak kongsi main dengan kami ni, kita buka ruang.
1: Betul. Kita sebenarnya kita bagi peluang terutama sekali kepada usahawan kecil kita.
0: Ya, di Pulau Pinang.
1: Ya, di Pulau Pinang khususnya. Kalau kata nak berkongsikan hari ni kita lepas ada buka berniaga lah, tak kisahlah Q. Makan ke, minuman ke, ataupun apa-apa produk ke, kek ke, buat roti ke, repair motor ke,
0: boleh
1: je.
0: Janji anda usahawan di Pulau Pinang, usahawan kecil dan sederhana lah, IKS tu. Kita akan buka ruang ni percuma lah.
1: Betul. Kan?
0: Tapi kalau rasa anda macam nak beli yang full package,
1: boleh cari marketing kita.
0: Marketing kita. Katie.
1: Okay.
0: Tapi itu cerita berkenaan dengan Beast on Air. Tapi betul. Petang-petang ni macam biasa kita nak sembang-sembang juga dengan semua pendengar kita.
1: Ya.
0: Ralik cik. Tapi jangan duk ralik. Sebab kita kadang-kadang tu bila orang tegur kita akan ralik. Siapa dia tau.
1: Dia lambat nak main tu.
0: Tu yang kita nak sembang petang ni.
1: Itulah topik kita petang ni. Dia nak main tapi tak main-main.
0: Bukan. Saya dah biasa dah benda-benda tukar ni. Cukuplah. Yang tu dia punya topik ni saya betulkan.
1: Okey, apa dia?
0: Topiknya kita nak sembang. Kalau kita lah nampak orang tu tegur ramah ni.
1: Sembang bila.
0: Lama tak jumpa nak apa semua. Dalam otak ni duk fikir siapa dia ni
1: tau. Jam.
0: Dia rasa.
1: Dia kata dia tak main-main tu.
0: Ini sembang.
1: Dia ada main tapi dia tak main.
0: Dia tak main nama tu, tak main memori dengan dia.
1: Mana tak tahu aku jumpa dia ni kan. Aduh, tapi dia sembang, dia baiklah Q, dia sembang punya bagus lah. Kita ni pula kan, kadang-kadang ni nak jaga ayat muka dia
0: sembuh
1: ni.
0: Tambah
1: pula kalau dia seorang tak apalah kita boleh beritahu. Maaflah dah tak apa nak tak kenal lah siapa dia kan. Ni kalau pula dengan kawan dia, dia pula beritahu dekat kawan dia, hantar dia ni, aku kenal dia dulu kecil-kecil. Dia raja duk lari dengan aku, tak pakai slipper.
0: Saya dah risau tak pakai apa tadi.
1: Kan, lari kami duk meham acilok hambat, apa panjat pokok rambutan.
0: Dia pun rancor.
1: Sembang. Tu kawan dia belakang ambil tengok kawan tu. Pergi tengok Q. Tengok Q pula. Dia kata siapa pula dah ni.
0: Tak main. Benda tu memang tak main. Nama tak ingat. Dia pun ada dalam memori kita bila tak tahu. Nak sembang balik ni takut salah pula. Ayat muka dia. Tapi kalau anda pula, macam mana respon anda dalam situasi macam tu?
1: Nah abang kan dia terang kata aku tak kenal hang ke? Macam mana
0: ataupun
1: ke?
0: Ataupun anda macam kontrol layan juga
1: ke? Lapik sikit ke?
0: Kau ada cara teknik anda sendiri?
1: Kita nak tahulah masing-masing tu mesti pernah melalui situasi macam ni. Jadi boleh kongsi main dengan kita lah Q.
0: Di 010-5080-957 tu WhatsApp kita.
1: Ya. Boleh telefon kita 0421073 89.
0: Alright, terus layan. Petang.

0: Jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Eli. Amboi, mengedik kaki-kaki ai, wey.
1: Wada karo jaane se pehle kar mile
2: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah Sam Boy.

0: Baru saja kita stream Ahmad Haikal dengan Gila Bayang. Wow. Masih lagi petang kru kita berdua lah. Amin.
1: Nah, tengok dia tak boleh nama orang ni. Aduh, bukan. aku merajuk orang. Balik.
0: Janganlah. Kita ingat nama tu. Tapi sebab apa? Kita kena dah terbiasa sebut.
1: Rindulah tu.
0: Dia tak rindu. Kadang-kadang menyampah tengok dia. dia kadang-kadang menyampah pun sebut juga.
1: Okay.
0: Aku menyampah betul tengok muka dia ni.
1: Ada sebut juga, lagi. Ada juga.
0: Tapi dah. Ini biasalah. Dia beradik semua ni.
1: Tapi kalau orang yang main tengok kita, aku jangan nak pergi menyampah pula lagu tu kan dia.
0: Kita nak sembang ke petang ni. Berkenaan dengan kalau anda dalam situasi yang mana anda ditegur oleh seorang tapi dalam memori ataupun dalam ingatan kita ni tak tahu siapa dia ni.
1: Dia ni dia tak mai tau benda tu.
0: Itulah, bukan tak mai, bukan tak mau ingat dia, tapi maksud
1: dia tak mai. Dia kadang-kadang tu kan, kadang-kadang tu kan kiu balik rumah 3-4 hari baru teringat.
0: Oh tu panjang, kawan tu dah tak tahu bagaimana dah.
1: Tak tahu mana hak lah dah kan.
0: Dah kita dah. Pun tidak,
1: dah bagi malu muka dia satu hal.
0: Betullah. tapi Mimi kalau sendirilah. Sebab macam Mimi pun banyak program kat luar. Kalau teguk-teguk ni kan.
1: Tapi saya nak tanya Q dululah. Q sebagai orang muda lah. Q lagi famous masuk TV bagai semua kan. Kalau Q buat macam mana? Q takkan tak ingat aku pun Q.
0: Tapi betul. Situasi tu memang berlaku tau. Sebab apa? Kita contoh dekat KL, dekat Angkasa Puri tu, kita ramai orang kita bekerja. Dekat belakang kamera tu adalah dua orang. Dekat belakang kamera
1: belakang tu, belakang tabir tu punya belakang tu pun
0: yang
1: ramai.
0: Dalam bilik konti tu pun ada berapa orang.
1: Kat situ pun dah ramai.
0: Nama seorang-seorang bukan dia lah. Seminggu sekali baru jumpa.
1: Lepas tu kata lah, tu dah lupa kawan.
0: Lepas tu dia tengok kita kat luar. Dia main kat sini. Contoh dia main kat Penang. Hari tu tak buatlah kau program tu.
1: Bukan sudah.
0: Masalahnya aku tak kenal hang pun siapa.
1: Tapi kan Q, kalau dia kata pasal program tu, kita tahu dah ni orang RTM.
0: Ya.
1: Tapi bagaimana aku tak tahu.
0: Belum tentu. Dia tanya program tu lama tak buat. Mungkin dia juga menonton. Lama kan. So dah banyak cabang baru pula. Kita pun sembang ramah lah. Ada situasi yang last tu nasib baik. Kawan kita pun Dok Mat. Dia cakap, oh ni abang ni, abang tak buat kamera. Nasib baik dia counter balik.
1: So kita tak, dia ni kameraman.
0: Kita pula macam kita muda sikit lah daripada yang lain tu. Bang, akak.
1: Duduk bang, bangkak.
0: Itu je yang penyelamat paling utama.
1: Ya, nama haram tak ingat.
0: Bukan tak ingat. Itulah macam awal tu kita sebut, tak mari.
1: Betul kalau macam tu Q kata apa kat dia?
0: Bang,
1: Q betul-betul terang macam mana?
0: Tak. Biar pergi lah.
1: Jaga yang muka dia habis lagu tu lah.
0: Bang, saya minta diri dulu bang. Nanti kita sambung kemudian. Nanti WhatsApp lah bang. WhatsApp tu sekarang ni antara yang selamat dekat kak.
1: Sebab apa?
0: Dekat situ kan ada user ni. dekat situ ada user ni. Lepas tu kita WhatsApp. Abang ambil nombor saya. Ada nombor? Tak ada. Time tu lah kita ambil.
1: Baru dah remind balik.
0: Yes.
1: 5 hari lepas tu baru teringat.
0: Lepas tu kita WhatsApp. Dah tengok balik username. Okay. Bawan. Bawan, apa khabar, sehat ni? Tak maaf lah, hari tu kalut sikit. Zeta
1: masalah.
0: Betul lah, nak jaga ayat muka. Nak jaga orang kata kita punya repo juga.
1: Betul.
0: Itulah cara dah. Sekarang kita nak dengar cerita Mimi pula.
1: Boleh.
0: Kalau anda ada cara anda ataupun situasi anda hadapi, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita.
1: WhatsApp 0105 08 0957.
0: Terus layan Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untukmu.
1: Dalam sunyi, aku berjalan. Mencari makna di celah kehidupan. Bukan harta yang aku dambakan. Cuma tenang di hujung perjalanan. Andai luka itu suatu pelajaran, biarlah perit menjadi kekuatan. Kerana hidup ini hanyalah pinjaman yang abadi hanya keikhlasan. Luahkan segalanya melalui penulisan, madah dan juga puisi anda menerusi Bicara Hati setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Ralik
1: Chat. Ralik Chat kita petang ni bercerita kenapa tu lah. Dia tak mari, tak mai.
0: Tak mai
1: nama orang, tak mai. Orang kata dia ni siapa, tak tahu. Sebab tadi kita dah sembang kan berkenaan dengan situasi yang Q hadapi.
0: Ya.
1: Kan? Kalau misalnya orang tu pernah jumpa kita ataupun dia kenal dengan kita,
0: dia tengok, dia mai tengok kita.
1: Ramah punya elok ni.
0: Aduh.
1: Kita tak kenal dia.
0: Aduh, tu
1: tak
0: dia.
1: Ingat. Kalau macam Mimi macam mana?
0: Kalau saya tu? Saya selalu pergi dua situasi.
1: Okey.
0: Okey, satu ni kalau kata orang lelaki lah main tegok kan. Ha? Orang lelaki ni kalau dia main-main tegok kan, Mimi yang kena ngungang. Saya tiba-tiba alasan dia, Allah, saya minta maaf lah. Siapa dia tak tahu. Kita berterus terang, Q.
1: Berselamat lah. Okay, tambah-tambah kalau dengan pasangan pula.
0: Kalau dengan tambah lelaki, cik lelaki, apa, tok lelaki dah sebelah kan. Takkan ni, Allah, siapa dia tak tahu ni. Maklumlah dah tiga, beranak tiga, orang putus banyak.
1: Jarang orang mengaku. Tapi sebab nak selamatkan ayat muka dia.
0: Tapi kan selalu orang perempuan macam tu lah. Bila apa-apa sikit berkata apa, orang saling banyak putus.
1: Tu yang kadang, banyak dah lost.
0: Banyak yang dah lost. Itu satu.
1: Yang kedua,
0: yang kedua kalau kita jumpa dengan kawan-kawan ni kan. Apa kan ni, geng-geng perempuan kau, tak kisahlah lelaki kau perempuan kau. Saya selalu beritahu apa, ish, baru-baru ni doktor bagi makan ubat darah tinggi. Makan-makan ubat ni kan, Allah, dia lupa banyak benda.
1: Doktor pula salah
0: kan. Bagi alasan kan, dia lupa banyak benda. Kadang-kadang kucing kat rumah pun lupa nama. Anak tiga pun panggil, nak panggil yang kecil, yang besar keluar. Keluar nak nama besar.
1: Okey lah kalau yang besar keluar. Kalau nak panggil anak jiran kan masalah.
0: Jadi kita bagi alasan macam tu lah. Kita berterus terang tak apa, Q.
1: Betul.
0: Kalau kata kita duk pusing, pergi pusing kan. Tapi jaga ayat muka dia lah juga. Dia pun macam, oh okey lah, nuk lah tu lah kan. Orang perempuan,
1: orang perempuan, okay.
0: Orang putih banyak.
1: Putih satu, ubat darah tinggi satu. Dua benda. So Mimi punya teknik macam gitu.
0: Ya, saya punya teknik macam tu.
1: Tapi dia berterus terang. Ada juga kiriman daripada Syuhada ni, kata kat sini.
0: Dia kata apa tu?
1: Assalamualaikum Mimi dan Q.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau saya lah dalam situasi yang tu, lupa nama orang, saya yang pertama sekali saya akan ni, nombor telefon tak ada. Call dulu boleh tak? Lepas tu dah, bila dah ambil nombor telefon dia tu, ni nak save nombor apa ni, kita kadang-kadang tu biasalah nak mudah-mudah ni nak simpan. Dia tulis macam tu. Ada tip teknik dia tu lebih kurang macam saya tadi. Kita nombor WhatsApp.
0: WhatsApp kan ada username tadi.
1: Okay. Itu Syuhada punya kiriman
0: lah kan. Tapi betul jugalah, sebab apa, kadang-kadang kita ada dah save dah nombor dia.
1: Betul.
0: Kita tengok keluar, dia ni rupanya.
1: Selamat
0: lost contact.
1: Tu nombor makna kata phone book kita kat telefon tu penyelamat juga. Jadi simpanlah nombor orang, okay? Tapi kami nak simpan memori anda di petang hari ini dengan lagu-lagu terbaik juga, antara lagu yang menanti di jam ini. Sembang-sembang tadi ni, dia kira sandiwara juga tu kan?
0: Sandiwara. Ni sandiwara cinta semusim ni.
1: Daripada iklim. Sekejap lagi kita juga ada Misha Omar dengan Break menanti.
0: Pasal-pasal tak kena tarik break
1: lah. Alamak. Lebih takut lagi tayar botak lagi bahaya. Baik, semua lagu-lagu terbaik ini menanti anda. Sekejap lagi. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam
0: Petang Kru.

0: Love. Masa jam terbaru, masih lagi bersama dengan kami berdua, Mimi dan Q, teman anda dalam Petang Crew.
1: Yeah, masih lagi kita nak cerita tentang kita punya topik petang ni. Balik cek.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari scam.my/CRC2026.
0: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
4: itu
3: dapat, nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang suai.

0: Kita baru saja stream di RCM dengan Saya Anak Malaysia. Wah, semangat kita.
1: Semangat Q. Yeah. Dia dengar lagu tu saja kan, dia punya berkobar-kobar tu, dia lain macam
0: sikit. Betul. 16 September tu bermakna Q. Eh, Q pula. Sebab untuk Q. Untuk Q.
1: Awak jadi awak? Anniversary?
0: Bukan. Birthday.
1: Oh, iyalah dia Anak Malaysia.
0: Saya Anak Malaysia sebenar. Walaupun bapak saya nama adalah nama
1: ada kan. Tapi ni saja nak abang suruh orang bagi hadiah kan.
0: Ya, siap-siap lah. Awal bulan ni beli, tengok gaji dah masuk, beli siap-siap, nanti bagi kat saya.
1: Tapi kira Q punya birthday ni kira senang nak ingat lah. Betul. Hari Malaysia tu kira birthday Q.
0: Jadi masalah dah satu. Bila apa, lesen mati nak pergi
1: renew
0: payah kat JPJ. Nasib baik ada My JPJ
1: lah. Tidak, kalau hari tu satu hari tak boleh lesen lah. Tak boleh lesen. Betulah lesen mati.
0: Okeylah, tapi yang pastinya sekarang ni masih lagi kita nak sembang-sembang untuk ruangan kita lah. Kita tak habis lagi, mau duduk relax lah.
1: Ralik
0: check. Ralik check kita tadi. Kita dah pun buka ruang untuk anda. Yang mana kita dah sharekan situasi dah tu. Kan, bila kita jumpa dengan orang yang ramah, dia tegur kita, duk ajak sembang, duk cerita panjang dan sejarah perjalanan kita dulu.
1: Aduh.
0: Yang kita pun tak ingat.
1: Kita ni
0: kita
1: pun
0: tak kenal dia.
1: Nak cakap lebih-lebih pun takut. Saat ni silap tembak ke apa ke saat ni. Kata, dia ni rupanya aku cakap geleng, hang cakap geleng.
0: Rupa-rupa dia realize, dia baru sedar kata.
1: Pelanduk dua serupa. Dia ada jadi juga.
0: Boleh jadi. Kan. Tapi kita dah terima kiriman-kiriman daripada sahabat-sahabat kita lah.
1: Ya, betul.
0: Antaranya Abang Man, Abang Azman Bayar Lepas ni, dia kata.
1: Pacita.
0: Biasa saya kena lagu ni, weh. Cara nak cover dia, saya layan, ada sembang. Lepas tu, ya ke? Lama tak jumpa, sihat kan? Itu ayat dah. Lepas itu terus gelak-gelak sampai ke sudah tak tahu nama dia siapa, tapi janji sembang jalan lancar.
1: Jaga yang muka dia, jaga yang muka aku.
0: Lepas itu tak jumpa dah, clear dah.
1: Tutup cerita.
0: Itu cerita Abang Man lah. Kak Noh pula.
1: Okey, ni Kak Noh ni.
0: Kak Noh
1: katanya pula dia ni guna taktik pusing sikit.
0: Okay,
1: dia kata tanyalah hampa ni kerja tang mana lah ni. Bila dia jawab tu kan, barulah otak ni duk teringat balik ni, kawan hak mana nak besar kerja sekali ke. Tapi kalau dia jawab alah kerja tempat biasa lah, habislah terus jadi blank.
0: Dia pun jawab jenis perangkap.
1: Kalau pula kerja biasa, company tu hidup lagi nak rupanya. Lah takkan lah, tak tahu company tu duk ada lagi.
0: Aku kerja ni mana tak ada.
1: Lama hang kerja company tu nak. Dulu kita biasa kerja sekali kan. Dia pula kata bila yang aku kerja dengan hang.
0: Pula. Padahal dia nak cerita kata pernah jumpa makcik kantin ke kan.
1: Kan.
0: Ada pula yang ni kiriman daripada mana tadi? Siti.
1: Siti apa cerita ni?
0: Hitam, dia kata saya senyum kambing je Q dengan Mimi.
1: Alamak.
0: Lepas tu terus angkat tangan cakap minta maaf sangat lah, saya pelupa sikit dah ni.
1: Ni makan ubat darah tinggi tadi tu.
0: Ni support tau, saya memang makan ubat darah tinggi macam Mimi kata tu. Senang terus cakap kat dia, terus terang, tak payah duduk pening-pening nak reka cerita apa semua. Bagi tahu tak ingat.
1: Tak boleh pusing-pusing kan, silap pusing silap kona kan sat ni. Masuklah lubang je dong.
0: Jenuh lagi dalam. Lagi dalam. Payah. Okey, ada lagi kiriman terakhir Mimi daripada siapa ni?
1: Siapa ni? Mak Ida kita. Mak Ida. Dari Jelutong. Assalamualaikum Mimi dan juga Q.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, saya senang je nak jawab. Aduh, hampa ni pakai pelitup muka, cermin mata ni. Saya langsung tak cam. Sudah. Padahal orang tu tak pakai apa pun. Alasan nak bagi selamat.
0: Janganlah, nampak sangat tu menipu.
1: Orang
0: tu elok.
1: Boleh juga kata mata rabun. Kita ni mata rabun. Dah nampak macam pakai cermin mata. Nampak macam pakai face mask dog ke. Lah ni biasa lah, mata dah ada.
0: Jerebu kot.
1: Jerebu.
0: Tak jerebu mungkin. Kencing manis tinggi.
1: Cek darah lah tengok lah. Boleh lah tu, boleh kategori makan ubat darah tinggi lah tu.
0: Tapi kiranya ada macam-macam teknik, trik yang diguna pakai. Maksudnya kata benda ni berlaku sedia no?
1: Sebenarnya memang kadang-kadang tu dalam sebulan tu 3-4 kali mesti ada lah. Bohong lah kalau kata siapa tak pernah lalui benda ni kan.
0: Tambah-tambah macam Mimi kan. Orang Pulau Pinang mana.
1: Jangan kata saya je lah, makcik kantin pun kadang-kadang pun kan. Makcik kantin ke, abang yang duk pam petrol tu ke, yang duk cash kat mana-mana tu ke. Dia apa pun kadang-kadang melalui juga.
0: Tapi kadang-kadang abang tu yang e-healing tu.
1: Abang
0: ni hantar ni.
1: Abang ni hantar makan. Abang ni biasa hantar saya ni, padahal dia pun aku ni customer ramai.
0: Kan aku nak ingat hang. Ha, ada kerja pula aku nak ingat semua customer aku. Tapi tak apalah.
1: Yang tapi penting, kalau selalu bagi tip, insyaAllah saya ingat.
0: Bagi tip pula yang apa, warna hijau.
1: Warna hijau, warna merah, warna purple.
0: Warna purple. Warna purple ingat sedia sampai mati. Kan?
1: Lepas tu raja lebih hantar hak tu.
0: Tunggu hak tu kan. Tapi yang pastinya ada cara yang berhemah kita nak berhadapan dengan situasi macam ni.
1: Betul.
0: Jangan jatuh hayat muka orang.
1: Betul.
0: Tak baik kan. Itulah. Kita pun dah share kan ni, boleh diaplikasikan lah.
1: InsyaAllah.
0: Tapi sekejap lagi ni kita nak guna pakai seorang ni. Dia akan main time-time ni.
1: Alah, dia pergi mana pula?
0: Dia tak main tempat lain.
1: Yang ni, yang ni kalau dia kenal aku tak?
0: Kenal.
1: Kau pun tak kenal dia kah?
0: Tengok keadaan.
1: Kau pun tak kenal boleh tak?
0: Janganlah. Sekejap lagi dia merajuk. Payah ni. Dia ni jenis payah kujuk.
1: Kuat merajuk orang.

0: Majuk saya lagi. Baik-baik nah. Kadang-kadang boleh, kadang
1: siapa dia tak tahu dia ni?
0: Tiara.
1: Tiara tu siapa dia tau?
0: Ah, sekejap kita jumpa lah dia.
1: Kenai taman awak tak tahu?
0: Ah, itulah. Dan aku dah agak dah. Sekejap lagi Tiara ni tak datang dengan Mimi, nyanyilah macam Tiara.
1: Aduh.
0: Terus layan Petang Kru.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Mat, hang ke post semua ni?
2: Awak? Hang post berita palsu. Hantau dah.
0: Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun. Apa ada masalah kah?
1: Ni, hantau dah. Hang boleh berani buat macam ni. Berita tak betul pun. Hang berani pula post. Hantau, sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Mat, hang dengar Mat ni. Ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000 tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000.
0: Ada duit ya. Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pergi post sana sini. Hang mau duk ingat Mat, lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal
0: nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Ku berjanji dan ku bersumpah setia demi...
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Mertajam, Dewan MPKK Kampung Melayu Air Hitam, Dewan MPKK Bukit Bendera dan Bertam Maidin Hypermarket pada 5 dan 6 September ini. Bawa MyCard sahaja.

0: Boleh.
1: Macam gitulah kehidupan kan dengan yalah. Tiara ni.
0: Aduh.
1: Okey dah, jumpa dah, kenal Tiara dah.
0: Rasa kenal dah, kenal dah.
1: Okay, dah
0: boleh. Lepas makan ubat tu insya-Allah kenal aku.
1: Masih lagi lah ubat tu. Ubat tu berapa jenis ubat yang kena makan tu Mi?
0: Dia ikut kalau sekali jumpa doktor dia tukar-tukar ubat.
1: Ui, bahaya.
0: 5 kali tukar doktor, 5 kali tukar ubat.
1: No.
0: Oh. Okay.
1: Kalau boleh tu ikatlah doktor tu, biar doktor tu seorang je.
0: Tak, bukan. Kadang-kadang ubat tu tak serasi dengan kita.
1: Faham. Serasi dengan ku tu mana?
0: Tak tahulah.
1: Tu boleh. Okeylah, tapi sekarang ni kita nak serasi juga dengan seorang ni. Macam biasalah, kita dah pun tadi bagi lagu teka Tiara nyanyi. Ni kita nak tanya Tiara, dah ready dah Tiara? Untuk sekarang ni kita nak nyanyi lagu ni, boleh?
2: Ya, saya dah bersedia.
0: Okey, dia dah ready tu. Okay. Pitching pun dah okey dah tu kot.
1: Okey lah, dia punya suara. Rasanya suara Mimi tu ambil kat dia tu.
0: Patut kau tak ada suara lah.
1: Okeylah, jom kita dengarkan Tiara. 3, 2, 1.
3: Andai ku dapat menggapai awan, ku perlihatkan keindahan cinta, ku sirami cinta yang bersulam dusta. Engkau berubah menghilang arah, ku terima andai ini suratnya. Uhuy sayang.
0: Saya tahu lagu apa.
1: Tahu apa. Apa dia?
0: No woman no cry.
1: Oh, itu dia punya muzik.
0: Oh, dia punya muzik
1: je.
0: Oh, ya kak. Oh lah, ni dekat dia menyanyi ke dekat muzik dia?
1: Dekat dia nyanyi.
0: Dekat dia nyanyi.
1: Nama pun teka Tiara nyanyi kan.
0: Aduh.
1: Tak apalah, budak baru ni. Okey lah, nak torture sikit.
0: Jangan.
1: Okey lah, tapi yang pastinya untuk anda, kalau tahu jawapannya, boleh terus hantarkan sekarang ke ruangan WhatsApp kita, Mi.
0: Ya. 01050880.
1: Aduh. Dah nampak. Itu baru sikit ranking.
0: Nak teriak dah ni. Apa saya kena makan kuih teater teriak tadi.
1: Cari Tiara punya ni apa. Dia punya pembayang pula. Tiara tak kat lock. Biar Mimi pergi cari sini.
0: Sudah jenuh aku.
1: Untuk anda terus layan Petang Crew.

0: 6.45 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Petang Kru.
1: Ya, masih lagi Mimi Pora dan juga Q menemani anda.
0: Ya, dah. Yang tengah duk mandu tu sampai mana dah?
1: Aduh, tak tahulah Q.
0: Betul apa?
1: Duk pening ni.
0: Alah.
1: Tengok sana jam, tengok sini jam.
0: Faham.
1: Aduhai.
0: Jangan pening-pening. Tengoklah apa yang boleh kita bantu sikit. Lalu alternatif ke apa-apa tu.
1: Kan.
0: Ni, waktu ni dekat mana jam ni?
1: Okey, kita nak kongsikan dekat pulau dulu lah kot. Sebab belah-belah pulau ni banyak yang duk keluar mai kan. Okey, ni dekat sebelah pulau kita nak kongsikan jalan Masjid Negeri nampaknya untuk kedua-dua hala. Nak menghala ke jambatan Pulau Pinang juga dilaporkan kendaraan bergerak agak perlahan juga.
0: Baik.
1: Dan seterusnya di Bayan Baru. Di Bayan Baru ni dekat jalan apa ni?
0: Jalan Masuri. Ni,
1: jalan Teruk Tawang.
0: Teruk Tawang pun sama juga.
1: Ui, Tun Doktor Awang ni pun nampaknya kedua-dua hala nak ke Bayan Lepas pun nampak nya sesak.
0: Ke Sungai Ara tu kan.
1: Seterusnya di Lebuh Raya tu Dr. Lim Chong Yu dari Batu Mau nak menghala ke jambatan Pulau Pinang juga dilaporkan sesak.
0: Allah.
1: Aduh, manakala juga dari Pengkalau Well nak ke Lebuh Raya tu Dr. Lim Chong Yu sedikit juga sesak. Di atas jambatan macam mana Q?
0: Dekat atas jambatan macam biasa merah sepanjang jalan menghala ke sebelah Perai. Jadi kalau menghala ke pulau ni alhamdulillah dia okey, cuma sesak tu di apa orang kata pintu masuk lah ataupun di tol tu.
1: Dia apa?
0: Pintu masuk lah. Pintu masuk jambatan.
1: Tol. Dengan betul.
0: Biasalah kan. Kadang-kadang tu lidah terbeli. Betang-betang aku
1: dia
0: ni lah.
1: Dia beli bahan lah sebenarnya.
0: Aku delete kan dia.
1: Okay, baik. Dan untuk Lebuh Raya Utara Selatan juga sebenarnya. Ui, memang sesak ni. Dari Juru ni. Bukan dari Juru tau sebenarnya ni.
0: Dari mana ni?
1: Bukan atas lagi ni.
0: Sungai Bakar.
1: Dari Jawi ni. Dari Jawi ni nak menghala ke Perai ke Sungai Dua. Nampaknya memang jam jugalah.
0: Tapi kukuk ada kemalangan ke ataupun kenderaan rosak, kalau anda nak share dengan kami
1: boleh
0: tak main WhatsApp lah kan? Bolehlah kita kongsikan juga kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan itu antara perkembangan trafik waktu ini di sekitar Pulau Pinang. Dan untuk anda sambil-sambil duduk teman trafik tu, tapi jangan risau, kami juga teman anda macam biasa lah.

0: Sayang.
1: Tiba-tiba sayang.
2: Itu nyanyian hari ni untuk anda teka. Ada juga pembayang kita nak bagi hari ni.
1: Ada pembayang.
2: Tu tema dah.
1: Oh, ada tema.
2: Tema lagu ni
1: rasanya dia berkaitan dengan warkah. Lepas tu ada luahan perasaan pula.
2: Betul.
1: Lepas tu ada rindu yang mendalam.
2: Acik, macam semalam punya aja tu.
1: Macam apa? Bicara hati. Semalam tak ada bicara hati.
2: Oh, tak ada?
1: Dia non-stop.
2: Dah kena check balik lah pula. Aduh, tapi tak apa. Itu tema dah.
1: Kata
2: kunci dia, surat pesanan utusan rindu cinta.
1: Apa sih pada kata kunci pula?
2: Tak tahu dia nak bagi tiara ni kena unexpected.
1: Tapi saya nak bagi satu lagi clue boleh tak?
2: Silakan.
1: Saya nak bagi tahu. Dia solo.
2: Penyanyi dia penyanyi solo. Laki buat?
1: Kita bagilah. L. Pergi-pergi sendiri.
2: Tapi kalau anda tahu, jawab sekarang di ruangan WhatsApp kita di 010-508-0957.
1: Ya.
2: Ada yang tanya, hari tu nak menang hadiah ke mana? Tapi menang hadiah habis lah.
1: Ada slot juga untuk menang hadiah.
2: Hari tu sebelum Merdeka. Kita bagi special
1: Merdeka punya lah.
2: Tiara pemurah dia kata.
1: Alhamdulillah. Hari ni dia tahu apa nak pemurah.
2: Dah. Dia ambil lah. Bajet dia mahal. Untuk anda terus layan
1: Petang.

0: Bersama berlalu Black Rose dengan Cinta Abadi. Masih lagi bersama dengan kami, Cintalah Terus dengan Petang Kru.
1: Itu dia. Baik, tadi kalau kita dah dengar dah. Ni banyak yang duk hantar WhatsApp ni.
0: Ya, terima kasih lah petang-petang ni. Ada yang hantar tu bukan apa? Dia kata tak puas hati.
1: Tak puas hati sebab apa?
0: Sebab teka. Tak dapat lah nak teka kali ni.
1: Aduh, rasanya macam jawapan kita tengok kat sini pun berbeza-beza.
0: Berbeza-beza. Berbahasa Indonesia ya. Kamu dari mana? Dari Bandung ya? Tapi mungkin juga lagu yang kita nyanyi ni kan,
1: mungkin daripada Indonesia.
0: Mungkin kita tak tahu. Tapi yang pasti untuk anda sekarang ni, kita nak dengar dulu sebelum kita nak bacakan kiriman-kiriman sahabat-sahabat kita semua ni. Tiara dah ready? Tiara, one more time boleh? Dah ready? Dah ready? Duduk.
2: Ya, saya dah bersedia.
0: Okay. Tiara, 3, 4. Andai kita

0: Sayang. Uhuy, sayang.
1: Sayang.
2: Tiba-tiba sayang pula dia.
1: Okay. Tak apalah, dia memanja petang-petang ni. Okay,
2: okay, okay.
1: Ada kiriman yang kita terima ni daripada Syakila. Syakila kata kat sini, saya ingat kan nak jawab mimpi Syakila. Bukan.
2: Jawapan
1: dia kat sini, daripada Syakila, knock me out Afghan.
2: Sebab tu yang kata berbeda-beda tu.
1: Itulah. Itu kita kata tu Afghan pula ya.
2: Afghan pula
1: Ada lagi kiriman.
2: Okey ni ada ni. Kita ada kiriman daripada Osman ni.
1: Ya, Baman.
2: Baman kata assalamualaikum Mimi dan juga Q.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Disebabkan perkataan depan tu anda dapat kuundurkan tu kan. Saya nak tekalah anda dapat kuundurkan masa.
1: AXL. AXL bang. Kita dah bagi tahu pembayang tadi. Pembayangnya adalah penyanyi solo lelaki.
2: Tapi rasa dia tak perasan kot itu. AXL pun penyanyi lelaki.
1: Lelaki tapi
2: dia kumpulan.
1: Tak apalah. Lepas tu tema dia kalau tadi luahan perasaan, warkah lebih kurang.
2: Warkah lebih kurang lah ni.
1: Ada pula kiriman ni daripada Kak Wati.
2: Kak Wati
1: kata assalamualaikum petang kru.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, Mimi kali ni berwajah baru lah kiranya petang kru.
2: Baru pula.
1: Okeylah Kak Wati.
2: Sekali-sekala kan.
1: Kita bagi nafas baru.
2: Tukar selera sikit.
1: Okey Kak Wati punya jawapan kali ni Syam dengan Risalah Cinta.
2: Lain macam eh. Siapa kah itu?
1: Kita tahu. Tahulah.
2: Kak Wati saja yang tahu.
1: Kak Wati. Ada juga ni kiriman daripada Syukur. Syukur pun jawab sama juga. Risalah Cinta.

0: Aduhai.
1: Kita ada dua orang.
0: Kita ada ni seorang lagi ni.
1: Ya, siapa tu?
0: Ina, Zurina.
1: Ya, Zurina.
0: Zurina pun juga jawab Syam.
1: Syam juga?
0: Risalah cinta.
1: Okey. Maknanya kata dah ramai jugalah. Ada lagi kiriman-kiriman kita terima.
0: Ya.
1: Tapi kalau boleh yang nak hantar mai tu, tolong bagi tahu nama sekali.
0: Dari mana ke kan?
1: Itulah. Kalau kita nak baca orang senang. Kalau apa tak abang nama, payah.
0: Kita pun tak tahu siapa dia lah ni kan.
1: Okey. Tapi Mi, kita nak tanya dekat Tiara. Untuk kali ni, apa jawapan sebenarnya? Tiara, dia kata dia nak sebutkanlah.
0: Nak beritahu
2: lah. Baik, terima kasih Q. Dan terima kasih juga kepada yang mereka dan setia bersama saya dalam Teka Tiara Nyanyi. Jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.
1: Dapat lah.
0: Begitu kisahnya. Tamatlah, sudah Alkisah.
1: Lagu sebenarnya Syam, betul. Risalah cinta. So betul lah jawapan Kak Wati, syukur. Dan juga yang tadi
0: Kak Ina tadi
1: tanya. Tapi yang mana tak dapat hari ni, jangan risau. Esok ada lagi.
0: Esok ada lagi. Tadi hari ada, InsyaAllah.
1: Isnin sampai Jumaat. Tapi kalau nak hadiah, carilah sponsor untuk kami. Nanti kita boleh bagi hadiah lagi.
0: Betul.
1: Okey, apapun untuk jam ini dah berakhir tugasan kita, Mi. Jam seterusnya kita akan kembali.
0: Terus setia dengan kami
1: dalam Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Di suatu senja, di musim yang lalu,

0: Petang kru masih lagi bersama dengan Mimi, Pora dan Q.
1: Ya, dan dah senja dah pun waktu ini.
0: Aduhai.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Pak Long, kita nak pergi ni dah siap dah tu.
0: Dah siap-siap dah tu.
1: Nak pergi masjid.
0: Masjid, pergi surau kan. Dah siapkan kiplekat dengan slipper. Baju Melayu.
1: Ni. Baju Melayu. Alhamdulillah. Warna purple lah kan ni, dia kata.
0: Segok. tapi kalau lelaki pakai baju purple, segok.
1: Sungguh?
0: Saya suka.
1: Okay. Tak apalah. Itu yang mana nak suka, tapi bahaya juga kalau tak bawa face mask.
0: Apa ya? Apa dia? Teringat dah?
1: Bahaya kata.
0: Bahaya, ingat bahaya.
1: Tak, kalau Mimi suka bahaya.
0: Okeylah. Bolehlah. Okey, kita dah cerita sikit tentang apa ni? Apa yang bahaya dia ni?
1: Bawa face mask tu sebab sekarang ni dengan keadaan cuaca satu.
0: Ya.
1: Lepas tu dengan keadaan jerebu tu.
0: Ni jerubu ni kali ni bukan biasa-biasa nah.
1: Yep.
0: Dia boleh dikatakan tiap-tiap tahun sebenarnya ada jerubu tau Q. Tapi 2-3 menjak tahun-tahun sebelum ni taklah berapa teruk sangat. Tapi tahun ni macam agak teruk juga sikit. Tapi apa-apa alhamdulillah untuk Pulau Pinang nampaknya di balik pulau dengan bacaan 48 sahaja. Manakala di USM dengan bacaan 66 dan di sebelah seberang Perai Tengah. Yang ni seberang Perai Tengah ni dengan bacaan 68 dan satu lagi di seberang Perai Selatan dengan bacaan 66.
1: Ke secara puratanya keseluruhan lah Pulau Pinang ni dia moderate ataupun biasa. Tapi kalau tengok di Semenanjung ni boleh kita katakan moderate juga kecuali di Lembah Kelang, kecuali di sebelah Sabah dan Sarawak.
0: Kalau kita tengok di Sarawak ni kan dia dah masuk zone berbahaya dah ni.
1: Ada yang 400 pun ada juga.
0: Itulah 400 yang 400 pun dah naik dah ni.
1: Dah naik 400.
0: Ini kalau tak salah saya di mana ni kejap.
1: Kita zoom kita sikit.
0: Tengok ni. Di IPD Serian.
1: IPD Serian.
0: Dengan bacaan 400.
1: Yes, itu antara yang perlu kita titik beratkan sekarang dan kita doakan semoga keadaan kembali pulih. Ada juga lokasi-lokasi lain.
0: Ya, di Kuching Sarawak dengan bacaan 283. Di Seri Aman 273, di Samarahan Sarawak 272 dan di Sarikeh Sarawak 202.
1: Itu antara pesanan yang kami akan terus kongsikan dari masa ke masa. Khas buat anda juga, khususnya untuk kita sama-sama jaga diri kita dan kita jaga keselamatan keluarga kita dengan keadaan yang tidak menentu ini, okay?
0: Betul.
1: Dan untuk anda juga, seketika nanti kita akan kongsikan info solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Kru.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
2: Nabi Abang, tanda kiamat di antaranya apa dia? Satu orang mak beranak main dekat bos dia. Mak beranak, anak jadi bos. Anak boleh duduk atuk mak. Itu tanda kiamat. Di antara tanda kiamat apa dia? Satu orang yang hufah, urah, alah. Dia ni satu orang yang miskin. Sampai kasut pun tak ada. Sampai pakaian elok pun tak ada. Tiba-tiba, ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba jadi kaya melena. Kaya raya sampai boleh buat bangunan tinggi melangit. Bila berlaku benda-benda macam ni, kita tengok Allah. Kita tanya, siapa punya? Abang dia ni punya. Dia ni dulu mengaji mana? Mengaji UK kah? Mengaji Melbourne kah? Mengaji Australia kah? Mengaji di apa? Tak ada. SBM pun tak ada. Dia kata. Tapi hari ni millionaire. Nabi kata kalau jadi benda-benda macam ni, itu tanda kiamat sudah dekat. Kiamat sudah hampir.
3: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan kami berdua, Mimi dan Q, teman anda dalam Petang Kru hari ni.
1: Ya, betul tu. Jadi pejam celik Q, kita pun dah nak masuk dah dekat-dekat dah ni, waktu solat maghrib dah ni.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi apa pun untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ni tepat jam 7.25 minit malam.
0: Jadi selamat menaikkan solat fardu maghrib bersama kami di Mutiara FM.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain. Sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang. Tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Rumah sama dengan rumah yang lain. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, apa yang terjadi? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman orang yang ada di dalam rumah. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan, kerana tiada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya.

0: Kadang-kadang kita naik kereta tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita, orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duduk pergi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufiq. Taufiq. Sallallahu alaihi wasallam. Taufiq ni kata Ibnu Athaillah As-Sukandari, dia kata taufiq ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufik ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufik. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak lagu tu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tikaf dalam masjid. Punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tu.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Mertajam, Dewan MPKK Kampung Melayu Air Hitam, Dewan MPKK Bukit Bendera dan Bertam Maidin Hypermarket pada 5 dan 6 September ini. Bawa MyCard sahaja.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kita. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Petang Kru hari ini 3 September 2026. Alhamdulillah, Q dan Mimi teman anda dah ni.
1: Betul, syukur Alhamdulillah juga untuk anda yang mungkin dah selesai dah menunaikan solat fardu maghrib. Alhamdulillah, mungkin ada juga yang dah siap-siap Q.
0: Nak pergi mana tu?
1: Mungkin hari ni ada tahlil sikit macam Yasin kan. Alhamdulillah lah.
0: Tadi buka puasa, ada yang buka puasa
1: Buka puasa, apa orang kata, puasa sunat. Isnin Khamis ada, yang puasa ganti ada. Alhamdulillah. Selesai dah juga.
0: Alhamdulillah, awal lah.
1: Habis ganti puasa orang.
0: Macam tanya kat saya pula, bukan saya.
1: Aku pun ganti puasa tak habis gini.
0: Tak apalah, sikit-sikit slow-slow.
1: Pelan-pelan.
0: Tapi ingat, ayah tahun depan awal, puasa pun awal.
1: Betul.
0: Kalau mana boleh perhabis awal tu, settlekan siap-siap.
1: Ya, betul.
0: Okay, apa pun untuk anda, perancangan apa pun malam ni, rancang sebaik mungkin. Esok ada juga yang mungkin ada perjalanan aktiviti dan sebagainya pun.
1: Betul.
0: Kena sentiasa peka dan juga cakna lah dengan keadaan sekeliling. Tambah-tambah kita dah kongsi tu ni, jerbu.
1: Ya, jerubu satu. Sekarang ni kita tengok keadaan cuaca pun tak menentu, Q. Sorry. Mungkin ada juga di kalangan pendengar-pendengar kita dah plan dah ni. Minggu ni kan cuti sekolah. Sabtu Ahad ni kan nak bawa anak pergi berkelah ke, nak pergi

0: Sama-sama dekat sungai ke, mandi terjun ke apa.
1: Kan.
0: Oh, pala layang tu.
1: Itu yang kita risau sebenarnya.
0: Okey, yeah. Jadi rancang sebaiknya. Dan sekejap lagi macam biasa dalam Kona Mai malam ini anda bakal bersama-sama dengan Farouk.
1: InsyaAllah akan menemani anda.
0: Sampai pukul 12 tengah malam.
1: Kita dah habis dah kan?
0: Habis dah.
1: Alah. Saya tak tahu. Macam start sangat pula.
0: Nampak kan? Macam tak sangka dah habis. Okey, kita jumpa pula esok gandingan kita kah?
1: Eh dah. Esok saya kerja pukul 10. Awak jangan rindu dah kot.
0: Iyalah, orang kata nampak kerja sat dah. Masa kata macam tak rasa.
1: Tak rasa. Kata tak nak habis dah.
0: Itulah tu. Yang pasti untuk anda, kita jumpa lagi bila tak tahu.
1: InsyaAllah minggu depan kot. Tak tahulah
0: kaya apa. Eh, hujung minggu saya kerja. Double.
1: Oh, ya ke?
0: Kita jumpa lagi. Happy salam tu guys.
1: Baik, kita sama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

dosa kita dengan orang lain, bukan dengan Allah saja, kita dengan orang lain kena pergi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain apa dia? Kita hutang duit dia tak bayar. Lepas tu pergi minta ampun kat Tuhan. No, Tuhan kata habis settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur, selagi kita tak settle dengan dia apa dia? Kita pernah fitnah dia. Oh, ini ramai ya. Ini ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu Wa Taala kata yang tu hang kena pergi settle dengan dia dulu. Hang kena pergi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia, assalamualaikum tuan, saya pernah macam ni macam ni macam ni dengan tuan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang dia habar dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap tuan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang tak pernah minta maaf? Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, salih jemaah tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita, kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat setiap orang yang bersyahadah itu, setiap orang yang menjadi Islam itu aset untuk Islam. Nabi ini seorang pun dia sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila saya kata orang tu Islam, Nabi sayang. Nabi tak mau kehilangan dia. Di saat kita nanti baca kitab cerita murtad. Murtad ni apa? Tinggalkan Islam. Nabi tak mau dengar benda macam ni. Kerana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang Islam ini aset untuk agama. Kita hari ni tak. Kita hari ni nak bagi orang keluar daripada kita. Dia ni jahat, dia ni munafik, dia ni. Lain-lain tinggal kita seorang. Hak bagus ni kita seorang, hak baik ni kita seorang, hak betul ni kita seorang. Orang lain semua tak betul. Kita ni, kita punya sikap ni macam tu. Bukan kita nak mempertahankan orang yang mengucap La ilaha illallah. Sebaliknya kita hari ni kita punya style. Dia duk buang orang. Sampai kita ni Islam ni makin kecil. Maka akhirnya tidak ada kekuatan. Maka akhirnya lemah. Maka akhirnya kita dibuli di dalam dunia ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang pertama apa dia? Nabi melihat setiap orang yang bersyahadah itu aset di dalam Islam. Penting. Perlu digembur iman dia. Perlu dijaga dia. Perlu kita make sure dia bersama dengan kita. Yang kedua, kita juga wajib menghargai setiap orang Islam. Wajib kita hargai. Tuan-tuan, sikit sebanyak perbezaan pendapat, tak sependapat, tak sepahaman, settle-settle buang. Jangan letak dia macam orang kafir. Sedangkan dia Islam. Dia duduk main semayang sama dengan kita. Satu karyah dengan kita. Duduk sembah Allah Tuhan sama dengan kita. Dia pun duduk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dan Nabi dia. Pasal apa yang kita duduk bergaduh? Kita tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, elakkan daripada jadi pertelingkahan dengan sebab perpecahan itu. Elak daripada bertelingkah dan berpecah kerana itu melemahkan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, jadilah orang yang sentiasa bersedia untuk mendengar kita ni. Be a good listener. Kurangkan bercakap, banyakkan mendengar. Banyak hak duk jadi huru-hara dalam masyarakat kita lah ni pasal apa? Dengar sikit, cakap banyak. Lingkup. Bagi masa, kita nak jadi good listener. Kita nak dengar. Yang kelima, sentiasalah berlapang dada. Tuan-tuan, nak cari punca, nak jadi bergaduh ni, tak gaduh cari dalam taman kita, tak gaduh cari dalam karyah kita. Dalam rumah kita pun kita boleh bergaduh. Kalau nak cari punca bergaduh, selalu berlapang dada. Yang keenam, pastikan kita ikut Allah, kita ikut Nabi, dan ikut orang yang mengikut Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita.

Kata orang tua-tua, orang amanah, apa tandanya? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, kepalanya tinggi, perangainya merendah. Dibawa ke tengah, dia bertuah, dibawa ke tepi, dia berbudi. Sebab itu nak mencari ciri-ciri yang dinyatakan tadi, tu dah tak ada dah sekarang. Apabila kita sudah berada di penghujung zaman, maka salah satu tanda kiamat, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, dunia akan menghadapi satu zaman, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali. Oh, itu dunia dah terbalik. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, innallaha yubghidul fuhsha wattafahush wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu sa'a hatta yukhawana al-amin wa yu'tamana al-kha'inu. Nabi bercerita, sesungguhnya Allah sangat membenci sifat keji dan perkara-perkara yang keji. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah kau bertemu satu

fahush wa qati'atul arham wa su'ul jiwar, sampailah munculnya sifat keji dan kekejian, pemutus silaturahim dan jiran-jiran yang buruk. Itu semua antara tanda-tanda kiamat.

FM。OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam berikutnya. Waktu ini 9.15 minit malam. Kepada anda, terima kasih kerana mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, kali ini dalam Kuala Mai kita nak teruskan hiburan-hiburan yang orang kata menggamit memori, yang orang kata apa, yang menghiburkan hati kita di kala waktu malam ini sehingga pukul 12 malam untuk anda. Dalam dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi frekuensi dan juga menerusi penstriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini. Baik, nantikan makluman dan juga kita kongsikan berkenaan dengan keadaan semasa, kata apa, indeks pencemaran udara, dan juga ada beberapa jalan utama di sekitar Georgetown yang akan ditutup. Jadi kita akan maklumkan, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

mau pakai dia nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, lah. Semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ah. Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami dok tunggu hang lah. Mami dok sakit lutut ni tau dah.
0: Oh ya kak. Tak apa. Mai cik nak tolong mai.
2: Ayuh, semarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: susunya.
1: Bu, apa tu ibu?
2: Buah saokok ni ngah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Duk tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa guna-guna dengan saya?
1: Makcik, kat sini tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik, atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.
1: Salam ini dibawakan oleh Mutiara FM.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Assalamualaikum Ayah.
1: Mak.
2: Waalaikumsalam.
3: Yang, buatkan kami kopi O.
1: Baiklah bang.
3: Yang, jangan lupa ya, satu sudu gula je tau.
1: Takkanlah satu sudu gula je bang. Tak terasa manisnya nanti.
4: Satu sudu je? Cukup ke?
5: Udin, kalau kita nak terus sehat, kita tak boleh ambil gula berlebihan.
3: Terima kasih, Mak. Yang, Intan, Budin, ingat ya, elok kita kurangkan manis dalam minuman. Dan,
6: lebihkan manis dalam senyuman.
3: Satu sudu dah cukup, kurang lebih baik.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalanya untuk...

0: Hai, pernah dengar suku-suku separuh? Suku-suku separuh tu bukan orang tau. Suku-suku separuh tu disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pemakanan harian kita. Apa itu suku-suku separuh? Suku pertama untuk makanan berkarbohidrat. Suku kedua untuk makanan berprotein. Dan separuhnya pula mestilah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Jom kita amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan harian kita bermula hari ini. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Nur Husna, pakar dari anda dari Hospital Pulau Pinang. Teruskan mendengar Mutiara FM, segala yang berguna.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sarawak Prime, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Inilah Mutiara FM.

anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM. Mutiara FM. Segalanya.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Gang Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

rasa jerhati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Senang FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang, lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejamah sangat, destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng burung hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan. Sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je, kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu. Tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM setiap

Masih bersama Mira dalam National FM Sentiasa di Hati, dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka, kan? Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu, kan? Jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda, dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, Sentiasa di Hati.

Dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebesalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kat orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai yang akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit. Nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau

Orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau, bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara mungkin berpula.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
0: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
0: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Nasional FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

terasing dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan, dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu, kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesanan dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam celik dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira teman ke anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophie. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap, saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizude, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni_Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ni habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

masuk jam 4 pagi dah dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Ya, buat anda yang baru saja pasang radio, baru saja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okey, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasuna FM, sentiasa di hati.

0: obeso, kurang mana deh.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

dia terhangat di pasaran. KRU Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata FOMO, fear of missing out, kan. Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan. Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan. Tak perlu popular satu Malaysia pun, cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan, sekali-sekala belanja makan ke? Terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sinar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun.

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari mula dah, hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nik Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid, nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni, saya ke sebuah klinik, dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun, dia kata tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza dia kata kat Singapura, jiran kita, neighbor kita sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni pergi mana-mana masjid, pergi mana masjid surau, shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja, tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentang sejadah solat. Tu sebelah, kita berjiran tu, berjiran Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah, kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya pergi mana, nak kena bagi alasan. Allahuakbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang, dia kata teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok pada status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah. Maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk. Boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah, supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama, walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat majlis kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Dan mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak lain bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmu." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmu, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik. Sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam. Berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak. Ada yang cukup roti dengan kopi. Ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tak sempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula, last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang, itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri, hanya kitalah yang tahunya, Masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyarangjakim.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: turun sebanyak 33,300. Mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini, kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah diperningkatkan. Dan sebagaimana kita sedia maklum, semua ini memerlukan wang. Dan tabung haji berjaya mengekalkan kos tersebut, walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
1: Mustaqim Muhammad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
1: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada jemaah menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga sempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thailand.
1: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran meneras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
1: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemas kini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. 3 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. 9 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 2 daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya,

pergi Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Kepesan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Dan telefon 719 mengambil 7.20 minit pagi pada kira-kira sana ni. Untuk edisi hari ini, Jumaat 4 September 2026 bersama 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Segmen GPM Game Pagi Mutiara, sekitar jam 10 pagi nanti insyaAllah bertemankan saya, Saiful Izam bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ini Izam telah pun datang, AK Cumi Maria. Hari ini saya berkeseorangan. Kerana rakan setugas saya pergi menyempurnakan rombongan minggu lepas yang belum terselesaikan. Jadi hari ini beliau terpaksa lah menyertai rombongan tersebut. Apa ni yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati mandu jalan raya. Selamat menjamu selera, selamat pagi, selamat menjamu selera. Dan yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Baik, sebelum saya nak terima panggil-panggil teren 04-210-7389 untuk kita bincang-bincangkan, kita bahas-bahaskan, untuk kita bertukar idea tentang topik yang saya nak buka pada hari ini, pada pagi ni, hari Jumaat, penghulu segala hari. Saya nak kongsikan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca negeri untuk hari ini, hari Jumaat. Dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa tempat dalam di kawasan pendalaman. Petang juga ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 33 darjah Celsius. Yang boleh saya kongsikan, waktu saya dalam perjalanan

Oleh kerana hujan, Sen Agong Sigan juga. Indeks IPU, Indeks Pencemaran Udara IPU Negeri Pulau Pinang, dan sedikit-sedikit di kawasan utara, insyaAllah. Kalau di Pulau Pinang, apa yang boleh saya kongsikan pada pagi ni, IPU pagi ni kalau di kawasan balik pulau 28, tak baik. Timur Laut 40, alhamdulillah baik. Seberang Perai Utara 45, alhamdulillah juga baik. Apabila seberang Perai Tengah 52, nak berunsur kebaik tu insyaAllah. Rata-rata di utara, tambah yang boleh saya kongsikan di Kedah, di Perlis,

sesak daripada Sungai Puyuh ke Maklum juga perlahan pagi ni. Di atas Lebuh Raya, alhamdulillah lancar. Cuma sedikit perlahan di Plaza Tol Sungai Dua. Begitu juga di Taman Sungai Dua Utama. Taman Desa Murni pagi ni sedikit perlahan. Kalau di Bertam pagi ni juga sedikit perlahan dan sedikit sesak waktu ingin masuk ke Plaza Tol Bertam. Di Tasik Lugong juga sedikit perlahan pagi ni. Tak wabah sesak sangatlah kategorinya. Di Penanti pagi ni alhamdulillah lancar . Cuma saya nak kongsikan juga ni.

0: sedikit perlahan untuk menuju ke Bukit Mertajam. Bukit Mertajam alhamdulillah lancar kecuali di Jalan Arumugam Pillai pagi ini. Sedikit kesesakan berlaku. Dan juga Jalan Sungai Rambai pagi ini juga sedikit perlahan. Jalan Kulim pagi ini alhamdulillah lancar. Cuma Jalan Soh Bangkeng pagi ini sedikit perlahan untuk ke Jalan Chan Heng Kai. Tetapi daripada Jalan Chan Heng Kai itu masuk ke Jalan Soh Bangkeng pagi ini agak sesak. Jalan Bukit Tengah pagi ini juga turut sesak. Di kawasan Perindustrian Bukit Minyak pagi ini juga turut sesak. Kesesakan yang saya nak kongsikan lagi di Simpang 4 pagi ni. Daripada Simpang 4 ke Jalan Tasik Mutiara 2, sesak. Dan begitu juga daripada Simpang 4 menuju ke menggunakan Jalan Bukit Tambun juga turut sesak. Dan saat masuk ke Jalan Batu Kawan juga pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Sungai Bakap pagi ni juga terus sesak untuk ke Taman Sungai Bakap dan untuk ke Jawi juga terus sesak. Daripada Bukit Pancong Limbung Tebal ke Bukit Pancong dan untuk ke Plaza Tol Jawi pagi ni juga terus sesak. Ini kalau kata-kata yang saya boleh kongsikan di belah sebarang lah. Kalau Jabatan Ustaz Abdul Halim Muazzam Shah alhamdulillah lancar. Begitu juga Jabatan Pulau Pinang pagi ni alhamdulillah lancar. Kalau kita nak fokuskan dalam pulau saat susur turun Jambatan Pulau Pinang di Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu di kedua-dua arah alhamdulillah pagi ni lancar. Begitu juga di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah pagi ni lancang. Kecuali waktu saat mula masuk ke Jalan Scotland pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga sedikit perlahan pada jalan utama untuk masuk ke Jalan Gottlieb. Dan daripada Jalan Gottlieb menuju ke Jalan Bagan Jermal pagi ni berlaku kesesakan. Begitu juga daripada Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma. Jalan Kelawai menuju ke Persiaran Geni juga pagi ni agak sesak. Di Tanjung Togong sedikit perlahan. Di Fetus Park pagi ni, Jalan Fetus Park pagi ni juga turut perlahan. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringin alhamdulillah lancar. Jalan Perak turut sesak pagi ni untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat. Jalan Datuk Keramat alhamdulillah sedikit perlahan. Jalan Air Hitam pagi ni alhamdulillah lancar. Terus ke Farlim, ke Padang Tembak dan juga ke Paya Terhubung. Cuma berlaku kesesakan di Jalan Tientik. Begitu juga di Tientik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang. Jalan Perak pagi ni sikit perlahan. Jalan Tan Sri Teh Yulim untuk ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga turut perlahan. Jalan Niap Joy alhamdulillah lancar. Jalan Bukit Gambir juga pagi ni alhamdulillah lancar. Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gerugong ni pagi ni sesak. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban dan juga terus sesak. Dan nak fokuskan juga di Lebuh Raya Tunduk Telim Lim Chong Yu menuju ke Batu Mau dan juga Bayar Lepas alhamdulillah lancar. Cuma saat masuk ke Sungai Nibung Highway berlaku kesesakan sehingga ke Bulatan Bayang Baru. Dan daripada Bulatan Bayang Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk ke Kerelau, ke Sungai Agar juga Bayar Lepas alhamdulillah pagi ni sesak. Jalan Masuri pagi ni juga sesak. Jalan Tengah, Jalan Kampung Jawa juga turut sesak. Jalan Sungai Tiram pagi ni juga turut sesak. Bayar Lepas alhamdulillah lancar pagi ni. Daripada Permatang Damalut ingin menuju ke Betomong pagi ni juga terus sesak. Daripada Teluk Kumbang terus ke Sungai Batu dan untuk ke Bayar Lepas sedikit perlahan. Dan di balik pulau alhamdulillah lancar. Ini yang boleh saya kongsikan. Jadi anda boleh rancang perjalanan kan. Hari ni hari Jumaat. Ada yang dah mula bercuti. Ada yang dah cuti pada hari itu, hari Isnin. Hari ni baru masuk kerja. Selamat bertugas lah, no. Jadi macam biasa topiknya. Apa topik yang kita nak kongsikan untuk kita sembang pada pagi ni? Hubungi kami 21 07 389. ataupun boleh layankan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan menonton ruangan live media sosial Mutra FM, ruangan live Facebook, ruangan TikTok live Mutra FM, juga ruangan TikTok live Comi Mara. Terima kasih. Dan saya nak menyapa di antara rakan-rakan sahabat kita yang sedang menonton di ruangan live Facebook Mutra FM. Kita ada Uda Saha, kita ada Nek Mok, kita ada Timbul Tawa, Pak Su Omar, Mak Ngah Anggun, Aslina Hashim, Hafiz Nur Syazaf. Abun, terima kasih, terima kasih. Sebelum saya nak simak manggil-manggil, kita nak berhibur dahulu. Jadi apa topiknya? Dengar betul-betul, eh. Dengar betul-betul. Sekali lagi kata laluan jangan lupa pula, no. Kata laluan jangan lupa. Kita tahulah lah ni musim cuti sekolah. Seminggu cuti sekolah kan? Betul tak betul? Seminggu lah kan? Hari ni hari Jumaat. Dekat-dekat hujung nak cuti sekolah ni. Jadi bagaimana anda sendiri mengisi masa anda bersama anak-anak anda dan juga keluarga anda saat cuti sekolah dan juga hujung minggu? 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Kita berhibur dahulu. Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu.
1: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

0: Itu yang melalui sebentar tadi Datuk Sri Siti Nurhaliza Sesal. Baru saya menghiburkan anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Dan ketahuilah, sesungguhnya saya tidak pernah menyesal untuk terus menghiburkan dan juga menceriakan hari-hari anda. Tetapi kekesalan itu perlu harus ada dalam diri. Sekiranya ada waktu, saat dan ketika yang terluang, kalau kita sia-siakan dia. Tambah-tambah pula saat bersama dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Sebab apa? Anak-anak makin hari makin membesar. Makin hari makin membesar. Bila makin membesar, kita tak boleh ulang waktu dia kecil tu. Jadi topik pagi ni, apa yang saya nak anda kongsikan bersama dengan saya, bagaimana anda mengisi masa anda bersama anak-anak anda saat cuti sekolah ataupun hujung minggu. 2107389 ataupun boleh terus layankan ruangan WhatsApp kami, talian 0105080957. Pemanggil di ujung talian pada ketika dan soal ni. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum, Jombi.
0: Hello.
1: Ya.
0: Hello.
1: Ya, Mami, Jombi.
0: Hello.
1: Ya.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hello, putih-putih, hello.
1: Ya.
0: Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, ni
0: okey ke? Siapa ni?
1: Mami lah.
0: Okey, T, apa abang ini?
1: Abang baik.
0: Katie, alhamdulillah, Katie. Katie, macam mana dengan cuaca di kediaman Katie pagi ni?
1: Okey, tapi mendung lah sikit.
0: Mendung, ya, mendung, tak berhenti hujan, Katie. Ya, jadi Katie, apa abang pagi ni?
1: Abang baik, Jombi, abang.
0: Okay. Abang baik, alhamdulillah juga Katie pagi ni. Jadi Katie, Katie dah selamat pagi ke pagi ni, Katie?
1: Tak lagi.
0: Ha?
1: Tak lagi.
0: Oh, kenapa Katie belum sarapan pagi?
1: Tak boleh nak cakap lah, panik lah, Mami.
0: Tak, pasal apa Katie belum sarapan pagi?
1: Ha, tak makan lagi lah, tak buat apa lagi.
0: Oh, Katie tak masak lagi?
1: Ada lah.
0: Oh, luk kemarin. Dia kategori Katie ni tak arti masak kan, malah masak ni yang makan luk kemarin ni?
1: Dah tak masuk dapur lagi, baru lepas lipat baju, lepas tu duk, baru dah rehat saja. Tak buat apa lagi.
0: Baru lepas lipat baju tengah berehat lah. Kira Katie tak masuk dapur lagi.
1: Dah lagi lah.
0: Oh, Katie kalau boleh muhong noh. Saya nak tanya Katie. Yalah, saya nak tanya Katie satu soalan lah. Tandas rumah Katie tu untuk mandi dan ambil uduk tu dekat mana? Dekat depan sekali ke kat mana?
1: Ambil uduk
0: lah. Ha, ambil uduk dengan mandi.
1: Mandi kan, dia ada dua kan. Satu untuk tandas, satu untuk mandi kan.
0: Ya. Dia kira dekat mana tu? Dekat depan pintu pagar depan ke?
1: Dalam rumah lah.
0: Dalam rumah dekat dapur kan?
1: Ayah, tapi sampai
0: dah. Tapi Katie abang kata memanglah, of course lah, tak ada siapa lagi lah rumah dia yang ada tandas tu dekat pintu depan nak masuk tu, pintu pagar tu tak ada lagi, semua adalah rumah. Dan kita semua sedia maklum kan, bahasanya tandas itu akan berada dekat dengan dapur. Dia tak ada dekat hall.
1: Ya.
0: Ha, tapi tadi Katie beritahu Katie tak masuk dapur lagi, Katie mohong ah.
1: Dah. Apa ni? Salah lagi. Kalau cucu main, nak pergi makan dengan cucu lah.
0: Oh, pergi makan dengan cucu. Okey, Katie, kata laluan dulu, Katie, kata laluan.
1: Okey, Jombi, comel sangat. Yeah. Asyik pun dengar, sudah.
0: Baik, Katie. Jadi, Katie, bagaimana Katie mengisi masa Katie bersama dengan anak-anak saat anak-anak cuti sekolah ataupun hujung minggu? Yalah, lah, ni pun anak-anak dah besar. Kita cerita dulu waktu anak-anak Katie ni muda lagi lah. Waktu Katie pun, waktu tu orang kata apa, macam tu lah.
1: Nak masak dulu
0: lah. Masak dululah, bukan esok.
1: Masak dulu mana? Lepas-lepas Mami kahwin tu, Mami tak kerja dah. Mami jaga sendiri lah.
0: Okey, jadi macam memanglah jaga is jaga, Katie. Tapi Katie menghabiskan masa tu macam mana? Anak-anak cuti sekolah. Okey, takkan bila cuti sekolah dengan apa nama ni, hujung minggu tu, sama macam hari-hari biasa. Cuma beza dia anak-anak tak pergi sekolah.
1: Okey. Masa dulu kan, manalah ada kereta apa semua kan.
0: Okey, baik.
1: Jadi bila cuti sekolah tu, naik bas lah, Zombi.
0: Naik bas, okey, kita faham, baik. Okey, naik bas ke mana?
1: Nak pergi kan? Pergi macam orang kata pergi waterfall lah. Apa, pergi
0: waterfall.
1: Lah, naik bas.
0: Waterfall pergi tengok apa?
1: Ada monyet apa?
0: Oh, pergi tengok monyet je?
1: dah ada bawa makanan, dah pergi makan pun kan.
0: Ay.

0: tau combi je kan. Bila Katie kata pergi waterfall tengok monyet je lah.
1: Kan? Dah lah bawa-bawa makanan pergi makan. Kelo pun kan.
0: Okey, baik.
1: Lepas tu
0: anak Katie berapa orang?
1: Tiga orang.
0: So kira Katie bawa anak-anak Katie lah.
1: Alah lemah lah mami tu panggil Katie.
0: Ni suami Katie tak ikut?
1: Ikut.
0: Oh, ikut jugalah.
1: Tapi tu kisah lama dah.
0: Kisah lama. Yalah Katie, cumi nak tanya macam contoh. Okay, cuti sekolah seminggu kan?
1: Ya.
0: Takkan Katie bawa seminggu tiap-tiap hari naik ulang-alik naik bas pergi waterfall?
1: Hadalah. Kan okay. Rumah mami dekat tepi laut kan?
0: Baik, okey, tepi laut. Okey.
1: Tapi luang pun ada boleh pergi kelah juga dekat Batu Hampang ada kat Batu Ban tu kan?
0: Cumi tak tahu rumah Katie dekat tepi laut sebab cumi pun tak pernah sampai.
1: Ha. Ya. Tersalah dengan Katie.
0: Tak ada masalah Katie. Okey, lepas tu?
1: So apa ni habis masa tu lepas tu? Apa dah main belah berang ni?
0: Seberang baik Katie.
1: Seberang perai ni. Jadi mami tak kerja lah. Tak kerja apa dia tu. Apa tempat pengainan di sini korang ada lah kan. Bukanlah okay. Nak kata tak bagus tapi dah, korang ada.
0: Waktu berpindah ke seberang belah sana, seberang balik sana tu, waktu tu anak-anak dah besar kan dalam masih lagi sekolah?
1: Anak-anak sekolah lagi lah.
0: Jadi
1: rumah yang mami duduk yang Saipu main hari tu kan?
0: Ya, Katie.
1: Rumah ni mami duduk tahun 68.
0: 68, Katie tinggal macam-macam Katie. Kira macam ni
1: 68.
0: 68 Katie ni risau Katie. Baik.
1: Masa tu dah suluh mami dah 13 tahun
0: no? 13 tahun, okey.
1: Jadi maksud mami memang kehidupan mami naik bas lah.
0: Ya, Katie, baik.
1: Kan dulu yang dulu bas kan?
0: Ya, Katie.
1: Katie ni pasal bagi Katie.
0: Lah.
1: Lemah lah mami.
0: Mulut saya, Katie, tak ada masalah. Jadi, cumi nak tanya Katie sendiri kan, Katie?
1: Ya.
0: Okey, apa nama ni? Waktu berpindah ke seberang, waktu cuti sekolah, takkan Katie hanya biarkan anak-anak Katie duduk di dalam rumah ataupun bermain di kawasan rumah?
1: Tapi mami macam ni lah. Mami kata mami mana pun mami pingat bas erat anak.
0: Memanglah tak payah abak lah Katie. Bukan semua orang senang kan. Dan bukan semua orang yang susah macam Katie. Ada lagi susah pun ada. Tapi orang tak cerita. Baik.
1: Tapi mami memang tak duk kalau cuti memang tak duk rumah lah. Memang bawa anak-anak jalan. Tak ada raja, tak ada raja dekat lah kan. Okay. Tak rumah dia beradik. Memang mami tak minat tapi bukan tak suka.
0: Okey.
1: Anak-anak kita kan, Tommy.
0: Betul. Bukan anak kita. Bukan anak kita. Tu anak Katie dengan suami Katie. Bukan anak kita.
1: Betul apa ni. Suka pergi lagi macam kata tempat-tempat. Permainan apa kan?
0: Permainan tak mana tu Katie? Cuba Katie kongsi sikit.
1: Macam contoh padang kota.
0: Padang kota. Oh, daripada seberang boleh main padang kota no Katie?
1: Naik feri dalam pesen lama tu.
0: Feri pesen lama. Baik.
1: Kan keluarga kami ada kat Batu Ban.
0: Ya, faham Katie.
1: Mesti duduk lepak kat situ apa semua dululah.
0: Jadi orang kata apa waktu piduk lepak padang kota tu pun Katie masih lagi duk masak lah. Bawa makan dengan anak-anak.
1: Masak. Dulu memang mami yang rajin masak.
0: Rajin masak. Cumi macam rasa kurang percaya lah Katie.
1: Pasal apa?
0: Pasal orang kalau rajin masak, dia tiap-tiap hari akan terus masak sebab dia rajin masak.
1: Yalah, bezalah umur mami dengan Lani.
0: Dia tak boleh kira Katie sebab Katie kena tahu satu Katie. Kan? Suka masak dengan pandai masak tak sama Katie.
1: Pasal apa?
0: Suka masak. Dia suka masak tiap-tiap hari. Kalau pandai masak, dia tahu nak masak apa. Tapi belum tentu dia masak tiap-tiap hari. Nah.
1: Oh, tu kan.
0: Ya, Katie.
1: Hari ni mami nak masak besar-besaran.
0: Ya, Katie. Saya tahu Katie tiap-tiap hari buat jamuan di rumah pasal fans club. Katie pun dah besar kan. Dah banyak. Sehingga ribu raban orang. Kami pun tak boleh nak kata apa tu rezeki Katie. Alhamdulillah, insyaAllah. Terus berkongsikan rezeki nak Katie nak.
1: Woi, jom dengan anak cucu mami nak
0: main. Tak tahulah Katie. Cumi tak nampak. Cumi bukan duduk sebelah rumah Katie.
1: Mami habak je lah.
0: Dah, Comi pun bagi tahu. Katie janganlah marah. Nanti nak makan ubat darah tinggi. Jadi apa pun Katie, jaga diri, jaga kesihatan.
1: Comi dah habak dah jangan nak main. Mami hati basah eh, Comi.
0: Kesih Comi tak pergi dah kot Katie. Palong lah, Palong.
1: Palong masuk baju.
0: Palong masuk baju. Beritahu kat Palong nanti saya jumpa Palong dekat rumah cikgu lah. Bini muda dah. Itu je.
1: Malas dengan
0: Comi lah. Okey, malas. Sudahlah Katie nak. Terima kasih Katie. Assalamualaikum. Okay.
1: Semoga Comi diberi kesihatan yang baik.
0: Ya. Yeah.
1: Boleh main kerja selalu kan.
0: Amin.
1: Sentiasa dilindungi Allah.
0: Amin.
1: Okey, nah Mami nak beralah dah.
0: Baik, terima kasih. Memang Mami memang saya kalah dengan Katie akan saya kalah dengan Comi lah. Baik, terima kasih Katie. Assalamualaikum.
1: Tak boleh lawan dengan Saiful Izzaham.
0: Jangan marah Katie. Jangan marah. Nanti nak kena makan ubat darah tinggi pula. Sabar, okey. Baik, terima kasih Katie. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia panggil kita yang pertama, Katie ya. Daripada Pokok Senang Indah. Yang nak berhubungi 2107389. Topik kita mudah. Bagaimana anda mengisi masa anda bersama anak-anak anda saat cuti sekolah ataupun hujung minggu? Saya heranlah juga dengan Katie kan. Pasal apa Katie kata, saya ni berapa kan kalau cuti api waterfall. Takkan kalau cuti sekolah tu sebulan, sebulannya naik bas kuning tu ulang-alik api waterfall. Tiap-tiap hari nak tengok abang kata apa, unggas-unggas di sana. Sekali lagi 2107389 kita terima panggil berikutnya sebelum kita berhibur. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Makcik Azizah lah.
0: Makcik Azizah, apa abang Cik Azizah?
2: Baik, Alhamdulillah. Comi sihat ke?
0: Sihat, Alhamdulillah. Cik Azizah, tolonglah tutup radio kat belakang tu.
2: Makan lagi.
0: Cik Azizah tutup radio belakang besar tu. Dia bergemar. Tutup dah. Baik, dah. Alhamdulillah. Ya.
2: Makan nak lagi.
0: Alhamdulillah, belum lagi. Cik Azizah dah makan belum?
2: Belum.
0: Awak yang tak makan lagi.
2: Nak cakap dengan
0: Comi lu. Ni ada datang mana? Ada rumah ke tempat kerja?
2: Tempat kerja lah Comi.
0: Tempat kerja, Alhamdulillah. Cuaca macam mana cuaca?
2: Cuaca mendung.
0: Cuaca mendung-mendung tak berhenti hujan Cik Jijah. Oi. Cik Jijah.
2: Mendung-mendung.
0: Mendung-mendung. Okay, Cik Jijah hari ni rasa-rasa nak makan apa?
2: Bawa nasi.
0: Ha. Nasi saja.
2: Nasi dengan kari ikan.
0: Pakai santan tak kari tu?
2: Ha?
0: Pakai santan tak kari tu?
2: Pakai santan.
0: Ha, kalau pakai santan kari, kalau tak pakai santan gulai lah. Betul tak? Kan? Kan Cik Jah kan? Nak tanya dulu lah sebelum Cik Jah nak bagi kata laluan kan. Cik Jah ni pandai masak ke roti masak? Suka masak?
2: Suka masak
0: kan? Maksudnya masak tiap-tiap hari lah no?
2: Ha.
0: Alhamdulillah. Okey Cik Jah, kata laluan Cik Jah.
2: Assalamualaikum Comi.
0: Waalaikumsalam.
2: Comi comel sangat. Makcik. Sama dengar cukup.
0: Makcik. Okey Cik Jah.
2: Bambam di mana?
0: Bambam minggu lepas pergi rombongan merisik. Hari ni dengar kata pergi ikat pergi jadi kot. Tak tahu nak kata lah saya pun.
2: Sian Comi dengan seorang.
0: Nak buat macam mana hidup ni Cik Jah. Selagi mana kita hidup satu hari kita akan orang apa bersendirian. Kita akan ditinggalkan. Percaya sama ada cepat atau lambat itu saja. Kan? Okay Cik Jah. Ni.
2: Ya.
0: Nak tanya Cik Jah ni kan.
2: Ya.
0: Anak Cik Jah semua berapa orang?
2: Empat orang.
0: Besar-besar ya. Lah semua no.
2: Kahwin beda.
0: Alhamdulillah. Dulu waktu mereka sekolah kan Cik Jah kan?
2: Ya.
0: Macam mana Cik Jah menghabiskan masa dengan mereka ni waktu mereka cuti sekolah dengan cuti hujung minggu ni?
2: Dulu-dulu masa cuti tak pernah pergi mana. Duduk di rumah
0: pasal apa macam tu Cik Jah?
2: Pasal Cik Jah kerja.
0: Makcik Jah kerja. Pasal apa Cik Jah tak ambil cuti?
2: Tak boleh cuti.
0: Okey, kalau waktu cuti takkan Makcik Jah duduk di rumah meraluh lena je kot?
2: Duduk dengan mereka lah.
0: Cuti, okey. Cuti selalu bawa pergi mana? Ataupun duduk dengan mereka kat rumah. Apa yang Cik Jah punya jadual macam rutin dengan duduk mereka buat apa dengan mereka di rumah tu?
2: Masa cuti, masak-masak makan lah.
0: Masak-masak makan waktu tak cuti pun masak makan Cik Jah. Hoi. Ha.
2: Kadang-kadang bawa tak tentu.
0: Kadang-kadang bawa pergi mana?
2: Kadang-kadang masak bawa lah kan.
0: Bawa pergi mana? Mana tempat Cik Jah suka bawa?
2: Kadang-kadang pergi Pantai Merdeka.
0: Pantai Merdeka. Pergi mandi laut dah.
2: Makan-makan di situ.
0: Pergi makan-makan. Tak mandilah.
2: Tak mandilah.
0: Okey. Lain
2: belah tu? Naik bot pergi belah sana.
0: Pergi belah sana belah mana? Belah Pulau Pinang?
2: Belah, Tanjung Dawai.
0: Tanjung Dawai. Okey, okey, okey. Selain benda tu?
2: Selain benda tu, kadang-kadang pi. Itulah macam Mami kata lah, pi waterfall.
0: Pi waterfall.
2: Pi waterfall.
0: Pi waterfall tengok apa je jah tu yang Jumi nak tahu ni.
2: Bawa anak-anak dia pun suka tengok monyet.
0: Tengok monyet. Selain benda tengok monyet?
2: Budak-budak tu bawa lah nasi ke apa kau makan.
0: Bawa nasi makan. Waktu tu monyet tak kacau pula kalau tengah makan tu.
2: Oh, masa tu tak kacau. Dia tak kacau.
0: Tak kacau. Waktu tu banyak monyet pergi sekolah kot. Lain dia kurang.
2: Banyak lagi. Masa tu dia tak apa banyak.
0: Oh, tak apa banyak. Oi lah penuh. Jangan buat main-main.
2: Masa cik dah pergi dulu. Mana ada lagi. Sikit lah.
0: Sikit lah. Cuma memang di situ ada monyet je lah. Tak ada benda lain.
2: Tak ada apa lah.
0: Habis tu waterfallnya tu tang mana?
2: Ya.
0: Ayat terjunnya tu tang mana?
2: Terjun tak ada. Dia yang jenis apa macam... Nak kata ayat terjun ke? Terjun dia macam apa? Ni macam ayak bawah tu je.
0: Ayak terjun bukan ayak terjun. Tapi nama waterfall. Waterfall bahasa Inggeris, bahasa Melayu ayak terjun. Kalau bukan ayak terjun, mesti ayak tu panjang ni.
2: Ayak kira macam ayak. Macam kolam tu
0: macam
2: je.
0: Macam kolam sajalah.
2: Tapi ada batu-batu lah.
0: Ingat tak? Kan? Ingat tak tahun tu tahun berapa?
2: Masa tu... Cik Doh umur berapa tau?
0: Manalah Jombi tau. Cik Doh bukan Jombi.
2: Nah, masa tu anak baru dua orang.
0: Baru dua orang. Agak-agak dalam tu umur berapa tak ingat?
2: Kahwin tahun 1986.
0: Dia ingat macam 2024. Risau enggak Jombi? Tahun 86. Lebih kurang macam tu lah. Kira tahun 86. Waktu tu anak kecil umur berapa tu yang buat pergi tu?
2: Masa tu dia pun umur 2 tahun, 3
0: 2
2: tahun lah.
0: 2 tahun, 3 tahun, 86 nikah lebih kurang dapat anak 88, 92, 93 lah kot. Kita pecah pintu lah kot
2: noh.
0: Baik, itu daripada Pakcik Jah sendiri lah noh. Ya, baik. Terima kasih. Ya.
2: Semoga Cumbi sihat.
0: Amin, amin, amin.
2: Selamat menjaga ketugas dan makin salam lah semua-semua warga ATM.
0: InsyaAllah, Cik Jah.
2: Lama tak dengar suara Mimi.
0: Mimi,
2: lama tak dengar suara dia.
0: Mimi dah. Mak Cik Jah tak dengar ke? Ataupun Mak Cik tak dengar radio?
2: Dengar lah radio. Tapi jarang ada dia
0: lah ni. Mimi bukan jarang, Cik Jah. Lah ni buat masa ni, Mimi tak ada di sini.
2: Dia ada di mana?
0: Dia ada urusan luar daripada Malaysia.
2: Bibah di mana Bibah?
0: Bibah ada di India. Mimi kalau tak salah dia apa nama ni? Mimi ni dia kerap orang kata apa? Nak piriki. Kali ni dia piriki jauh sikit kat Jamaica. Dia nak piriki tempat, tak tahu nak buat apa lepas ni. Nah, Cik Jahna.
2: Ya,
0: Jami. Selamat menjalankan juga. Baik,
2: insyaAllah.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Cik Jah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia Pak Cik Jah kita. 2107-3889. Ataupun layankan dragan WhatsApp kami dalam 0105080957. Sebelum saya nak terus memanggil-manggil untuk berkongsikan topik yang telah pun kita bukakan. Bagaimana anda mengisi masa anda bersama anak-anak anda saat cuti sekolah ataupun hujung minggu? Terus hubungi kami. Di Rong Dara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu.